di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis, atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
8: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
8: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
12: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
11: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
12: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
11: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
12: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
13: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, ya, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran planning, bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
12: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
14: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
15: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
14: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon later itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
12: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap

0: atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun untuk Anda yang menyaksikan lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda Semarang pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Jumat ini ya, 29 Mei 2026 pendengar. Setelah tadi informasi bersama Pro 3 sudah kami hadirkan, saya akan ajak Anda jalan-jalan pendengar, kita ke wilayah hukum Banjarnegara ya untuk menyimak informasi arus lalu lintas pendengar dalam live traffic. Sudah tersambung bersama kami di ujung telepon Bribtu Dia Nisrina pendengar dari jajaran Satlantas Polres Banjarnegara ya. Bu Dia, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi.
0: Bu Dia, pantauannya ini masih libur panjang juga tapi ada yang sudah berangkat ke kantor. Kalau di wilayah Banjarnegara ini pantauannya seperti apa? Silakan.
1: Baik. Baik, selamat pagi pendengar. Bersama saya Bribtu Dia Nisrina dari Satlantas Polres Banjarnegara. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026, pada pukul 07.39, melaporkan untuk pantauan arus lalu lintas di simpang 4 pos lalu lintas Jalan Pemuda. Pada pagi hari ini untuk arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami informasikan juga untuk di wilayah Kabupaten Banjarnegara, untuk sekolah negeri hari ini sudah mulai masuk sekolah, namun untuk sekolah swasta di Kabupaten Banjarnegara masih libur dan akan masuk sekolah kembali di hari Senin. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan, patuhi, taati, tata tertib berlalu lintas. Demikian.
0: Baik, Bu Dia, kalau biasanya di wilayah Banjarnegara ini yang menjadi titik trouble spot ketika libur panjang ini, adakah atau semuanya terpantau lancar, Bu Dia?
1: Baik, untuk titik keramaian arus lalu lintas terdapat di simpang 4 SPBU Kota Banjarnegara. Namun untuk pada saat ini, pantauan arus lalu lintas masih lancar dan aman.
0: Oke, ada petugas juga ya, Bu Dia, yang selalu berjaga setiap pagi dan sore ya?
1: Baik, untuk setiap pagi, siang, dan sore, kami petugas dari Satlantas Polres Banjarnegara melaksanakan kegiatan pengaturan arus lalu lintas di beberapa titik yang terbilang cukup ramai.
0: Oke, baik. Himbauannya tadi juga sudah disampaikan. Pendengar, Bu Dia, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi. Salam presisi, Bu Dia.
1: Baik, selamat pagi, salam presisi.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi arus lalu lintas bersama jajaran Satlantas Polres Banjarnegara ya, Bribtu Dia Nisrina yang sedang bertugas untuk pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia Pendengar 2026 tinggal menghitung beberapa minggu saja ya. Dan tim nasional dari berbagai konfederasi ini sudah merilis sekuat-sekuat terbaiknya pendengar. Yang masih anget-angetnya ya, timnas Spanyol ini resmi mengumumkan daftar pemain pendengar untuk edisi 2026 ini ya. Jadi pelatih Luis de la Fuente pendengar membawa 26 pemain. Tapi uniknya adalah tidak ada satupun pemain-pemain dari klub Real Madrid pendengar. Kita tahu bahwasannya rivalitas antara Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ini sangat kental pendengar, dan mereka biasanya langganan ya untuk memberikan pemainnya bergabung dengan timnas Spanyol pendengar. Tapi untuk edisi kali ini tidak ada satupun pendengar. Jadi daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol pendengar Senin 25 Mei lalu ya, dan keputusan ini langsung menjadi sorotan karena itu tadi ya, sejumlah pemain Real Madrid yang biasanya langganan timnas Spanyol itu tidak masuk dalam daftarnya pendengar. Nama-nama seperti Dan Hushan ya, Fran Garcia, Alvaro Carrares ini tidak mendapatkan panggilan. Sebaliknya, pemain-pemain Barcelona ini justru mendominasi pendengar. Jadi ini memang apa ya, menjadi satu hal yang mengkagetkan ya. Tapi apa ya, di sisi lain memang Barcelona dengan Pedri, Gavi, Fabian Ruiz sedang top-topnya pendengar. Para pemain muda Barcelona ini diharapkan menjaga kekuatan Spanyol di turnamen nanti ya. Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres pendengar, Nico Williams ini juga termasuk dalam jajaran pemain yang dibawa ke Piala Dunia ini pendengar. Dan Spanyol itu tergabung dalam grup H bersama timnas Arab Saudi, timnas Uruguay, dan timnas Tanjung Verde pendengar. Kalau kita lihat ya, Spanyol ini datang ke turnamen dengan status juara Euro 2024 pendengar. Akankah tahun ini menjadi tahunnya Spanyol? Tidak ada yang tahu pendengar. Nanti ya kita akan coba bincang lagi pendengar, karena setiap Jumat kami hadir selalu dengan perbincangan dalam dunia sepak bola, tepatnya Piala Dunia 2026 ini pendengar. Pastikan Anda jangan kelewatan, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.

Pemerintah Kota Pemkot Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A menegaskan pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya melindungi kelompok rentan dari paparan asap rokok. Penegasan tersebut kembali disampaikan melalui sosialisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan di bidang cukai. Sekretaris DP3A Kota Semarang, Nugroho Edi Rianto, mengatakan keberadaan KTR menjadi bagian penting dalam perlindungan kelompok rentan. Hal ini ditegaskan saat sosialisasi DBHCHT dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan di bidang cukai belum lama ini. Dinas Pertanian Dispertan Kota Semarang mencatat ada 6 kasus penyakit mulut dan kuku PMK yang sempat dilaporkan peternak. Tercatat masing-masing ada 3 kasus di Ngalian dan 3 kasus lainnya di Banyumanik. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Sotiah, mengungkapkan seluruh hewan yang terindikasi PMK telah diisolasi untuk mencegah penularan. Dispertan Kota Semarang memastikan perkembangan kasus PMK saat ini dinilai jauh lebih baik dibanding awal kemunculan wabah beberapa waktu lalu. Vaksinasi rutin disebut terus dilakukan terhadap ternak di wilayah Kota Semarang. Info Pro 1.

saya Siti Harika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Halo pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga teman Pro 2, senang sekali ya saya Agil bisa berjumpa kembali dalam Deep Talk Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, tidak terasa ya tinggal 2 minggu saja pendengar kita bisa menyaksikan ya gelaran terbesar sepak bola antar negara pendengar yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Pendengar, banyak sekali format baru ya, peraturan-peraturan baru, entertain baru yang akan disuguhkan oleh tuan rumah pendengar. Tentu ini menjadi apa ya, salah satu pembangkit semangat juga untuk anak-anak di Indonesia ya, bagaimana mereka bisa mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional pendengar. Karena kita tahu ya, beberapa waktu lalu Indonesia juga harusnya pendengar, jika apa ya, berhasil memenangkan beberapa pertandingan bisa lolos ya, bisa saja lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Tapi bagaimana ya, kita akan cari tahu dulu Piala Dunia tahun ini pendengar, nampaknya memang terasa begitu dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Dan untuk edisi kali ini saya berkesempatan berbincang, ini pasti semuanya sudah kenal ya, beberapa kali juga selalu ada di RRI Semarang pendengar, membahas sepak bola ataupun informasi-informasi lainnya. Saya perkenalkan wartawan senior, jurnalis senior juga pendengar, pengamat sepak bola Amir Mahmud ya, yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Amir, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Akil.
0: Apa kabar Pak Amir?
1: Baik.
0: Luar biasa nih, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya. Salam olahraga Pak Amir.
1: Salam olahraga.
0: Jaya. Oke. Baik, Pak Amir, ini tinggal beberapa minggu saja menuju Piala Dunia 2026. Tapi di tanah air juga semaraknya luar biasa. Banyak sekali anak-anak muda yang ingin mengejar mimpinya begitu ya, menjadi pemain profesional sepak bola. Tapi saya penasaran, Pak Amir, sebenarnya untuk FIFA World Cup 2026 ini yang terasa, walaupun Indonesia belum berkesempatan untuk bisa tampil, menurut Pak Amir begitu, apa yang membuat turnamen ini sebenarnya begitu dinantikan pecinta sepak bola tanah air ini?
1: Iya, sepak bola memang beda ya. Artinya bahwa ini adalah pertunjukan terbesar di muka bumi, katakanlah begitu. Dan ini menjadi sihir yang menyita perhatian seluruh penjuru dunia. Jadi olahraga sepak bola sendiri ini menjadi satu olahraga yang memang menjadi puncak dari perhatian seluruh jagat. Jadi saya pikir masyarakat Indonesia juga sama dengan dari belahan dunia yang lain, ini tidak akan melewatkan Piala Dunia ini sebagai, katakanlah ini sebagai the greatest show on the world. Ini jadi ini adalah show terbesar di muka bumi itu.
0: Baik, sebagai gambaran umum dulu Pak Amir, saya penasaran kalau melihat kekuatan tim saat ini, sebenarnya negara mana yang menurut Pak Amir paling siap menghadapi Piala Dunia 2026? Karena kan formatnya baru, lebih panjang, pertandingan lebih banyak. Siapa ini kira-kira Pak Amir yang memiliki kans untuk bisa menjadi juara atau ditembus babak finalnya ini?
1: Ya, ini memang ada beberapa sejarah yang tercipta ya di Piala Dunia tahun ini. Yang pertama, ini pertama kalinya tuan rumah tiga negara. Amerika Serikat, kemudian Meksiko, dan Kanada. Ini juga format 48 tim, biasanya kurang dari itu. Dan ini memungkinkan seluruh lapis kekuatan dari seluruh ini, mungkin zona ini akan terwakili, walaupun Indonesia sendiri kemarin ya boleh dikatakan ini melepas peluang, melepas kesempatan ketika ini peluang terbuka masuk ke ronde 4 pra Piala Dunia zona Asia Oseania. Tetapi kita bisa melihat bahwa sekarang ini adalah representasi dari kekuatan-kekuatan masing-masing zona ini yang nanti akan tampil di pesta bola jagat ini.
0: Oke, Pak Mir, saya juga penasaran Indonesia. Ini kan sebenarnya di ajang sebelumnya itu sudah apa ya menampilkan permainan yang bisa bersaing lah, dan dengan format baru Piala Dunia harusnya chance-nya untuk masuk itu sangat besar, walaupun memang harus bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Di tahun 2030 kan banyak yang menargetkan bahwa Indonesia harus bisa, apalagi dengan sekuat John Hartman, yang saya sempat baca bahwa John Hartman ini tidak melirik sama sekali pemain di atas usia 28 tahun. Itu artinya regenerasi disiapkan. Tapi seberapa optimis Pak Amir melihat, apakah itu sebenarnya mimpi yang apa ya realistis untuk 2030 kita bisa bersaing, atau bagaimana Pak Amir?
1: Ya memang waktunya memang tampaknya ini belum sekarang ini ya, artinya bahwa Piala Dunia 4 tahun yang akan datang ini mungkin lebih realistis, karena ini adalah transisi ketika kita menghimpun kekuatan termasuk dari para pemain diaspora yang ini ada naturalisasi juga, dan ini tampaknya akan menjadi ini determinasi di dalam upaya pembinaan kita, bahwa 4 tahun yang akan datang tidak bisa tidak kita memang harus lolos ke Piala Dunia dengan format yang baru ini. Artinya bahwa ini adalah momentum ketika sekarang ini kita termotivasi, berbagai negara seperti Yordania, seperti Uzbekistan yang lolos ke ini Piala Dunia 2026 ini, dan mudah-mudahan kita berharap 4 tahun yang akan datang ini menjadi kesempatan ketika

0: Ya, memang memang kita harapkan begitu ya, artinya bahwa replikasi menangani Indonesia ini dibandingkan dengan ketika menangani Kanada ini akan betul-betul mewujudkan kekuatan tim nasional Indonesia. Sekarang ini kita akan melihat nanti dalam FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik, kemudian betul, juga Piala AFF, ini akan kita lihat apakah ini nanti sentuhan John Heitman ini akan betul-betul terasa setelah beberapa waktu lamanya kita mungkin betul-betul dipengaruhi oleh ini mindset tentang bagaimana keberhasilan ya di dalam beberapa hal Sintayong dan kemudian beberapa hal ini kegagalan Patrick Kluivert menangani tim nasional. Mudah-mudahan John Heitman ini bisa memberi perubahan-perubahan yang signifikan.
1: Baik, ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1, boleh saya angkat terlebih dahulu ya, 0248316686, ada Pak Suyarto di Semarang. Pak Yarto, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Agil, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, baik.
2: Begini, selamat pagi Pak Amir, sudah lama saya tidak pernah dialog seperti ini. Begini Pak Amir, sesuai dengan tema tadi, saya itu memang bukan maniak, bukan hanya penikmat. Penikmat sepak bola, siapapun yang kalah maupun yang menang, itu urusan mereka. Yang kita soroti begini Bapak, Piala Dunia ini kan terasa sangat dekat dengan keseharian rakyat Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun eforanya. Bapak sudah katakan seperti itu. Karena kalau kita melihat berdasarkan instruksi pemerintah, siaran seluruh pertandingan diberikan secara gratis, kan itu Pak Ye, dan merata ke berbagai penjuru daerah. Nah, pada dasarnya Bapak, kalau melihat seperti itu memang, kalau kita melihat Bapak, apakah kedekatan emosional juga mendorong oleh pencapaian sejarah timnas Indonesia yang melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala ke-2006 Zona Asia lah. Ini yang saya pertanyakan, apakah Indonesia memiliki harapan untuk Piala Dunia dengan jika Indonesia masuk Piala Dunia, apa jika terjadi?
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto di Semarang ya. Bagaimana ini kan, saya katakanlah memang kita bisa tembus Piala Dunia, apakah kita hanya menjadi tim pelengkap saja Pak Amir, atau kita juga bisa menjadi kuda hitam itu? Baik, nampaknya kita terputus pendengar untuk sambungannya bersama Pak Amir Mahmud ya. Kita akan coba sambungkan kembali tentunya agar bisa mendapatkan sinyal ya. Kita bisa berdialog, tadi ada Pak Suyarto yang sudah bergabung ya. Dan tentunya Anda bisa mengikuti beragam program pendengar yang RRI hadirkan untuk mengawal Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Banyak seperti di Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 pendengar, tentunya yang menjadi harapan kan Anda bisa mendengarkan ya. Pandangan mata seperti zaman dulu, apa ya, saya kemarin beberapa kali mendapatkan informasi dari komunitas, dari pendengar lama, bahwasanya semuanya rindu dengan siaran radio yang menyiarkan sepak bola pendengar, khususnya Piala Dunia. Harapannya seperti itu ya, dan tentunya nanti informasi lainnya kami akan perbarui pendengar, dan kita akan update terus. Yang jelas ada bisa follow terlebih dahulu Instagram kami di @rri_semarang, Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 pendengar. Baik, kita sudah tersambung kembali bersama Pak Amir. Pak Amir, tadi Pak Yarto yang bergabung lewat telepon ini bertanya soal katakanlah Indonesia ini bisa tembus Piala Dunia di edisi selanjutnya, apakah bisa berbicara banyak sebagai tim kuda hitam atau kita sebagai pelengkap saja sudah bersyukur Pak Amir?
0: Iya. Tentu kita berharap bahwa ketika kita mampu lolos itu kita juga punya

0: punya ini kapasitas untuk tampil menjadi kekuatan tersendiri. Artinya yang penting itu lolos pertama kali, lolos terlebih dahulu. Itu yang kita harapkan begitu. Jadi kita lihat 4 tahun ini bagaimana kira-kira kiprah John Heitman ini menangani tim nasional berbagai event seperti FIFA Matchday, kemudian turnamen AFF atau juga mungkin turnamen-turnamen di bawah FIFA yang lain. Ini akan kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh timnas kita. Jadi sesungguhnya Pak Yarto, bahwa kemajuan sepak bola sebuah negara ini nanti akan terlihat dari sejauh mana pola pembinaan dan bagaimana output yang dihasilkan oleh kompetisi kita, liga kita. Jadi kalau liga ini profesional dan bagus, itu kita yakin bahwa ini akan menghasilkan output atau produk pemain-pemain yang siap secara teknis, siap secara fisik, dan siap secara mental. Nah, itu kita harapkan dari Liga 1, Liga Super, Liga seterusnya. Ini yang kita harapkan nanti bisa didorong oleh John Heitman dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin mengena dari sisi pembinaan. Kita berharap bahwa tahun 2030 yang akan datang, ini kita bisa betul-betul berbicara lolos ke Piala Dunia. Itu harapan kita.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Suyarto. Pak Amir, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti pendengar, setelah kita sudah fokus dengan Indonesia, bagaimana harapannya di edisi selanjutnya, kita akan cari tahu ya untuk Piala Dunia 2026 ini, sebenarnya tim-tim mana saja yang berpotensi regenerasinya kah, atau pemain-pemain senior ini masih bisa berbicara banyak. Habis ini ya, kita akan hadirkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.
2: Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 Beringar masih kami hadirkan untuk edisi kali ini bersama Pak Amir ya. Pak Amir, melihat kekuatan yang ada sekarang, banyak sekali menjagokan Argentina dan Prancis itu bisa bertemu di final kembali. Tapi bagaimana Pak Amir melihat bahwasanya tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Spanyol, Inggris ini mulai disebut sebagai kandidat kuat? Apa sebenarnya yang membuat tim-tim yang sudah besar ini menonjol dibandingkan negara-negara lain, Pak Amir?
3: Ya, memang ada beberapa regenerasi ya, permajaan penyegaran yang dilakukan oleh sejumlah negara. Katakanlah ini Inggris, sekarang ini dilatih oleh pelatih Jerman, Thomas Tuchel, dan ini juga membawa sejumlah pemain yang betul-betul baru. Kemudian juga Prancis selalu berkelebihan materi. Ini adalah gudangnya pemain top dunia mungkin ya, katakanlah begitu. Kemudian juga Spanyol di grup H ini juga memperlihatkan kemajuan-kemajuan, misalnya dengan Lamine Yamal. Kemudian juga ini Petri yang semakin matang atau rapi. Kemudian juga ada tim-tim seperti ini ya, katakanlah Brasil yang sekarang ini ditangani oleh Carlo Ancelotti, yang notabene adalah pelatih Eropa ya, katakanlah ini dengan kultur yang berbeda, tetapi ini adalah pendekatan baru. Kita juga akan menyaksikan Jerman, tentu saja yang tidak boleh dilupakan. Banyak diperkirakan bahwa Jepang ini akan banyak berbicara. Walaupun Jepang ini adalah negara Asia, tetapi dalam berbagai uji coba internasional, ini terasa betul betapa kemajuan-kemajuan Jerman bukan hanya tergambar dari Piala Dunia ke Piala Dunia, tetapi juga FIFA Match Day ini memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Demikian juga nanti ini akan mengambil peluang juga dari grup K, ini Portugal. Ini juga tentu tidak mau ketinggalan, ini adalah kesempatan, dan ini adalah kesempatan terakhir Cristiano Ronaldo untuk mencoba untuk memanfaatkan peruntungan bagaimana ini Piala Dunia yang terakhir di dalam usia yang semakin senja, dan ya nanti akan membuktikan apakah betul-betul tidak tertinggal dari Lionel Messi yang sudah meraih Piala Dunia 4 tahun yang lalu di Qatar. Tentu saja juara bertahan Argentina ini juga tidak bisa dikesampingkan karena tim yang 4 tahun yang lalu ini masih utuh dengan beberapa penyegaran, dan ini Lionel Scaloni ini saya pikir ini makin mampu untuk mematangkan tim ini di bawah kepemimpinan Lionel Messi, juga kemungkinan menjadi Piala Dunia yang terakhir. Jadi ini akan menarik dari berbagai aspek. Yang satu, ini bintang-bintang baru bermunculan, kemudian juga ini kekuatan-kekuatan matang, mapan, dan kekuatan ini. Lama ini masih bertahan dan akan membuktikan diri, dan beberapa percobaan seperti Brasil yang mencoba peruntungan dengan pelatih dari Eropa, dan kemudian Thomas Tuchel dari Jerman yang menangani Inggris, ini juga akan memberi nuansa baru bagi tim Tiga Singa. Jadi kira-kira pertanyaan seperti itu. Jadi kalau untuk masing-masing grup dari grup A hingga grup L, ini tidak bisa diperkirakan satu persatu, walaupun ada negara-negara baru yang lolos seperti Curaçao, Tanjung Verde, dan Uzbekistan. Ini saya pikir menjadi apakah ini nanti akan meramaikan, termasuk juga Yordania, apakah ini juga akan memberi kejutan berarti. Kita tunggu saja nanti tanggal 11 Juni hingga 16 Juli. Itu Mas Akil.
2: Oke, baik Pak Amir, tapi saya juga penasaran dengan tuan rumah ini, Amerika Serikat. Ada pelatih Mauricio Pochettino yang dihadirkan di sana, mengingat track record-nya dulu bersama Tottenham Hotspur berhasil menyulap tim Inggris itu menjadi tim yang menakutkan, berhasil tembus ke final Champions walaupun memang kalah, tapi dengan skuad yang ada, Mauricio Pochettino berhasil membawa Tottenham Hotspur bisa berbicara lebih di Eropa. Apakah ini juga misi yang dibawa oleh Amerika Serikat dengan skuad yang dibandingkan dengan tim Eropa ataupun Amerika Latin ini dinilai kurang, bisa berbicara lebih sebagai tuan rumah ini, Pak Amir?
3: Iya, ada tiga tuan rumah yang diperkirakan nanti akan bersaing paling tidak untuk lolos ke babak kedua. Katakanlah bahwa Amerika Serikat ini paling bagus akan diperkirakan lolos ke babak kedua. Dari grup D ini, Amerika akan bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki. Ini sebenarnya grup yang berat. Yang Australia dan Turki ini merupakan kekuatan dunia juga. Katakanlah begitu, karena Australia walaupun dari zona Oceania, tetapi dari Piala Dunia ke Piala Dunia ini juga memperlihatkan kemajuan yang berarti. Demikian juga Turki. Turki ini boleh dikatakan kekuatan yang kadang-kadang menyulitkan. Ini tahun 2002 di Piala Dunia Korea dan Jepang, ini masuk empat besar. Demikian juga pada Piala Eropa, Euro tahun, saya lupa tahunnya, tetapi waktu itu juga memperlihatkan sebagai kekuatan yang betul-betul padu. Ini Amerika menjadi ini nanti akan menyulitkan Amerika. Kita perkirakan begitu. Bisa lolos ke babak kedua di bawah Mauricio Pochettino, saya pikir ini adalah hal yang bagus, dan kita lihat bahwa sekarang ini determinasi dari kompetisi ini ya, MLS ini dari seperti mendatangkan ini bintang-bintang walaupun sudah uzur seperti Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets dan lain-lain, ini akan membantu setidak-tidaknya dari sisi ini publikasi dari kompetisi Amerika Utara ini akan membangkitkan semangat atau motivasi kepada tim nasional Amerika. Saya pikir lolos ke babak kedua sudah baguslah.
2: Okay.
3: Itu begitu.
2: Baik, Pak Amir, ini kan format 48 tim, 100 lebih pertandingan, begitu tentu akan menguras fisik, mental. Tadi kalau semisal disinggung soal, tahun ini merupakan regenerasi skuad dari Prancis, Spanyol, Jerman yang full semuanya pemain muda. Sedangkan ada beberapa tim juga yang masih dihuni oleh pemain-pemain senior, Luka Modric, Lionel Messi, Ronaldo. Sebenarnya yang memiliki kans atau faktor apa ini yang bisa membuat tim nasional nantinya berhasil menjadi juara di ajang kali ini? Karena formatnya berbeda, terus apakah pemain-pemain muda ini dipastikan bisa berbicara banyak atau kombinasi ini dibutuhkan atau seperti apa ini faktornya, Pak Amir?
3: Ya, Piala Dunia ini memang berbeda ya, artinya bahwa tingkat kematangan mentalitas dan seterusnya, tetapi saya pikir bahwa kematangan mentalitas ini sebelumnya juga dibawa dari ini kompetisi-kompetisi liga. Kita tahu di Euro 2024 Lamine Yamal yang memperkuat Spanyol waktu itu memperlihatkan penampilan yang luar biasa karena fenomenal, dan kita perkirakan bahwa bintang-bintang seperti Michel Olivier, kemudian juga Jamal Musiala, lalu juga dari Argentina kita harapkan Franco Mastantuono dan lain-lain ini akan dimatangkan terlebih dahulu dari kompetisi-kompetisi liga di klub masing-masing, dan mereka akan berbicara banyak di tim nasional. Saya pikir mereka ini kesempatan untuk unjuk gigi. Mereka juga akan memperlihatkan bahwa dari ajang ini mereka juga bisa menjadi incaran dari para pemandu bakat untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar di klub-klub besar dari liga-liga di Eropa. Itu saya kira konstelasi semacam itu akan terasa betul itu nanti di Piala Dunia 2026.
2: Baik, saya geser ke Asia ini, Pak Amir. Ada Jepang, Korea Selatan yang di dua edisi Piala Dunia 2018 dan 2022 ini selalu menjadi giant killer, bisa mengalahkan Jerman, pokoknya menjegal semua tim-tim besar untuk lolos fase grup. Bagaimana kalau melihat perkembangan di Asia ini? Apakah bisa berbicara banyak juga ini, Pak Amir? Iran, Jordania tadi disampaikan.
3: Ya, Jepang ini adalah kekuatan utama Asia sekarang ini. Dan jangan lupakan juga Korea Selatan tentu saja. Beberapa kali Piala Dunia mereka lolos ke babak kedua. Bahkan Korea ini pernah masuk semifinal ketika Piala Dunia ini diselenggarakan di negerinya sendiri.
2: Betul.
3: Walaupun waktu itu ada skandal wasit di pertandingan melawan Itali, tetapi saya pikir memang waktu itu kemajuan-kemajuan Satria Taikuk ini di bawah Gus Hiding ini memang luar biasa. Dan sekarang ini kita melihat bahwa ini klub-klub utama, klub-klub penting di Eropa ini juga menggunakan pemain Jepang sebagai andalan, seperti di liga Inggris misalnya ya, di liga Premier ini Mitoma, kemudian sebelumnya Endo dan Minamino yang sekarang ini pindah ke ini Monaco. Ini saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang menantang lah di Piala Dunia. Jepang jelas sangat ditakuti oleh tim-tim Eropa. Bahkan pernah mengalahkan Jerman, pernah mengalahkan Inggris di uji coba. Oh iya, jangan lupakan juga ini Maroko. Maroko 4 tahun yang lalu ini sebagai wakil Afrika.
2: Betul.
3: Ini lolos ke semifinal.
2: Yeah.
3: Ini 4 besar dan ini adalah sejarah pertama kalinya tim dari ini Afrika ini lolos ke 4 besar. Jangan lupakan pula bahwa pembinaan usia dini di Maroko ini juga memperlihatkan lompatan yang luar biasa. Jadi kita berharap bahwa semangat Piala Dunia 2022 ini akan mereka usung di Amerika Serikat, kemudian Kanada dan Meksiko, dan ini akan menjadi atraksi tersendiri sebagai wakil Afrika.
2: Betul, yang dinantikan memang kejutan-kejutan seperti itu ya Pak Amir, agar terasa seru begitu, apalagi di Piala Dunia ini banyak sekali tim-tim baru pendengar yang pertama kali bergabung ke Piala Dunia ya. Baik Pak Amir, kalau kita bahas satu persatu tentu akan panjang, tapi boleh di sesi terakhir ini prediksi Pak Amir, dari kacamata Pak Amir, negara mana yang paling berpeluang mengangkat trofi Piala Dunia dan apa alasannya Pak Amir?
3: Iya. Piala Dunia memang tidak bisa diduga. Bagaimana kemarin, 4 tahun yang lalu, ini Argentina yang sebelumnya kalah di babak penyisian dari Arab Saudi, ini juga akhirnya bisa keluar sebagai juara dengan mengalahkan Prancis di final dengan adu penalti. Kali ini saya menjagokan ini. Ada beberapa negara yang sekarang ini tidak bisa saya sebut satu persatu ya, tetapi Spanyol, Prancis, kemudian juga Brasil dan Argentina ini menjadi kekuatan-kekuatan yang akan banyak berbicara. Dan jangan lupakan pula, kita tunggu bagaimana kiprah wakil Asia Jepang di pesta bola jagat nanti.
2: Baik Pak Amir, terima kasih banyak untuk perbincangannya di edisi kali ini. Saya sangat senang bisa berbicara bersama Pak Amir. Tentu kita akan kawal terus, lain kesempatan kita bisa bincangkan lagi Pak Amir.
3: Siap.
2: Baik, sukses sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Amir.
3: Terima kasih.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Ya. Demikian tadi pendengar untuk Deep Talk Pesta Bola Piala Dunia 2026 untuk edisi kali ini ya, bersama jurnalis, wartawan senior, pengamat sepak bola juga Amir Mahmud pendengar, yang sudah kami hadirkan. Tentu kita masih akan hadirkan ya banyak perbincangan untuk mengawal Piala Dunia di tahun 2026 ini pendengar, dan juga teman Pro 2, pastikan Anda jangan ketinggalan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia menghentikan penggunaan dolar AS dan mengganti ke yuan Cina. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purabaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk memperkuat rupiah. Faktanya, pendengar, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar ke yuan adalah hoax. Dilansir dari Tirto, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia, BI, juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI, Purabaya Yudi Sadewa, menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa saja sumber air limbah domestik yang seringkali tidak kita sadari? Berikut pemaparan dosen Departemen Teknik Lingkungan Undip, Dr. Ing. Insinyur Sudarno, STM, SC.
1: Dari dapur misalnya, tentu air limbah itu akan mengandung sisa makanan, kemudian minyak goreng bekas, ada air cucian beras, kemudian kalau di kamar mandi, seperti yang kita kenal, tentu ada kandungan dari sabun, sampo, misalnya deterjen. Kemudian juga kalau misalnya aktivitas dari toilet misalnya ya, di situ ada kertas tisu, ada urin, ada feses, dan kita kadang tidak sadari air limbah itu juga mengandung sisa-sisa

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1, apa kabarnya ya? Kita berjumpa kembali dalam Halo RRI dan saya seperti biasa sudah bersama fans Barcelona nomor 1 di Semarang, pendengar.
5: Siapa itu Gil, fans Barcelona nomor 1? Kita ya ini berdua enggak sih? Ya 1-2 lah atau sama-sama 1.
4: Jangan kenceng-kenceng karena saya di sini low profile. Oh. Tidak tercium fans
5: jadi,
4: mana.
5: Tidak ini tercium ya. Jadi harus netral juga mungkin Gil ya. Oke.
4: Okay. Oke, okay, betul. Pendengar.
5: Gimana kabarnya Gil? Baik, sehat ya?
4: Alhamdulillah luar biasa. Cucian kering harusnya. Cucian jadi ceritanya kering. Tadi malam saya sempat nyuci, sempat khawatir.
5: Nyucinya ya?
4: Karena gini, enaknya kalau nyuci malam ya, itu jam 12, jam 1 pasti udah kering. Kalau kita
5: siang, ya?
4: Betul, kalau kita nyucinya siang atau sore, malamnya tuh enggak tahu hujan atau enggak.
5: Jadi nanti ini ya pendengar, setelah pulang kerja outfitnya bisa langsung dipakai.
4: Nah, itu loh. Itu mau trik dari saya cuman ya capek aja. Minusnya itu.
5: Tapi emang enggak ngantuk Gil pagi-paginya kan kamu buka siar tadi?
4: Enggak, karena kan kalau semisal nyucinya malam itu bisa capek juga. Tidurnya bisa lebih cepat.
5: Oh iya.
4: Padahal yang enggak juga ya sih. Tadi sih jam 1.
5: Emang karena biar jadi lebih cepat tidur aja.
4: Ya enggak, tapi kan mindsetnya pinginnya gitu, tapi ternyata sama aja gitu loh. Ya udah deh. Pendengar yang jelas, kalau semisal Anda juga punya keluhan-keluhan seperti aduh masih bingung nyuci pagi apa malam apa siang apa sore, tapi ini bukan cucian yang dikeluhkan.
5: Itu lebih kebimbang sih ini, ya. Bukan keluhan.
4: Ini juga bertepatan libur panjang, tapi ada beberapa kantor yang sudah masuk juga ya. Barangkali ada terkait dengan pelayanan publik yang dirasa kurang maksimal, tutup atau seperti apa, pendengar boleh ini saatnya Anda menyampaikannya ya. Ya mau telepon?
5: Boleh.
4: Silakan 0248316686 berkirim pesan lewat WhatsApp pendengar 0816666886. Kemarin di edisi yang lalu Fahri cerita kalau pantura ya. Ini jalannya 1000 lubang lah.
5: Tahu enggak Gil yang sekarang banyak dikeluhin masyarakat apa?
4: Apa tuh?
5: Yang lagi ramai juga di medsos. Teror pocong.
4: Teror pocong, pocong begal.
5: Itu yang paling serem di situ. Kalau misal pocong jadi-jadian ya oke lah. Permasalahannya kan di dalam kain murinya itu mereka bawa sancam.
4: Betul,
5: kita
4: betul.
5: Kita juga takut ya.
4: Kemarin tuh saya cek di sosial media gitu ya. Pocongnya memang diem di depan rumah tapi liatinnya motor gitu loh. Kan aneh. Ngapain pocong liatin motor?
5: Jadi
4: gitu
5: bisa berkedok begal sama pencuri juga.
4: Ini sebenarnya kan yang viral di Tangerang, cuman dinarasikan di beberapa di beberapa daerah di Jawa Tengah ini ada juga pendengar, tapi sudah dikonfirmasi bahwa itu masih hoax gitu ya.
5: Masih simpang siur lah, hoax juga. Tapi terakhir ini ada yang beredar di media sosial juga di Jawa Timur sih, Kediri. Itu ada pocong dan itu ketangkep, lucu banget apa coba, dimarahin sama mama gitu. Jadi pocongnya dingklok gini. Komen-komennya ini adalah titik terendah si pocong.
4: Iya, kemarin saya juga sempat baca kan apa ya, terus ada polisi lah yang menyisir apa kawasan yang memang ada pocong begalnya itu. Terus ditanyain lah ibu-ibu di salah satu toko lah, ya kemarin pocongnya ke warung saya beli es teh gitu.
5: Ada ya pocong es teh ya. Inovasi 2026.
4: Tapi gini, itu tuh dimengerti untuk orang-orang yang penakut. Jadi kan mereka pasti kan panik. Ketika panik melihat di depan rumah ada sosok yang lompat-lompat, alhasil dia kabur. Terus kan pintu itu ditinggal, entah apapun barang-barang ditinggal. Nah malingnya atau pocong jadian-jadian ini
5: beraksinya di situ.
4: Tapi ya sebenarnya apa ya, zaman sekarang nggak usah takut sih pendengar. Kalau memang melihat sesuatu ya udah videoin gitu. Betul. Kan orang-orang sekarang suka ngevideoin. Iya. Videoin aja pendengar.
5: Kalau viral nanti akan diusut tuntas ya oleh pihak berwajib. Dan ini juga pesan juga untuk aparat keamanan gitu, jadi kepolisian juga untuk mungkin lebih sering lagi ya frekuensi patrolinya.
4: Betul
5: gitu,
4: betul,
5: ya.
4: Betul betul betul. Tapi apa ya, jangan kita bahasanya apa ya, mungkin mengandalkan dari pihak-pihak kepolisian saja. Tapi karena kan Babin Kamtibmas di sini juga memberikan informasi, pos kampling, sis kampling itu kalau bisa digalakkan kembali. Baik. Jangan kita bayar absen gitu. Itu kan sering dong, apalagi untuk pasutri-pasutri itu kan.
5: Itu bukan yaudah pengalaman deh. Ya Gil ya.
4: Bukan. Kan karena sibuk kerja ya udah bayar aja. Apa ya, tanggung jawab bersama sih pendengar.
5: Tapi ya silahkan pendengar bagi Anda yang nanti mau mengirim keluhannya ya, atau mungkin melihat pocong juga. Kami tunggu ya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Betul pendengar, silahkan kami akan tunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, yang lain silakan ya, kami masih tunggu lewat line telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami ada waktu sampai jam 10 ya. Sambil menunggu keluhan dari Anda, pendengar, saya akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu ya. Bersama reporter Tika Budiman, petani penggarap di Kelurahan Puguh Desa Getas Kecil Kecamatan Boja Kabupaten Kendal ini, pendengar, mengeluhkan sulitnya irigasi sawah ya. Tika, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Agil. Petani penggarap kecil di Kelurahan Puguh, Desa Getas Kecil, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, ini mulai menghadapi ancaman kesulitan air untuk sawah mereka menjelang musim kemarau, di mana kondisi ini membuat sebagian petani harus berebut air irigasi demi mempertahankan masa tanam padi. Dan salah satu petani penggarap, Nem, mengungkapkan bahwa di wilayahnya sebenarnya relatif dekat dengan sumber mata air, namun distribusi air ke area persawahan sawahan ini tidak merata sehingga petani yang berada jauh dari titik sumber seringkali kekurangan pasokan. Menurutnya sawah yang berada di dekat mata air memperoleh harian yang melimpah, sedangkan lahan di bagian ujung ini hanya mendapatkan sisa air dengan debit yang mengalir lebih kecil. Dan situasi ini semakin sulit karena curah hujan di wilayah Kendal saat ini sudah mulai berkurang dalam beberapa pekan terakhir sehingga menyebabkan kurangnya pasokan air bagi persawahan mereka. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi tersebut kerap memicu ketegangan antar petani karena pembagian air dinilai belum sepenuhnya adil. Dan kesulitan semakin terasa ketika musim kemarau ini mulai mendekati dan hujan pun juga sudah tidak merata terjadi di area daerah Kendal. Nem juga menuturkan sebagian petani ini harus mengandalkan saluran air dari lahan milik warga lain untuk mengairi sawah. Tidak sedikit para petani yang akhirnya mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli selang, memasang keran hingga membayar aliran air agar sawah tetap bisa ditanami. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu mengatasi persoalan irigasi seperti pembangunan pompanisasi atau jaringan pipa air menuju area persawahan. Dan menurutnya akses air ini sangat dibutuhkan karena agar produksi tanam mereka ini dapat lebih meningkat. Adapun selain irigasi, Enam juga mengeluhkan tidak adanya bantuan pupuk gratis seperti tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, memang ia mengaku sempat menerima bantuan benih jagung dari pemerintah dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan saat ini sebagian petani di wilayah tersebut mulai memasuki masa tanam padi, sementara lainnya ada yang sudah menyelesaikan masa panennya. Dalam sesekali pada masa tanam atau dalam sekali masa tanam, petani setempat rata-rata bisa menghasilkan sekitar 3 kuintal gabah dan berharap produksinya dapat meningkat jika kebutuhan air nanti dicukupi oleh pemerintah. Demikian, Halo RRI, Tika Budiman melaporkan untuk RRI.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk informasi yang sudah disampaikan. Nah ini Fahri, jadi memang gerbang menuju kemarau ya. Memang di Semarang masih sering hujan, tapi barangkali di wilayah-wilayah lain sudah panas pendengar. Apalagi untuk petani-petani yang airnya ini macet kekurangan, atau kekurangan macet,
2: Jadi, bahkan tadi pembagiannya itu tidak merata gitu untuk pengairannya di kawasan Boja sana.
0: Betul. Jadi silakan barangkali Anda membutuhkan suplai air pendengar dari entah itu BPBD atau pihak-pihak yang lain atau masih bingung, silakan ya yang ada di Wonosobo, Temanggung, Grobogan, daerah-daerah lainnya bisa merapat pendengar, laporkan saja di Halo RRI untuk pagi hari ini ya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Kami masih menyisakan satu informasi untuk Anda, pendengar, cuaca kemaritiman ya, bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Di ujung telepon ada perakirawan Syafira yang sudah siap dengan informasinya. Rekan Syafira, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Iya, informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih. Berikut adalah perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini tanggal 29 Mei pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Terakhir, untuk wilayah perairan Jepara dan perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin 2-15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Selanjutnya adalah perakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-8 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk perakiraan pasang surut, untuk tinggi surut minimum setinggi 0,3 meter pada pukul 00 dini hari dan untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,7 meter pada pukul 7 pagi esok hari. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi rekan Syafira, terima kasih banyak. Dan informasi tadi bringer sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Ada Halo RRI juga ya, tapi jangan khawatir, Fahri Marlian siap mengawal Anda. Tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan sampai jam 3 sore nanti ya. Terima kasih Fahri, jangan pulang dulu karena tugasnya masih panjang ya.
2: Nanti akan saya temani Anda semuanya hingga jelang pukul 3 sore ya Gil ya.
0: Betul, terima kasih juga pendengar ya sudah bergabung. Saya Agil pamit terlebih dahulu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang liburan silahkan dinikmati liburannya ya.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kami ucapkan terima kasih. Di siang ini Anda masih bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi dalam kebersamaan Semarang siang ini. Bersama saya Fahri Marlian yang nanti akan menemani Anda semua hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beragam musik asik dan informasi tentunya akan kami hadirkan atau kami sajikan untuk Anda. Dan untuk mengawali jumpa kita di siang ini, akan kami suguhkan kepada Anda satu dialog kesehatan dengan satu topik yang menarik, pendengar, bahaya self-diagnosis ya. Saya ulangi, bahaya self-diagnosis bersama narasumber yang pada siang ini sudah tersambung juga di line telepon Pro 1 RRI Semarang. Beliau adalah Dr. Galang Kusuma Anantio, ahli ilmu faal olahraga klinis, seorang dokter umum dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Galang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mas Fahri.
0: Kabar baik, sehat ya dokter ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, dokter, topik kita di siang ini menarik ini dokter, salah satu fenomena yang saat ini sedang beken juga mungkin ya. Bahaya self-diagnosis dokter, ini nanti kita akan berbincang terkait dengan apa itu self-diagnosis, ya bahayanya seperti apa, dan apa sih sebaiknya yang kami-kami ini masyarakat awam lakukan begitu. Tapi sebelum kita mulai dokter, boleh kita persilahkan juga ya untuk pendengar Pro 1, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau mengirimkan pertanyaan juga ya, konsultasi tipis-tipis juga boleh, silakan saja. Kami buka di line telepon Pro 1 RRI Semarang 024-8316-686 atau di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang ya di 081-666-886. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik Dr. Galang, untuk mengawali jumpa kita di siang ini, dan untuk menyelaraskan perspektif kita semua juga dokter, barangkali bisa dijelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya yang dimaksud dengan fenomena self-diagnosis itu seperti apa dokter?
1: Jadi self-diagnosis itu mungkin banyak masyarakat yang sudah dengar, sudah tahu mungkin ya Mas Fahri ya, kata-kata self-diagnosis ya, saking mungkin kita sekarang sudah semakin mudah untuk mendapatkan informasi khususnya masalah kesehatan. Jadi lebih tepatnya self-diagnosis itu adalah perilaku kita atau perilaku masyarakat untuk mendiagnosis diri sendiri terkait mengidap suatu penyakit ya, baik fisik maupun mental. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh secara mandiri ini Mas, dari internet, media sosial, atau cerita orang lain kan biasanya gitu ya, ada share-sharean di grup WhatsApp misalnya seperti itu. Nah, namun itu tanpa adanya konfirmasi dari medis atau tenaga yang berkompeten untuk dapat memverifikasi atau memvalidasi informasi tersebut, begitu Mas.
0: Kata kuncinya adalah tanpa adanya konfirmasi dari tenaga yang kompeten ya dokter Galang.
1: Betul,
0: ya?
1: Dan diagnosis secara mandiri atau secara diri sendiri.
0: Baik dok, tapi perbedaannya gimana kalau semisal kita memang mencari informasi gitu nje, hanya memang untuk sekedar sarana edukasi dengan self-diagnosis ini tadi, kan banyak juga sekarang beredar informasi. Betul. Tidak ada salahnya juga dong kita sebagai masyarakat yang awam mencari kebenaran terkait dengan satu penyakit yang mungkin sedang kita idap. Itu perbedaannya gimana dok?
1: Nah, perbedaannya tentu sangat jelas di mana kalau self-diagnosis itu kita akan melakukan mencari apa ya istilahnya, mencari informasi-informasi sampai bahkan bisa mempengaruhi diri kita sendiri, dan bahkan mungkin akibat dari informasi yang mungkin ditelan secara utuh gitu ya, atau secara mentah-mentah, sampai bahkan mungkin akan mengobati dirinya sendiri. Nah, bedanya dengan mungkin untuk mencari informasi kesehatan, literasi kesehatan itu untuk mengenali saja tanda dan bahaya gitu. Nah, perbedaan secara contoh nih Mas Fahri ya. Jadi kalau self-diagnosis sih contohnya nih, ketika seseorang merasa ada nyeri dada nih, mirip nih sama sebuah artikel atau misalnya sama sebuah share-sharean di sosial media gitu kan, langsung dia klaim bahwa oh, ini pasti karena misalnya, oh ini karena lambung nih, oh obatnya seperti ini. Nah itu self-diagnosis tuh. Sedangkan kalau mencari informasi kesehatan, bahaya misalnya nyeri dada dengan ciri-ciri sebagai ini, apabila mengalami keluhan seperti ini, bisa segera langsung periksa ke dokter. Nah, itu perbedaannya di situ. Ada informasi-informasi yang butuh ditelaah dan juga butuh dikonfirmasikan pada ahli, seperti itu, Mas.
0: Baik, jadi memang sebatas untuk mengenali saja ya kalau untuk media Betul. Edukasi tadi ya dokter ya. Tapi dok, ini penasaran juga Fahri, kalau dokter di lapangan begitu Nji menangani pasien dari berbagai latar belakang, ini paling banyak apa dok kalau untuk kasus self-diagnosis ini, penyakit secara fisika atau mental kalau untuk belakangan ini?
1: Oh, hampir dua-duanya, Mas. Jadi saya di rumah sakit maupun di praktek di klinik begitu, kadang pasien itu sudah datang ke poli itu dengan saya baca di Google begini gitu ya. Jadi misalnya ya tadi, contoh yang paling sering adalah kondisi lambung gitu ya. Malah kebalikannya, oh ini kayak karena lambung, padahal menurut pemeriksaan saya, itu kecurigaannya adalah ke penyakit jantung nih misalnya. Itu sering sekali. Atau kadang malah buruknya dari self-diagnosis adalah membantah ya ibaratnya ya. Membantah atau menyangkal dari hasil pemeriksaan dokter misalnya. Okay. Saya menduga pasien ini dari hasil pemeriksaan saya, dari pemeriksaan fisik maupun laborat yang ada, itu ke arah diabetes gitu ya. Kemudian saya sarankan untuk mengkonsumsi obat X misalnya. Oh, tapi karena pasien itu akhirnya mendapatkan informasi-informasi dari sosial media, dari grup-grup di sosial media, oh nggak harus minum obat, cukup minum godokan apa, kira-kira seperti itu. Jadi bisa beragam-ragam kasus, Mas, termasuk masalah kesehatan mental misalnya, seperti itu.
0: Oke, dan tadi yang menarik disampaikan, ada yang sampai membantah juga itu ya dokter Galang ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, tapi kalau boleh tahu juga dok, terkait dengan self-diagnosis, ini kan tentunya ya kita sebagai masyarakat boleh-boleh saja melakukan asal dengan batasan tertentu. Nah, yang Fahri tanyakan adalah batasannya sampai mana nih dok? Kita sebagai masyarakat yang awam gitu nji, melakukan self-diagnosis terhadap diri kita.
1: Ya, jadi batasannya adalah dengan mudahnya kita sekarang mengakses artikel kesehatan ya, kita tahu bahwa kondisi-kondisi penyakit itu tentu ada sebabnya begitu. Dan kemudian akan ada akibatnya. Nah, di situ adalah batasan yang paling terpenting terlebih dahulu. Misalnya, tadi kita membahas soal penyakit lambung gitu ya Mas ya. Oh, saya kok punya keluhan begini, misalnya. Oh, saya baca di artikel nih ke arah ke penyakit lambung dengan akibat dari konsumsi, oh iya benar sih, konsumsi makanan. Nah, stop sampai di situ, kemudian tetap harus dikonfirmasikan atau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan tenaga ahli, dokter gitu ya misalnya, untuk disampaikan. Nah, ada juga nih Mas, berkaitan dengan artikel-artikel ini, kadang pasien juga datang ke poli saya begitu. Dok, saya baca di ini nih, kalau penyakit lambung itu benar seperti ini ya dok, itu juga ada kok Mas. Jadi tidak semuanya memang yang langsung ngeklaim dirinya sakit dan obati seperti ini, tapi ada juga yang langsung membawa informasi untuk dikonfirmasi. Nah, itu berbedanya di situ. Jadi kita sebagai pembaca digital yang harus lebih pandai memfilter mana-mana saja yang memang artikel tersebut kita bisa konsumsi ya, sejauh mana seperti itu.
0: Bisa dianut.
1: Jadi,
0: juga ya.
1: Kadang kan juga banyak informasi-informasi di sosial media itu yang sudah menampilkan informasi yang tanpa adanya
0: filter
1: sumber informasi atau daftar pustaka yang jelas. Nah itu kan cenderung menyesatkan ya Mas. Nah supaya tidak menyesatkan memang dibutuhkan konfirmasi atau informasi yang lebih utuh dari tenaga ahli
0: yang kompeten. Baik dokter, ini ada satu atensi masuk sepertinya di line telepon Pro 1 Semarang. Boleh kita terima ya dok ya. Selamat siang Pro 1 Semarang.
2: Assalamualaikum. Selamat siang
0: Mas. Waalaikumsalam. Pak. Selamat siang Pak Yarto.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Pak Dokter sekalian.
1: Waalaikumsalam Pak Yarto.
2: Sehat ya Bapak ya. Begini Pak Dokter, tadi ini sesuai dengan topik tadi, saya sedikit komentar dan bertanya, kalau salah saya minta maaf Pak Dokter, kalau memang saya bukan orang medis, Mas Galih, Mas Fahri dan para pendengar lainnya. Saya sedikit komentar Dokter, tadi Dokter mengatakan bahwa mendiagnosis diri sendiri secara mandiri tanpa bantuan ahli medis sangat tidak disarankan karena berbagai risiko kan gitu dok.
0: Mm-hmm.
2: Ini pada dasarnya masyarakat itu terkadang masih rayang ngeluh, keroan, anulah itu kan yang dikatakan lumrah itu ya dok.
0: Betul.
2: Namun dalam hal sisi lain dok, bagaimanapun juga seseorang yang penegakan diagnosis membutuhkan pemeriksaan klinik. Seharusnya seperti itu, lewat kesehatan dan tes medis yang tepat.
1: Yeah.
2: Tapi dokter menyarankan seperti itu. Nah pertanyaan saya begini dok, apakah mendiagnosis diri sendiri itu bahaya? Dengan korelasinya, apa efek samping terlalu banyak pikiran? Matur nuwun, mohon penjelasannya.
0: Baik. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yarto dokter ya, terkait dengan kalau kita sering mendiagnosis diri sendiri, ujung-ujungnya adalah kepanikan atau kecemasan. Tapi mungkin bisa kita jawab nanti dokter, ini saya minta untuk stand by terus. Satu lagu untuk Anda semua pendengar menjeda kebersamaan kita di Dialog Kesehatan Semarang siang ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang dalam acara Dialog Kesehatan Semarang siang ini ya. Masih membahas terkait dengan topik bahaya self-diagnosis bersama dengan narasumber Dr. Galang Kusuma Anantio, ahli ilmu faal olahraga klinis dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Dr. Galang, masih tersambung bersama kami ya?
1: Masih.
0: Baik, dokter, kita lanjutkan terkait dengan pertanyaan yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Yarto begitu.
1: Iya.
0: Bahayanya apa sih, Dok, kalau kita melakukan yang namanya self-diagnosis gitu ya? Sama terkait dengan output daripada self-diagnosis yang menyebabkan kita merasa cemas ya atau banyak pikiran. Ini monggo, mungkin bisa dijelaskan, dokter.
1: Oke, Mas Fahri. Ya, jadi seperti yang sebelumnya tadi mungkin saya sampaikan berkaitan bahayanya self-diagnosis ya. Yang dimana self-diagnosis itu informasinya didapatkan dari sosial media atau mungkin dari informasi-informasi yang mungkin sumbernya belum bisa kita percaya seutuhnya seperti itu. Karena begini, Mas, self-diagnosis yang dari literatur-literatur yang memang belum bisa kita pertanggungjawabkan tadi itu tidak bisa menggantikan peran atau fungsi dari tenaga ahli khususnya dokter gitu ya. Karena kalau di medis itu kita mengenal bahwa pendekatan-pendekatan medis kita awali dari wawancara medis ya, atau kita nyebutnya anamnesis ya. Kemudian tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Yarto, pemeriksaan fisik, kita perlu pemeriksaan objektif, misalnya butuh laborat, ronsen dan sebagainya. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya kita kumpulkan data untuk menyampai diagnosis. Sedangkan apabila self-diagnosis, ya betul yang tadi disampaikan ya, kalau saya tangkap mungkin kecemasan berkaitan dengan banyaknya informasi-informasi yang tidak utuh begitu ya. Ya tentu itu bahayanya. Nah, lalu bagaimana bisa mensiasati hal tersebut? Ya, salah satunya adalah kita memanfaatkan fasilitas, misalnya kita punya dokter keluarga sendiri, kita punya paskes sendiri ya, untuk di era sekarang ini ya sangat mudah. Sehingga untuk informasi-informasi yang mungkin kita dapatkan secara general gitu, bisa lebih kita kerucutkan dan dikerucutkan oleh ahli, sehingga kecemasan-kecemasan berkaitan dengan kondisi tubuh seseorang atau yang tadi melakukan self-diagnosis itu akhirnya bisa terjawab dibandingkan dengan hanya menentukan diri sendiri. Ya kalau betul, kalau misalnya salah begitu ya, kalau misalnya salah dan sudah terlanjur melakukan itu kan akan menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Begitu, Mas Fahri.
0: Baik, jadi emang karena banyaknya informasi yang diterima secara random, menyebabkan kecemasan malah nanti berujung tidak baik juga untuk kesehatan. Tapi dok, mungkin boleh disampaikan dari pengalaman Anda gitu ya di lapangan. Contoh kasus nyata seperti apa sih, dok, yang bisa menunjukkan risiko terbesar dari seseorang yang salah melakukan diagnosis tadi, karena self-diagnosis tentunya.
1: Jadi pengalaman di praktek saya itu, saya punya seorang pasien yang saya diagnosis memiliki penyakit diabetes dan hipertensi saat itu. Kami sudah menyarankan dari hasil pemeriksaan fisik maupun objektif kami, pemeriksaan penunjang, kami sudah sarankan untuk konsumsi beberapa jenis obat ya, dengan program rencana medisnya sedemikian rupa begitu ya. Kemudian si pasien itu ternyata dalam perjalanannya lama saya tidak ketemu karena yang bersangkutan pasien tidak kontrol itu suatu ketika kontrol gitu Mas. Suatu ketika kontrol dan ternyata hasil kontrolnya itu satu kondisinya maaf jadi semakin lebih buruk. Semakin lebih buruk yang seperti apa? Dia datang itu untuk dalam kondisi yang tensinya lebih tinggi begitu ya. Terus tampak berat badannya lebih turun. Kemudian saya coba perdalam kenapa gitu kan. Ternyata dia pasien tersebut men-self-diagnosis dirinya sendiri gitu. Dan pada akhirnya membaca literatur-literatur yang mungkin sumber atau daftar pustakanya tidak bisa di

0: apa ya, atau tidak ada ya malahan ya. Akhirnya mengkonsumsi herbal-herbal yang maaf dibeli dari online misalnya. Oh, terus kemudian membuat racikan-racikan jamu tersendiri yang dipercaya dapat menurunkan tensi dan gula darahnya begitu. Nah, akhirnya berdampak pada si pasien saat itu harusnya lakukan rujukan ke dokter spesialis, Mas. Yang artinya apa? Bahaya yang dia lakukan adalah memperburuk kondisinya sendiri. Padahal saya saat itu sudah melakukan edukasi begitu. Ya, dan si pasien ternyata tidak mungkin berpikirnya adalah saya tidak mau minum obat. Saya mencoba mencari
1: alternatif apa ya.
0: Iya, informasi-informasi yang lain gitu, Mas Fahri. Begitu. Dan mungkin biasanya sih kayak gini-gini ini dipermanis dengan biasanya ada omongan-omongan dari mungkin kerabatnya, tetangganya,
1: testimoni
0: atau apa.
1: Ya,
0: gitu,
1: dokter.
0: Kan? Ya, yang akhirnya menyebabkan si pasien itu jatuh dalam kondisi yang lebih, ya lebih buruk lah. Ya, itu yang kami sesalkan sebagai tenaga medis seperti itu. Begitu.
1: Baik, dok. Tapi kalau berbicara terkait dengan kasus dari salah satu pasien dokter tadi, ini kan sepertinya emang sudah mengakar begitu ya. Membudaya sekali bahwasanya emang masyarakat Jawa terutama dengan yang namanya herbal ya, obat-obatan tradisional itu memang mereka berkiblatnya ke sana. Kalau dari pandangan medis Dr. Galang, ini bisa disampaikan tidak? Adakah batasan tertentu atau arahan tertentu untuk kita mengonsumsi obat-obatan tradisional tadi supaya tetap aman, dan sampai mana toleransinya ini, Dok? Supaya nanti bisa tetap aman dan masih tertolong begitu.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi saya mungkin perlu memperjelas dulu berkaitan dengan herbal ini ya, karena menurut saya herbal ini kan hal yang sangat mudah menjadi apa kontranya dari obat-obatan medis ya. Dan di dunia medis, di dunia kami kedokteran pun sebenarnya juga ada loh, Mas, dokter-dokter yang memperdalam dunia herbal begitu, dan itu diakui begitu. Nah, namun perlu kita ingat bahwa herbal yang tadi saya sampaikan itulah herbal yang tanpa dosis atau tanpa takaran yang tepat, begitu. Jadi kalau saya ambil contoh seperti ini, Mas, kita bicara obat kimia ya, misalnya kita sebut paracetamol misalnya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa paracetamol itu adalah obat yang digunakan untuk menurunkan demam, gitu ya, Mas ya.
1: Betul.
0: Jadi baik anak maupun dewasa begitu. Dan sebenarnya itu bisa menjadi obat ya sifatnya mungkin emergensi lah kalau demam sebelum ke dokter gitu ya, dengan dosis dan takaran yang sudah ada pada labelnya begitu. Nah, sedangkan herbal-herbal yang tadi saya sebutkan ini herbal-herbal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Artinya apa? Kadang kita tidak tahu produk herbal yang mungkin aman, mungkin safe ya, mungkin secara literatur, secara jurnal itu memang bisa digunakan begitu. Nah, ini ada ahlinya sendiri, Mas, yang mendalami ilmu herbal ini. Lalu tadi ditanyakan juga, lalu seperti apa untuk konsumsi obat herbal dan lain-lain. Sebenarnya secara literatur yang pernah saya baca, konsumsi obat-obat herbal ini bisa menjadi sebuah terapi tambahan ya, atau adjuvan ya, untuk kondisi-kondisi medis tertentu begitu. Misalnya misalnya ada sayuran atau ada buah-buahan tertentu yang digunakan sebagai efek antioksidannya, misal seperti itu. Tapi kan kita harus tahu dulu nih takarannya. Kita harus tahu dulu nih konsumsi perharinya berapa. Dan kita harus tahu dulu nih kombinasinya ini sebenarnya apa. Itu dari mana? Ya tentu dari literatur-literatur yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Beda cerita nih, Mas. Kalau misalnya si pasien tersebut itu ternyata memang sudah konsultasi dengan dokter ahli herbal, atau misalnya pasien itu membuat atau membaca resepnya itu dari buku-buku gitu, Mas. Dari buku-buku herbal itu kan sekarang sudah banyak sekali ya.
1: Betul.
0: Nah, itu mungkin akan berbeda seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang memang butuh kita sampaikan kepada masyarakat, ada batasan-batasan mana yang memang bahwa kita di masyarakat Jawa itu memang masih mempercayai terapi-terapi ya, atau pengobatan-pengobatan tradisional khususnya herbal ini sendiri. Karena kalau saya pribadi sebenarnya ini hal yang bagus, hal yang positif berkaitan dengan herbal ini sendiri ya, asalkan itu tadi self-diagnosis yang berkembang menjadi self-treatment itu tadi yang tidak dibenarkan.
1: Self-medication ya dokter ya, mengobati diri sendiri tadi. Oke, baik. Jadi walaupun dengan herbal atau obat tradisional pun ya tetap harus ada dosis takaran yang mana itu diketahui oleh orang-orang yang kompeten juga ya dok ya.
0: Betul.
1: Baik, betul. Baik. Dok, kalau tadi kita berbincang begitu Nji terkait dengan self-diagnosis yang dominasinya adalah terkait dengan kesehatan fisik. Dari pengalaman dokter, kesehatan mental ini gimana dok di lapangan? Masyarakat yang melakukan self-diagnosis terhadap mentalnya atau mungkin sampai se-ekstrim mengecap dirinya sendiri, melabeli dirinya sendiri dengan penyakit-penyakit mental tertentu. Ini ada nggak dok?
0: Oh iya, ini ada mas, ada. Kondisi-kondisi tersebut ada gitu ya. Jadi apalagi sekarang kita sudah ada teknologi AI ya, masih aplikasi-aplikasi ya.
1: Betul.
0: Iya, jadi pengalaman saya pernah ada pasien juga itu datang dengan saya depresi dok, saya depresi berat ini loh. Saya kan perlu mengkaji loh, kenapa? Ini soalnya saya coba cocokkan lewat AI ini saya didiagnosis depresi atau melalui apa ya? Biasanya itu ada kayak pom-pom screening online gitu loh, mas, yang terus akhirnya memproduksikan diri menjadi oh kecemasan dengan apa misalnya dengan schizofren misalnya dan segala macamnya. Nah ini juga termasuk hal yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita begitu. Yang di mana seperti yang mungkin tadi penelpon kita tadi ya mas ya Pak Yarto tadi menyampaikan. Nah ini sendiri malah jadi malah menambah
1: pikiran
0: menambah
1: tadi ya.
0: Beban pikiran oleh kepada pasien tersebut begitu. Itu mas, jadi
1: baik, jadi emang ya ada juga kasus-kasus yang demikian ya.
0: Ada.
1: Kalau arahan dari dokter Galang sendiri yang kesehatannya berkaitan sama permasalahan mental ini sebaiknya emang bagaimana dok untuk yang masyarakat awam ini?
0: Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut memang pertama mungkin saya sarankan pasien perlu mengenali dirinya sendiri dulu, begitu.
1: Baik.
0: Karena beberapa kasus yang saya temui di praktek itu pasien yang pada akhirnya kami diagnosis ke arah gangguan mental itu adalah pasien-pasien yang kurang mengenali dirinya sendiri atau mungkin kalau orang sekarang kehilangan jati diri, begitu ya mas ya, kehilangan jati diri. Nah, yang terpenting adalah berkaitan dengan kesehatan mental dan self-diagnosis dan mengenali dirinya sendiri, gitu. Apakah pasien tersebut atau yang bersangkutan memang betul-betul ada perasaan yang tidak nyaman, kan? Kalau mental kita kan biasanya bicaranya lebih ke perasaan ya, mas ya. Perasaan yang memang tidak ini kayak bukan saya deh, misalnya seperti itu. Ini kok saya jadi begini ya? Kok saya jadi tidak semangat sebelumnya ya, begitu ya? Boleh-boleh aja kalau misalnya masyarakat pengen mencari informasi ya di kanal-kanal digital misalnya di sosial media misalnya gitu ya. Oh ini ke arah mana sih misalnya seperti itu ya. Nah setelah itu tetap seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, tetap kita butuh konfirmasikan ke ahli dok. Ini kok kemarin saya coba baca di online di internet misalnya, kok katanya saya mengarah ke depresi ya, loh kenapa? Karena saya begini. Nah, itu nanti tentu kami akan dalami yang di mana biasanya di internet atau di online itu tidak ada begitu, karena online kan tidak akan melakukan pemeriksaan fisik,
1: betul.
0: Kan begitu. Online kan tidak atau internet kan tidak akan berhadapan langsung dengan si pasien. Nah, itu yang membedakan antara internet atau online dengan tenaga medis atau dokter begitu.
1: Baik, luar biasa. Baik, dokter Galang, kita akan kembali jeda. Nanti di segmen terakhir kami minta untuk ya arahan atau mungkin closing statement juga ya untuk mengakhiri kebersamaan kita di Dialog Kesehatan Semarang siang ini. Tetap bersama kami dokter, tersambung satu lagu untuk Anda pendengar di siang hari ini, Pill Talk dari Zain ya.

0: Baik pendengar, masuk ke segmen yang ketiga ini atau segmen terakhir, masih dengan topik yang sama pendengar, terkait dengan bahaya self-diagnosis ya, yang tadi sedikit banyak sudah disampaikan oleh Dr. Galang di siang hari ini. Dokter, boleh disampaikan mungkin untuk menutup bersamaan kita terkait dengan ya himbauan atau mungkin arahan dari dunia medis terhadap masyarakat awam seperti kami-kami ini ya, untuk nantinya bisa terhindar dari yang namanya self-diagnosis yang justru malah membuat kondisi semakin buruk. Ini monggo dokter untuk menutup kebersamaan ya, kita di dialog Semarang siang ini.
1: Oke, untuk masyarakat di Semarang dan juga mungkin di seluruh di Indonesia ya, dimanapun berada, saya menyarankan untuk yang pertama, untuk tidak melakukan self-diagnosis, dan mungkin lebih baik dan lebih penting untuk bisa mencatat gejala secara detail terlebih dahulu ya, sebelum melakukan pemeriksaan. Terus kemudian, saya menyarankan untuk kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan menggunakan layanan kesehatan primer, karena era sekarang, insya Allah hampir seluruh masyarakat di Indonesia sudah menjadi peserta CKN ya, yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan tidak lupa juga sekarang dengan mudahnya teknologi, jadi kita juga bisa memanfaatkan telemedicine ya. Telemedicine itu konsultasi secara online dengan langsung dengan tenaga medis. Karena self-diagnosis ini tentu bisa dihindari dengan cara-cara tersebut ya. Jadi smartphone kita itu bisa memberikan sejuta informasi, tetapi dia tidak bisa memberikan diagnosis yang pasti. Begitu Mas Fahri.
0: Baik. Jadi tetap telepon atau smartphone bisa memberikan informasi, tapi ya kalau semisal ada keluhan, langsung dibawa ke orang yang kompeten saja ya dokter ya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih dokter Galang atas tadi yang sudah disampaikan.
1: Sama-sama Mas Fahri.
0: Semoga ini bisa bermanfaat untuk pendengar semuanya yang saat ini masih mendengarkan dan menyaksikan Pro 1 Era di Semarang. Di lain kesempatan boleh kita sambung lagi dokter, sehat selalu, selamat siang, sampai jumpa dokter Galang.
1: Selamat siang, sampai jumpa.
0: Baik, demikian tadi pendengar Semarang siang ini ya, dialog kesehatan dengan topik bahaya self-diagnosis bersama dengan Dr. Galang Kusuma Anantio, ahli ilmu faal olahraga klinis dari Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah, Semarang.

0: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan? Aku jarang sakit.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas, males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu, jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal, gak perlu gaya, yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih?
1: Mm-mm.
0: Bisa nih?
1: Mm-mm. Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri, kamu yang jemput.

Baik pendengar, kami sampaikan tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, seperti biasa akan kami siarkan untuk Anda Dinamika Olahraga edisi hari Jumat 29 Mei 2026, tentunya bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Ziko sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Will unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
7: Of course I'm super happy with the match.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
7: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaihao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Mari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi ESPSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerjasama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan berkesinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, setelah Anda menyimak informasi dari dunia olahraga dalam acara Dinamika Olahraga bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia tadi, berikutnya akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat seperti biasa, Jumat siang hari ini. Kita akan menyiarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Jawa Tengah, pendengar. Adapun untuk topik yang nanti akan disampaikan dalam khutbah adalah istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari menunggu kumandang adzan, pendengar, akan kami sajikan untuk Anda beberapa lagu religi Islami di siang hari ini.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأمن صالحا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sayyidina wa mawala hadirin sayyidina wa mawala. Alhamdulillah sayyidina basyiral hadirin jamaah rahmatullah. Pada siang hari ini di Masjid Sulaiman di Sumatera Jawa Tengah ini, sebelum di Sumatera kami sampaikan informasi atau beberapa informasi yang perlu dapat kami sampaikan dari takmiran. Informasi yang pertama mengenai hasil serta infak para jemaah minggu lalu. Para jemaah minggu lalu.

0: Informasi berikutnya yang bertugas atau
1: informasi berikutnya
0: bertindak selaku imam
1: bertugas
0: dan khatib pada kesempatan siang kali ini Jumat Legi bertepatan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah 29 Mei 2026 Masehi, yaitu beliau yang terhormat Al-Mukarram Prof. Dr. Imam Yahya M.Hg. dalam tema khutbah istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seluruh jamaah yang masih di luar masjid, untuk kami himbau untuk mengisi sop-sop yang masih kosong dan merapatkan sop-sop yang masih kosong. Bagi jamaah yang sementara waktu untuk membawa telepon seluler atau telepon genggam sementara waktu untuk memohon penolong aspekkan berbeda selama kebetulan Jumat disampaikan. Terima kasih informasi yang dapat perlu kami sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'anwa'in ni'am wal ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bil 'ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Salam kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada kesempatan kali ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita selalu mengupdate ilmu kita, ilmu khususnya ilmu agama. Dalam artian kita selalu mengupdate ilmu kita, ilmu khususnya ilmu agama. Dalam artian kita selalu mengupdate ilmu kita, ilmu khususnya ilmu agama. Dalam Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita barusan saja melaksanakan ibadah Idul Adha, di mana sebagian umat Islam kita khususnya di Indonesia ini 300 ribu jamaah haji kita sedang melaksanakan posisi ibadah haji. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji mendapatkan haji yang mabrur. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabur wa dzambahum dzamban maghfur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu pada kesempatan kali ini saya mengingatkan pada kita sekalian bahwa di tengah-tengah berbagai kesibukan kita, kita selalu dituntut untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang sedikit pun. Dalam Al-Qur'an istilahnya summa staqamu tatanazzalu 'alal malaikah. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus istiqomah. Tidak boleh kemudian kita hari ini kita melaksanakan ibadah kemudian besok berkurang. Meskipun kita tahu bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman kita itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Oleh karena itu, karena kita sadar, maka marilah kita setiap hari, setiap saat harus mengupdate ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah semakin hari semakin turun, tetapi semakin hari semakin berkembang dan bertambah karena taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, istiqomah atau tetap dalam beribadah tentu ada beberapa kriteria. Pertama adalah al-iqtisadu bil qalbi, yakni memantapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal iqrar bil lisan, yang kedua adalah melafadzkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga adalah al-a'mal bil arkan, melaksanakan iman dan takwa kita dalam bentuk perbuatan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-iqtisadu bil qalbi. Dalam melaksanakan ibadah agar kita istiqomah, maka yang pertama adalah al-iqtisadu bil qalbi. Hati kita harus mantap bahwa ibadah kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita laksanakan sekarang ini tentu hanya kepada Allah. Ibadah haji yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap doa kita di awal kita salat, dalam doa iftitah kita selalu menyampaikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya wa mati dan hidup dan matiku hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tekad yang selalu kita sampaikan dalam doa iftitah, doa pembuka ketika kita melaksanakan ibadah salat. Harapan kita tentu doa itu akan bisa kita laksanakan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Yang kedua, mantap hati kita, artinya itu hati kita harus tenang dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita kembali besok di yaumil qiyamah. Maka apapun yang kita lakukan tentu dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sering ada istilah salat khusyuk. Bagaimana salat khusyuk itu? Ya tentu khusyuk bagi kita tentu berbeda dengan khusyuknya Sayyidina Ali yang ketika operasi tidak merasakan apapun. Bagi kita umat Islam yang sekarang ini tentu berbeda. Khusyuk bagi kita paling tidak ketika salat menghadap Allah, tentu tidak hanya jasad kita yang menghadap ke kiblat, tetapi hati kita hudur, hati kita itu hadir bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita harus khusyuk semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan semua urusan ibadah kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar hati kita selalu mengharap Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah menjaga niat ibadah kita. Ini tentu hal yang mudah disebutkan tetapi susah untuk kita melaksanakan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niat kita. Maka dalam persoalan ibadah yang paling penting bagi kita adalah niat kita, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sering memberikan kepada kita, kepada umat Islam yang masih seperti kita, kita diminta untuk sholat, untuk ibadah yang lain, terkadang dengan talaffuz, dengan melafadzkan niatnya. Nawaitu sama ghadin an ada'i fadhi syahr ramadhana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Sama seperti sholat juga sama, usalli fardhul jumat rak'ataini fardhon lillahi ta'ala. Semua diharapkan agar niat yang kita laksanakan, agar ibadah yang kita laksanakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara agar hati kita selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar menjaga istiqomah ibadah kita adalah al-iqrar bil lisan, yakni kita melafadzkan dengan lisan kita. Dalam satu ayat Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, agar hati kita selalu tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang utama bagi kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita sekalian zikir sangat banyak sekali, tetapi dalam satu riwayat sebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Pokoknya kalau kita tidak tahu zikir, pokoknya ya zikir adalah la ilaha illallah. Kita mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Mungkin mau ditambah yang lain silahkan, apapun zikir yang kita lakukan dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sering di masjid kita ini setelah sholat ada zikir bersama. Biasanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya ini bagian bagaimana mengingatkan kepada kita sekalian jamaah sholat di masjid yang kita cintai ini agar selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harus bareng-bareng? Ya, bareng-bareng boleh, sendiri-sendiri juga boleh. Tetapi yang paling inti adalah kapan saja kita perlu berzikir dengan lisan kita, agar kita selalu lisan kita untuk membaca, untuk berzikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, agar lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah dengan menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dalam satu surat sebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah. Ajaklah kepada jalanmu bil hikmah wal mu'idatil hasanah, dengan ucapan-ucapan yang bijak dan ucapan-ucapan yang bagus. Maka marilah dalam rangka kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lisankan, apapun yang kita keluar dari lisan kita, jaga agar yang keluar dari lisan kita adalah perkataan-perkataan yang baik. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-a'mal bil arkan, yakni kita melaksanakan dengan panca indera kita. Maka dalam ibadah kita, kita selalu melaksanakan ibadah tidak hanya dalam hati, tetapi ibadah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan dalam fikih. Sekarang ini tadi saya sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji harus sesuai dengan rukun dan kewajiban-kewajibannya, dan mereka harus datang ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Tidak bisa kemudian kita hanya, apakah haji hanya dengan apa, metaverse, kita melihat saja kemudian kita merasakan. Tidak bisa, karena dalam fikih disebutkan ada al-a'mal bil arkan. Kalau kita sholat, ya berarti kita melaksanakan sholat. Tentu bagi yang bisa melaksanakan sholat adalah dengan cara berdiri. Bagi yang tidak, kemudian rukhsah, boleh duduk. Kalau yang tidak bisa duduk, kemudian bisa terlentang dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah mustasnayat atau pengecualian. Tapi yang penting bagi kita, al-a'mal bil-arkan adalah ibadah taqarrub kepada Allah, itu harus dilaksanakan dalam bentuk fisik, dalam bentuk lisan, dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan ibadah salat, tentu sudah ditentukan melaksanakan salat adalah dengan 5 waktu. Melaksanakan salat zuhur asar harus 4 rakaat, tidak bisa dianyang-anyang, tidak bisa ditawar-tawar. Kalaupun bisa adalah rukhsah ketika kita dalam kondisi safar atau perjalanan, maka salat yang 4 waktu 4 rakaat bisa dengan 2 rakaat namanya salat qasar. Tetapi ini tidak kemudian sehari-hari kita melaksanakan rukhsah atau korting dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita al-a'mal bil arkan adalah kita mantapkan bahwa dalam hati kita, kita harus punya ibadah yang kita laksanakan setiap kali, setiap saat, atau istiqomah. Istilahnya dalam hadis sebutkan, khairul umur adwamuha wa inqalla, sebaik-baik perkara ibadah itu adalah adwamuha wa inqalla, yang penting adalah istiqomah atau kedawamannya, kelanggengannya. Wa inqalla, meskipun sedikit. Mungkin bagi saudara-saudara kita yang sudah terbiasa salat tahajud 10 rakaat, silahkan diteruskan. Saya hanya 8 rakaat, enggak apa-apa 8 rakaat. Saya 4 rakaat, enggak apa-apa. 2 rakaat enggak apa-apa. Yang penting itu ibadah kita adalah adwa muha. Selalu istiqomah, jangan sampai kemudian berubah tetapi berubah berkurang. Kalau kita mau merubah, tentu merubah yang lebih baik. Khairul umur adwa muha wa in qalla, sebaik-baik perbuatan ibadah adalah kedawamannya. Wa inqalla, meskipun sedikit. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang istiqomah dalam ibadah, dan kalau bisa adalah kita meningkatkan ibadah ibadah kita, baik ibadah fi'liyah yakni perbuatan, ibadah qauliyah yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah dalam bentuk al-iqtisad bil qalbi yakni menjaga hati kita agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.
1: Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafadhal wa barik izalalika.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang dalam segmen Semarang Siang ini. Berikutnya kami update informasi terkait dengan Rupiah Borobudur Playon 2026 yang akan digelar pada bulan Juli mendatang pendengar. Tidak hanya menghadirkan ajang lari dan wisata saja, tetapi juga membawa misi pengelolaan sampah di kawasan wisata Borobudur. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Silahkan Tika.
4: Ya, baik, Rupiah Borobudur Playon 2026 saat ini pendaftarannya sudah dibuka untuk umum, di mana kegiatan Rupiah Borobudur Playon 2026 ini juga ditargetkan untuk menggerakkan ekonomi lokal. Sebanyak 4.000 pelari dari sekitar 6.000 pengunjung diproyeksikan meramaikan event yang akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli 2026 di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Dan tidak hanya menghadirkan ajang lari dan wisata, tetapi juga gelaran ini akan membawa misi pengelolaan sampah di kawasan Borobudur. Dana hasil pendaftaran para peserta ini akan dialokasikan untuk membantu pengadaan unit pengolahan sampah di sejumlah desa sekitar destinasi wisata super prioritas tersebut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan bahwa konsep lari untuk berbagi tahun ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar Borobudur. Usulan bantuan pengelolaan sampah itu muncul langsung dari pemerintah Kabupaten Magelang yang meminta, dan menurutnya bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Nantinya bantuan tidak hanya dibagikan di satu desa, melainkan akan dipusatkan di beberapa titik strategis agar sampah dari desa-desa sekitar ini dapat dikumpulkan dan dikelola secara lebih efektif. Ia berharap langkah tersebut bisa menjadi solusi awal untuk mengurangi persoalan sampah di kawasan Candi Borobudur. Adapun merespon hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut bahwa pengelolaan sampah menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Oleh karena itu, konsep lari untuk berbagi dinilai relevan karena mampu menggabungkan olahraga, pariwisata, dan solusi lingkungan dalam satu kegiatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri juga telah menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah regional di Magelang untuk menopang pengelolaan sampah di kawasan Borobudur. Kolaborasi lintas pihak ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Tika. Selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi pendengar informasi berkaitan dengan Rupiah Borobudur Playon 2026.

0: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih, salam olahraga. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Baik pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan situasi Kamtibmas ya, spesifik dari wilayah Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Di siang ini kami sudah tersambung bersama dengan Aibda Teguh Pujiati. Beliau adalah Babin Kamtibmas Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Teguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang. Polresta Banyumas Satria Sinergi Atapi Tegas Responsif Inovatif Amanah.
1: Siap, kabar baik, sehat ya Aibda Teguh ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, bisa disampaikan Aibda Teguh terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah desa atau kelurahan binaan Anda, terutama di momen-momen libur Idul Adha ini seperti apa Aibda Teguh?
2: Baik, terima kasih dengan penyiar Radio Pro R, Pro 1 RRI Semarang. Kalau nggak salah dengan penyiar Pak Fakhri Marlian ini ya.
1: Betul
2: ya.
1: Pak Teguh.
2: Salam kenal saya dengan Pak Bintang Mas Kuran Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Polresta Banyumas. Sama-sama mengucapkan terima kasih dari saya, selaku pribadi dan pimpinan, kepada penyiar dan pendengar Radio Pro 1 RRI Semarang tentunya. Alhamdulillah untuk situasi Kamtibmas di wilayah Polsek Purwokerto Selatan, di wilayah saya, Kelurahan Teluk, Polresta Banyumas, saat ini terdapat aman, kondusif, dan tertib. Semua ini tidak terlepas dari peran serta aktif semua elemen masyarakat dan kedekatan Polri, sinergi selalu dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat melalui tiga pilarnya sama Pak Babinsa dan Koramil juga. Demikian mungkin untuk situasi Kamtibmas dari wilayah saya.
1: Baik, kondusif.
2: Sampaikan, ya, alhamdulillah.
1: Baik, terkait dengan situasi pada saat hari H pelaksanaan Idul Adha kemarin seperti apa ini Pak? Bisa diceritakan mungkin?
2: Alhamdulillah, sebagaimana tugas pokok kepolisian Republik Indonesia yang mana melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, kami hadir untuk memberikan dan memelihara harkam tipmas, menciptakan lingkungan aman, kondusif, harmonis, di mana untuk libur Idul Adha terpantau sangat aman, kondusif, dan masyarakat juga lebih tertib untuk tahun-tahun saat ini dan mudah-mudahan ke depannya lebih baiknya.
1: Amin.
2: Demikian.
1: Baik, aman dan kondusif ya Pak Teguh ya. Terakhir Bapak, barangkali bisa disampaikan terkait dengan himbauan untuk masyarakat supaya nanti Kamtibmas di wilayah Kelurahan Teluk ini ya, Kecamatan Purwokerto Selatan, bisa terus terjaga kondusif. Silakan Pak Teguh.
2: Baik, terima kasih dari penyiar R1 RRI Semarang. Untuk sementara tingkat ancaman dan kriminalitas mungkin agak terlalu signifikan ya, yang mana ekonomi masih dalam keadaan masih kurang cukup baik, dan ini juga menyebabkan tingkat kriminalitas baik pencurian, penipuan, atau yang lebih konvensional lagi peredaran narkoba itu sangat tinggi. Kami mengharapkan pada masyarakat remaja dan pendengar Pro 1 RRI Semarang untuk menciptakan lingkungan aman, kondusif, dan harmonis. Hindari dan jauhi narkoba, jangan terjerat pinjol maupun judol, untuk selalu tertib lalu lintas dan tidak mengganggu masyarakat, pengguna jalan, baik lingkungan maupun lainnya dengan suara bising, narkoba, drong. untuk terobosan yang telah Pak Babin lakukan, diantaranya memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu, yang mana hal ini itu dapat dilaksanakan setiap bulannya. Kita upayakan diambilkan dari tubuh operasional kami Babin Kamtipmas di wilayah. Tentunya di sini walaupun kurang maksimal, tapi upayakan kita untuk meringankan daripada sedikit meringankan beban daripada ekonomi atau masyarakat yang kurang mampu. Di lainnya lagi kita menyelesaikan permasalahan di masyarakat melalui problem solving, ditemukan konsultasi hukum untuk memudahkan masyarakat dapat berinteraksi dengan kami selaku pihak Polri, dan upaya kami juga mengaktifkan Satkamling sebagai mitra dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman kondusif di wilayah. Yang terakhir, apabila diperlukan untuk laporan cepatnya terkait tindak pidana atau kepolisian kejadian konvensional dan urgen warga masyarakat, dapat via call langsung ke kami melalui kontak 110, yang mana untuk kontak tersebut bebas biaya operasional.
1: Baik.
2: Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan.
1: Baik.
2: Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti saya melimpahkan rahmat dan kasihnya kepada kita.
1: Amin. Amin.
2: Selamat siang. Tetap semangat, Polri hadir untuk memberikan rasa aman.
1: Baik, selamat siang. Terima kasih laporannya Aibda Teguh Pujiati. Semoga untuk wilayah Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, ini seterusnya akan tetap kondusif dan aman. Terima kasih sekali lagi Aibda Teguh.
2: Amin,
1: di
2: amin.
1: Lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Selamat siang, sampai jumpa
2: ya,
1: Aibda Teguh.
2: Terima kasih juga. Selamat siang Pak Fahri Mardian. Terima kasih.
1: Baik, demikian tadi pendengar terkait dengan laporan situasi Kamtipmas di wilayah Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Aibda Teguh Pujiati.
3: Think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kebetulan ini memang landscape yang dibangun oleh Kementerian BUMN selama hampir 1 tahun.
3: Kalau indikasi awal kemungkinan makanannya berupa apa, Pak, yang dijadikan sampel?
4: Barbecue.
3: Oke, okay, barbecue yang dibawa sendiri oleh korban.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Polres Temanggung melakukan penyelidikan intensif terkait penemuan 4 jenazah di dalam tenda wisata daerah di Kabupaten Temanggung. Objek wisata Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang hadirkan atraksi kesenian tradisional untuk menarik wisatawan berkunjung ketika libur panjang. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arofah Yasin menggencarkan gerakan makan ikan guna mengatasi stunting yang berada di level 17,1%. Berikut laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
5: Secara optimal.
6: Pendengar, mengatasi angka stunting di Jawa Tengah yang berada di level 17,1%, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menggencarkan kampanye gemar makan ikan di berbagai daerah. Ia mengajak masyarakat menjadikan konsumsi ikan sebagai kebiasaan keluarga untuk mencegah stunting pada anak. Ajakan itu disampaikan Nawal saat menghadiri kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan, gemar ikan di Pendopo Elips, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nawal mengatakan upaya menekan stunting harus menjadi prioritas utama mulai dari tingkat keluarga hingga lingkungan masyarakat. Menurutnya, konsumsi ikan yang kaya protein dan omega berdampak besar bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, ia pun meminta kader PKK menjadi motor penggerak konsumsi ikan di lingkungan masing-masing. Selain membiasakan makan ikan minimal 4 kali sepekan, kader diminta kreatif mengolah ikan menjadi menu yang lebih disukai anak-anak seperti nugget, bakso, abon, hingga siomay.
5: Kalau misalnya kita melihat ikan itu, kalau bisa kita buat yang kemudian semenarik mungkin untuk anak-anak bisa tertarik memakan dan gemar makan ikan ini. Jadi ikan bisa bukan hanya digoreng nih Bapak Ibu, bisa panjenengan buat seperti sempolan, buat seperti nugget, bakso ikan misalnya.
6: Dalam kesempatan berbeda, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun berpesan agar gerakan makan ikan sukses, masyarakat diajak kreatif mengolah ikan agar lebih diminati masyarakat.
7: Rupanya sumber protein ini tidak hanya daging, tetapi ikan akan menjadi prioritas utama. Sehingga secara tidak langsung akan mengangkat sumber daya.
6: Adapun saat ini rata-rata konsumsi ikan warga Jawa Tengah baru sekitar 40 kg per kapita per tahun. Padahal produksi perikanan tangkap Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai 436.592,13 ton. Sementara budidaya ikan menembus 537.335 ton. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, momentum libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, pengelola objek wisata Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang, hadirkan atraksi kesenian tradisional. Hadirnya kesenian tradisional sebagai daya tarik wisatawan. Berikut dilaporkan oleh Bowo Wiranto.
8: Momen libur panjang Idul Adha 2026 membawa dampak positif dengan kenaikan pengunjung di objek wisata Candi Gedong Songo Kabupaten Semarang. Angka kunjungan wisatawan naik 100% lebih dibandingkan pada hari biasa. Staf UPTD Koordinator Candi Gedong Songo, Musliman, mengatakan momen libur panjang biayanya menghadirkan atraksi kesenian tradisional sebagai daya tarik untuk menghibur pengunjung. Menurutnya, atraksi kesenian daerah tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga diharapkan menjadi wadah bagi para pelaku kesenian lokal.
2: Yang pertama yang tidak bisa dikunjungi antusias untuk datang ke Candi Gedong Songo. Kebetulan ini memang landscape sudah dibangun oleh Kementerian BUMN.
8: Sementara itu, pengamat pariwisata Universitas Semarang, Muhammad Satriwibowo, mengatakan selain untuk menarik minat wisatawan, penampilan kesenian tradisional dapat menjadi identitas dari tempat objek wisata. Menurutnya, destinasi wisata tidak sekedar menjadi tempat rekreasi, akan tetapi juga panggung bagi para seniman lokal untuk terus berkarya.
9: Menurut
4: saya beberapa ya event yang memang sudah menonjolkan dari destinasi atau identitas daerah tersebut. Jadi memang harusnya event itu harus menonjolkan sisi kebudayaan atau kearifan lokal yang memang dipunya oleh masing-masing tempat. Dia mengeksplor atau membahas total tentang kebudayaan itu menjadi hal yang sangat menarik. Karena
8: lebih lanjut Satrio mengatakan adanya penampilan kesenian lokal membuat kegiatan ekonomi desa wisata dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat adat setempat. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan wisatawan ke Pantai Tirang mengalami penurunan yang diduga dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan aksesibilitas. Bagaimana upaya pengelola dalam meningkatkan kunjungan wisatawan? Berikut wawancara bersama dengan Dio Hermansyah, pengelola wisata Pantai Tirang yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Selamat siang, Mas Dio.
9: Selamat siang, Mbak.
6: Iya, Mas Dio, ini bagaimana peningkatan jumlah pengunjung di wisata Pantai Tirang selama libur panjang ini dibanding hari biasanya, Mas Dio?
9: Di tahun-tahun yang lalu dan dengan yang sekarang itu penurunan secara drastis karena memang terkendala oleh akses jalan, di mana ketika air sungai itu pasang, para pengunjung itu kembali tidak bisa masuk dari situ. Nah, oleh karena itu dengan penurunan yang secara signifikan ini, kami selaku pengelola Pantai Tirang itu hampir meminta kepada pemerintahan Kota Semarang untuk membangun akses jalan menuju ke Pantai Tirang. Penurunan tersebut sangat drastis sekali, yang biasanya itu naik begitu pesat, sekarang telah turun hampir 35%. Nah, artinya yang biasanya itu pengunjung hampir bisa sehari itu bisa sampai 1000, ini bisa hanya sampai 250-an para pengunjung di hari lebaran ini, Mbak.
6: Baik. Strategi apa ini, Mas Dio, yang dilakukan untuk meningkatkan kembali kunjungan wisatawan, Mas Dio?
9: Yang pertama adalah saya koordinasi dengan pemerintahan Kota Semarang, karena akses jalan tersebut adalah milik pemerintah untuk dibangun supaya tidak terjadi rob atau tergenang air, karena hari libur ini itu air pasangnya sangat tinggi sekali sehingga menyebabkan para pengunjung itu kembali. Nah, kemarin kami sudah meminta bantuan kepada Ibu Wali Kota Semarang terkait untuk memperbaiki jalan menuju akses Pantai Tirang, dan ini sambil menunggu perubahan untuk akan dibangun akses jalan tersebut.
6: Baik, kemudian apa nih pesan untuk pengunjung yang ingin mengunjungi Pantai Tirang, Mas Dio, terakhir?
9: Ya, pesan kami adalah untuk sabar, jangan kecewa, karena memang ini karena alam, sehingga ini sedang diprioritaskan oleh pemerintahan Kota Semarang terkait masalah akses jalan tersebut. Karena apa? Karena Pantai Tirang adalah pantai satu-satunya yang ada di Kota Semarang yang berpasir, sehingga masyarakat dan wisatawan bisa menikmati mandi di Pantai Tirang itu.
6: Baik, terima kasih Mas Dio untuk informasinya siang ini berbagi bersama RRI. Selamat siang, Mas Dio.
9: Ya, terima kasih. Sama-sama, Mbak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang musim kemarau panjang, PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan pasokan air bersih tetap aman dan lancar bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan Agus Sulistia.
10: Kita memperbanyak produksi, yaitu ada berapa seperti penggantian pompa, kemudian perbaikan-perbaikan perpipaan.
11: Pendengar, berbagai upaya dilakukan oleh PDAM Tirta Perwitasari Purworejo dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2026. Upaya tersebut mulai dari peningkatan produksi air, perbaikan jaringan distribusi, hingga penyiapan armada tangki untuk daerah rawan kekeringan. Direktur PDAM Tirta Perwitasari Purworejo, Hermawan Wahyu Utomo, mengatakan pihaknya tidak ingin kecolongan menghadapi puncak musim kemarau meskipun hujan masih turun hingga pertengahan Mei. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali bak penampungan atau reservoir Simbarjoyo yang sebelumnya sempat tidak berfungsi optimal.
10: Yang saat ini kita pembuatan reservoir di daerah Simbarjoyo. Kemudian untuk daerah Tuk Songo juga perbaikan-perbaikan aksesorisnya seperti inverter segala itu masih ada perbaikan. Kemudian valve-valve di jalur-jalur distribusi itu juga kita buka, kita perbaiki sehingga saat pembagian distribusi air itu tidak ada kendala.
11: Selain itu, PDAM Purworejo berencana melakukan ekspansi jaringan pipa di wilayah selatan Purworejo seperti Ngrabak, Bojong, Rowodadi hingga Harjo Binangun agar daerah yang selama ini rutin mengalami kekeringan dapat terlayani lebih baik. Sebagai langkah antisipasi darurat, PDAM juga menyiapkan 3 armada tangki air bersih yang siap diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi kekeringan maupun gangguan distribusi akibat kebocoran pipa. Masyarakat yang membutuhkan air bersih bersubsidi dapat mengajukan permohonan melalui BPBD Purworejo yang nantinya akan diteruskan ke PDAM.
10: Saya himbau di situ, satu, punya penampungan ya. Jadi di situ masyarakat tidak langsung tapi ditampung dulu di toren-toren sehingga saat di situ kemarau masih punya apa namanya cadangan. Yang kedua, saya harapkan pemakaiannya bisa apa namanya efektif efisien.
11: Menariknya, PDAM juga menyediakan layanan air non kaporit untuk kebutuhan tertentu seperti pengisian kolam maupun akuarium yang dapat diambil dari wilayah Tuk Songo. Hermawan juga mengimbau kepada masyarakat agar bijak menggunakan air selama musim kemarau. Warga disarankan memiliki tempat penampungan air sebagai cadangan serta menghindari pemborosan penggunaan air. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat dengan pendapat di Ruang Paripurna DPRD Pati berubah memanas saat perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD menjelaskan revisi pajak. Puluhan pedagang kaki lima langsung berteriak lantang menolak kenaikan batas peredaran usaha. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan Agus Pambudi.
12: Ruang rapat paripurna DPRD Pati berubah memanas saat dengar pendapat rancangan revisi Perda Pajak Barang dan Jasa Tertentu PBJT pada objek makanan dan minuman. Ini terjadi saat perwakilan BPKAD menjelaskan dampak revisi pajak. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono angkat bicara dengan tegas menyatakan pihaknya tidak anti pajak, tapi menolak pembebanan yang berlebihan.
13: Ada sedikit ketegangan dengan dari BPKAD ya, yang menjelaskan dan penjelasannya itu jelas membebani masyarakat. Karena memang di BPKAD itu banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang sangat membebani masyarakat.
12: Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mencoba menenangkan suasana dengan jaminan perlindungan bagi UMKM meski revisi Perda Nomor 1 tahun 2024 tetap harus dilanjutkan. Ia mengakui proses evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan sesuai instruksi pusat.
14: Ya, tadi clear pembahasannya tetap dilanjutkan. Akan tetapi yang mengenai pajak-pajak yang membebani pengusaha kecil, PKL, dan UMKM yang pendapatannya ya kira-kira kalau dipakai untuk makan, untuk nyekolah ke anaknya orang cukup, ya tidak dikenakan pajak.
12: Tindak lanjut ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat. Audiensi publik yang berlangsung alot itu akhirnya ditutup tanpa kesepakatan bulat antara pedagang dan DPRD. Kedua belah pihak hanya sepakat untuk melanjutkan pembahasan teknis pada pekan depan tanpa perubahan batas 6 juta rupiah. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, tradisi hitan massal di Masjid Agung Kendal pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih tetap dilakukan. Masjid Agung Kendal mengadakan hitan massal sudah dilakukan sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Selengkapnya disampaikan oleh Faiz Rozi.
15: Jumlah semuanya 136 anak, paling kecil umur 6 tahun.
16: Tradisi khitan masal di Masjid Agung Kendal pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih tetap dilakukan. Takmir Masjid Agung Kendal mengadakan khitan masal sudah dilakukan sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Khitan masal di Masjid Agung Kendal pada awalnya untuk warga kurang mampu di sekitar masjid. Seiring dengan perkembangan zaman, khitan masal di Masjid Agung Kendal menjadi tren bagi anak-anak dengan harapan kelak menjadi pribadi yang cinta masjid. Anggota Takmir Masjid Agung Kendal, Dr. Budi Mulyono selaku koordinator tim medis mengatakan khitan masal diikuti 136 anak. Peserta khitan kebanyakan anak-anak usia sekolah dasar dan yang paling kecil umur 6 tahun. Metode khitan ada yang secara manual dan menggunakan laser. Anak-anak yang dihitan akan mendapatkan perawatan sampai sembuh.
15: Jumlah semuanya 136 anak. Paling kecil umur 6 tahun.
17: Untuk jenis kitanya apa saja ini, Pak?
15: Ada yang pakai counter, laser ya, kemudian yang manual.
16: Roni, ayah dari Adnan, peserta hitan mengatakan putranya ikut hitan massal di Masjid Agung Kendal atas kemauan sendiri. Menurutnya, ikut hitan massal ini lebih nyaman dan praktis.
18: Abraham Alexi Pratama.
19: Ya, karena nyaman aja, lebih praktis. Biar ada temannya, rame. Ya, mau sendiri.
16: Peserta hitan massal di Masjid Agung Kendal mendapat seperangkat pakaian hitan seperti baju, sarung, dan peci. Peserta hitan massal juga mendapat uang saku dari para donatur. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kolaborasi erat antara budaya kerukunan masyarakat, akar rumput, dan keadilan regulasi pemerintah daerah mewujudkan keberhasilan Salatiga sebagai kota paling toleran se-Indonesia. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Eka Gunadarma Sakti.
20: Kami tidak akan istilahnya mendiskreditkan, wah ini orang Timur, ini orang Indah, ini orang Nasrani, ini orang Konghucu, enggak. Kami semua hidup berdampingan. Ya, kami welcome-welcome aja.
21: Predikat kota paling toleransi di Indonesia telah menjadi identitas kuat kota Salatiga. Warga mewujudkan keberhasilan ini dengan mempraktikkan toleransi yang membumi setiap hari. Masyarakat hidup membaur secara natural, serta memisahkan urusan sosial masyarakat dan ritual ibadah.
20: Jadi kalau kehidupan kerukunan bertetangga, kita tetap sayo, istilahnya kita seia sekata, tapi kalau dalam pelaksanaan ibadah, kami menjalankan ibadah masing-masing. Jadi silahkan yang mau beragama apapun, kita saling menghormati.
21: Selain faktor kultural warga, dukungan regulasi dari pemerintah juga menguatkan toleransi ini. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Salatiga, Kyai Haji Nur Rofiq menjelaskan, pemerintah kota turut andil memastikan keadilan anggaran demi menjaga kondisi zero konflik.
22: Semuanya itu memang ada kunci-kunci kesuksesan dan keberhasilan untuk meraih indeks kota toleran nomor 1 di Indonesia. Yang pertama adalah zero konflik. Jadi kota Salatiga betul-betul nyaman, harmonis, damai, rukun, dan toleran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah kota Salatiga berinisiatif untuk membangun dan sekaligus memasukkan anggaran-anggaran di RPJMD-nya dalam rangka semuanya mengarah kepada satu hulu, yakni mendukung Salatiga Kota Toleran.
21: Kedepannya, FKUB bersama masyarakat dan pemerintah daerah tengah menyiapkan deklarasi pemuda lintas agama untuk merangkai gempuran hoaks di media sosial. FKUB meyakini langkah ini mampu menjaga marwah Salatiga sebagai miniatur Indonesia yang damai selamanya. Dari Salatiga, Eka melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Temanggung melakukan penyelidikan intensif terkait penemuan 4 orang dalam kondisi meninggal dunia di salah satu kawasan wisata di Kabupaten Temanggung. Keempat korban yang diketahui merupakan satu keluarga tersebut ditemukan tak bernyawa pada Rabu 27 Mei 2026 sore. Kasat Reskrim Ibtu Komang Mahendra Deputra di RSUD Kabupaten Temanggung kemarin mengatakan, identitas keempat korban diketahui masing-masing berinisial MAM 52 tahun dan M 43 tahun, bekerja sebagai pedagang, serta dua orang pelajar berinisial AEH 17 tahun dan BAH 21 tahun. Kecurigaan mulai muncul pada Rabu 27 Mei 2026 sekitar pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Petugas tempat wisata bernama Zaki mendatangi lokasi untuk melakukan pembersihan area sekaligus mengingatkan waktu check out. Namun saat itu petugas tidak mendapatkan respon atau jawaban dari dalam ruangan. Kemudian petugas akhirnya membuka pintu tersebut.
3: Kalau indikasi awal kemungkinan makanannya berupa apa, Pak, yang dijadikan sampel?
23: Barbecue.
3: Oke, okay, barbecue yang dibawa sendiri oleh korban.
23: Untuk kejadiannya di tempat wisata di Kledung, Kabupaten. Untuk saksi yang dimintakan keterangan sudah empat.
0: Lebih lanjut mendengar penyebab pasti kematian satu keluarga tersebut, kepolisian menegaskan proses investigasi masih terus berjalan. Saat ini, tim-tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jateng juga sedang melaksanakan pemeriksaan otopsi terhadap jenazah para korban untuk mengetahui penyebab medis kematian mereka.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Pendengar, KONI mendorong agar pengurus dan atlet di tiap cabang olahraga di Semarang benar-benar paham pada peraturan keolahragaan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Di KONI ini sendiri kan memang selalu fokus pada masalah pembinaan prestasi.
4: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Semarang terus mendorong kepada para atlet untuk memahami regulasi di setiap cabang olahraga. Tiap atlet harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan dan peraturan lain yang mengikat. KONI Kota Semarang mendorong agar pengurus dan atlet di setiap cabang olahraga benar-benar paham pada peraturan keolahragaan dan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum KONI Kota Semarang, Arnas Agung Andrasmara, pada koordinasi kerjasama permasalahan peraturan keolahragaan di Semarang. Peraturan tersebut banyak terkait dengan administrasi penyelenggaraan kegiatan. Dilaksanakannya koordinasi tersebut agar meminimalkan bahkan menghindarkan cabang olahraga dari persoalan hukum.
2: Tapi memang di KONI ini sendiri kan memang kita selalu fokus pada masalah pembinaan prestasi. Di program Semarang Emas ini memang belum sempurna dan cuman tiap cabur itu kita punya tim yang memang menyeleksi program Semarang Emas itu. Masing-masing cabur itu memang kita suruh untuk menyerahkan atlet-atlet yang berpotensi untuk mendapatkan raihan medali.
4: Sementara Sekretaris Umum KONI Kota Semarang Teguh Setiono menjelaskan pentingnya kepatuhan peraturan keolahragaan. Hal tersebut sebagai upaya prestasi olahraga Kota Semarang menuju level yang lebih tinggi.
5: Setiap event itu mereka selalu ranking di atas kita. Namun demikian, ini atlet saya gembleng supaya mental tidak jatuh. Gitu ya, dan yang penting tetap dalam kondisi prima.
4: Di sisi lain, Kepala Dispora Kota Semarang, Praparta, mengatakan di Ibu Kota Jawa Tengah ada tiga peraturan yang menjadi dasar, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, PP Nomor 86 Tahun 2021, dan Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang kali ini. Pada akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, di siang hari ini seperti biasa ya, pasca atau setelah kita berita lintas siang, nah, 100% Indonesia.
1: Saatnya untuk bersantai, ya, ada kita berdua, ada Aldi sama Fahri yang menemani Anda siang menuju sore hari ini.
0: Siang menuju sore dengan beragam informasi yang tentunya menarik yang akan kita bahas juga, dan kita persilahkan juga untuk Anda semua pendengar
1: ya, nanti
0: yang nanti
1: ya
0: mau ikut gabung ya.
1: Tapi sebelumnya kalau nggak ada Jumatan, tebak hari ini kayak hari Minggu loh nih.
0: Ya, iya sih? Karena satu libur panjang, yang kedua kantornya sepi banget.
1: Sepi
0: Aldi
1: banget ya, mungkin banyak sekali juga dari kemarin kan yang liburan ya. Ada yang merayakan kurban, kemudian juga besok juga ada Waisak juga. Ada kesaktian Pancasila juga, ini komplit sekali bulan
0: ini.
1: Jadi
0: kayaknya
1: ya,
0: Mei memang bulannya
1: Mei,
0: orang
1: Juni
0: libur.
1: Mei, Juni ini kayaknya bulannya orang libur ya. Tapi gak tau deh, kalau orang libur zaman sekarang tuh yang rame tuh tempat-tempatnya kayak wisata pasti. Perpus
0: wisata
1: juga
0: jelas.
1: Apakah masih rame menurut kamu?
0: Nah ini kalau ngomongin soal budaya literasi, sebenarnya emang ya kalau kita ngomong jujur masih
1: kurang
0: menjadi
1: ya?
0: PR. Masih menjadi PR, terutama kan untuk hobi membaca itu kayaknya kalangan tertentu
1: toh. Karena dulu zaman dulu nih waktu saya sebagai milenial ya, itu perpus tuh menjadi tempat favorit buat nongkrong.
0: Itu masih ada zaman-zamannya
1: masih,
0: ya perpus buat tempat nongkrong.
1: Di sekolah
0: ya,
1: bahkan SMP, SMA tuh nongkrong di perpus karena banyak kan ada komik, ada buku ensiklopedia. Bahkan juga perpus di Semarang tuh yang di apa dekatnya itu ya, Lawang Sewu itu ya, itu kan juga rame buat anak nongkrong. Tapi kalau sekarang semoga aja sih semakin ramai. Ini karena
0: semakin
1: ada sedikit good news nih ya.
0: Apa itu?
1: Sempat baca dari internet kalau ternyata ada penurunan pajak royalti penulis. Jadi dari 15% itu bakal menjadi 1,5% saja setelah diperjuangkan sejak tahun 2017.
0: Turunnya lumayan jauh ya.
1: Jauh banget nih, 15
0: ke 1,5. Dan ini tentunya
1: 1,5.
0: Akan membantu para penulis gak sih?
1: Sepertinya akan membuat mereka semangat ya.
0: Makin
1: karena,
0: semangat buat nulis ya.
1: Karena kalau karya bagus itu kan pasti juga apa ya, memicu minat baca gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Zaman sekarang gak cuman sekedar main gadget, tapi juga harapannya bisa kembali baca. Tapi kita nanya ke pendengar seputar buku aja deh.
0: Boleh.
1: Apakah Anda termasuk juga yang masih baca buku?
0: Yang kalau libur gitu ya, langsung ngadepin buku terus.
1: Atau ada judul favorit deh, kita kasih dua pertanyaan deh.
0: Boleh.
1: Pendengar bisa saling nanti, kita sama-sama sharing. Siapa tau punya, oh ini si Fahri sukanya buku baca Tafsir Mimpi misalnya gitu ya. Boleh, yang penting buku lho Ri.
0: Dengan salat ya kan.
1: Bisa,
0: gitu-gitu
1: ya. Kita tunggu ya pendengar ya.
0: Kita tunggu yang mau bergabung, nanti kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-686 atau di WhatsAppnya Pro 1 RRI Semarang di 0816-666-886 ya. Kami tunggu hingga jelang pukul 3 sore.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Baik pendengar, berikutnya akan kami update informasi terkait dengan satu fenomena ini ya. Tiga remaja pelaku pembuat konten pocong di media sosial TikTok di Sragen ini diamankan oleh polisi. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Luki Setiawan. Silahkan Luki.
1: Baik pendengar, konten live TikTok bertema pocong yang dibuat tiga pelajar di Kabupaten Sragen demi mengejar viralitas berujung ketiganya diamankan oleh polisi. Aksi yang sempat merasakan warga itu dilakukan di sejumlah titik di kota hingga kawasan terowongan rel kereta api Timur Pasar Bunder pada Kamis 28 Mei dini hari. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Atanto menghimbau agar generasi muda tidak mudah membuat konten media sosial yang hanya menimbulkan keresahan masyarakat. Ruang digital menurutnya perlu digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Pihaknya mengatakan konten yang menimbulkan keresahan publik dapat berdampak luas terhadap keamanan ketertiban masyarakat, bahkan situasi semacam ini berpotensi memicu kecelakaan maupun tindakan kriminal akibat kesalahpahaman. Kasus tersebut mencuat setelah tiga pelajar membuat siaran langsung TikTok bertema pocong terjadian di Sragen. Salah satu pelaku mengenakan kostum menyerupai pocong, sementara rekannya menyiarkan aksi tersebut secara langsung. Terpisah, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari menjelaskan peristiwa bermula pada Rabu malam pukul 9 malam ketika pelajar berkumpul di sebuah rumah di kawasan perumahan Perumahan Indah Kecamatan Karangmalang, kemudian melaksanakan menyiapkan atribut dan kostum pocong. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki atas informasinya. Demikian tadi pendengar terkait dengan tiga remaja pelaku pembuat konten pocong di TikTok yang diamankan oleh polisi di Kabupaten Sragen.

Saya selaku Ketua Umum NPCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar baru-baru ini beredar informasi terkait dengan lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian. Benarkah informasi tersebut? Mari kita simak faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya, dilansir dari laman kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan PT Pegadaian. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Masih di 100%
1: Indonesia. Kita sempat ngomongin apa nih, buku-bukuan ya.
0: Buku-bukuan, budaya literasi, ya kan, budaya membaca, dan perpustakaan juga tadi yang sempat kita bahas, Aldi.
1: Kayaknya kalau zaman sekarang itu kan gaya hidupnya kan ngopi ya, Ria. Itu sudah mulai banyak loh coffee shop yang menyediakan buku. Atau mungkin juga board game sih kadang
0: Kamu pernah main ke coffee shop yang bukunya nemu. Ada juga.
1: Jadi mulai zaman sekarang tuh banyak kayak apa, daripada ngopi sambil gadgetan, itu disediakan buku lah di sampingnya. Atau mungkin juga ada toko buku besar di Semarang yang ini lagi itu kan. Itu tuh juga temen aku jadi kerja sebagai coffee shopnya. Jadi kayak bikin konsep baru bahwa oh orang sekarang itu kan ngopi, yaudah kita kasih buku lah sebagai pendampingnya gitu.
0: Dan itu dipakai juga apa enggak?
1: Baru mau dibikin, ini dikonsepkan. Kayak aku yakin sih bakal kepake sih.
0: Kadang orang di situ ya fokusnya malah ke gadgetnya.
1: Iya, ya, itu yang mungkin kerja atau mungkin juga karena sekarang kan image-nya perpus tuh kayak jadul banget ya. Enggak apa ya, bukan suatu yang hype buat nongkrong gitu loh, ya kan.
0: Tapi ya yang namanya perpus memang bukan tempat yang melulu buat baca buku ya. Sekarang tempat kerja, nyantai. Ya nyantai juga bisa.
1: Bahkan juga di yang punyanya Pemkot yang di deket apa Lawang Sewu juga ada perpus yang bagus ya, yang tinggi, terus ada area baca, area main kan. Karena tadi kan dibilang bahwa literasinya kurang. Jadi kita harus mengenalkan kepada anak-anak kecil, tapi dibuat dengan nyaman, kayak ada buku komik nya, buku bergambarnya, ensiklopedia. Tapi tempat itu kayak ada apa sih, kayak bisa buat lesehan.
0: Iya, gitu tapi juga tetap estetik juga ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal buku, kalau boleh tahu juga, buku yang paling kamu suka itu biasanya genre apa? Yang paling sering dibaca?
1: Kalau dulu ya.
0: Kalau dulu apa deh?
1: Kalau dulu itu petualangan sih. Jadi sejak kecil itu aku suka baca buku. Jadi kayak zaman dulu kayak novel-novel Imas Kawan, ya kan. Zamannya milenial kan pasti petualangan tuh kayak berimajinasi ya. Terus kayak Harry Potter ya.
0: Laskar Pelangi.
1: Ya basic-basic lah. Laskar Pelangi enggak sih? Karena itu udah mulai kayak terlalu sentimental ya. Jadi lebih suka yang kayak adventure, kayak Tintin dulu kan. Terus juga lebih suka baca komik sih. Tapi meskipun juga apa ya, kayak bergambar, tapi ya itu membantu daya imajinasi sih.
0: Betul. Tapi ngomong-ngomong soal buku, tadi kamu nyebutin novel itu apa ya, Al ya? Menurut aku sangat penting untuk kita baca sih, Al. Paling enggak sekali seumur hidup tuh sempatkan waktu untuk membaca novel.
1: Apalagi dalam bentuk buku ya, bukan e-book ya.
0: Bukan.
1: Karena enggak tahu kenapa kalau lagi baca buku tuh kayak kita kayak nge-pause hidup ya, kayak
0: dan lebih nyaman gak sih, Al? Kamu ngerasa lebih nyaman gak sih kalau kita baca buku yang buku beneran?
1: Jeleknya nih, Ria. Jeleknya adalah kadang tuh kita kayak gak punya waktu. Ya kan? Terus jadi kayak, aduh aku penasaran buku ini, aku lihat aja di website.
0: Di websitenya.
1: Rangkumannya apa. Kadang tuh gitu. Terus juga ada yang kayak apa, nonton film kadang juga orang mulai malas. Sekarang lihat di YouTube rangkuman filmnya apa gitu.
0: Bahkan ada yang dibacain loh, Al. Ada.
1: Itu udah dibacain ya, kita tinggal merem ya. Jadi kan itu menunjukkan kayak semales itu ya kita ya. Jadi
0: padahal ya kalau ngomongin soal novel gitu ya, itu manfaatnya luar biasa banyak ya. Satu ya daya imajinasi jelas, Al. Sama yang kedua adalah ini yang aku rasain belakangan ini, kan aku lagi suka banget baca-baca novel. Kosakatanya jadi makin banyak, Al.
1: Diksinya jadi lebih kaya. Apalagi buat penyiar ya. Mungkin kalau Anda juga termasuk yang kayak bahasanya tuh butuh sesuatu yang apa ya, lebih unik atau mungkin juga lebih kaya. Bahkan juga kadang kita gak sadar bahwa buku tuh menyimpan banyak ilmu. Kayak misalkan kayak jadi kita tahu kebudayaan mungkin dikisahkan latar belakang di Kalimantan, luar negeri, di Praha atau
0: jadi tahu ya, tuh ya di tempat itu ada apa aja, budayanya seperti apa. Tapi yang jelas silakan saja pendengar, bagi Anda yang saat ini mungkin lagi baca satu buku yang asik menurut Anda gitu ya.
1: Apa
0: menurut
1: sih judulnya?
0: Judulnya apa? Terus juga
1: rekomendasi ya.
0: Rekomendasi juga boleh gitu ya.
1: Nanti kita juga sharing deh kira-kira apa yang bisa dibaca di akhir pekan ini. Kadang kan long weekend ya. Apalagi mungkin yang punya putra-putri libur sekolah bingung dari kemarin minta main. Ajal aja ke perpus, karena di sana saya yakin sih kalau buku kayak semacam ensiklopedia itu kan gambarnya kan menarik ya.
0: Iya.
1: Anak-anak zaman menarik. Sekarang tuh lebih suka gambar dulu, nggak apa-apa. Kita kenalkan dulu supaya nanti mereka juga tertarik bisa baca. Gitu.
0: Monggo, kami tunggu rekomendasi Anda ya hingga jelang pukul 3 sore.
1: Coba kita angkat dulu deh.
0: Boleh, kita angkat dulu. Ini ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo.
0: 100% Indonesia. Halo.
2: Halo.
1: Sinyalnya agak ini, mungkin bisa dimatikan dulu radionya, Mas, atau
0: suaranya kurang begitu jelas ini. Halo, selamat siang.
2: Gimana udah?
1: Udah jelas. Sudah. Ada rekomendasi buku apa nih, Mas Yosi?
2: Aku dari dulu tuh waktu baca awal tuh kan Kambing Jantan. Tapi habis itu aku menggilai novel itu, tapi cuma hanya yang semacam ini loh kak, yang ada komedinya
1: ya,
2: gitu.
1: Ringan-ringan ya berarti ya.
2: Tapi yang aku baru baca yang komik serius itu adalah,
0: apa itu?
2: Dan ini bikin aku amazed adalah 5 cm.
1: Oh, Doni Dirgantara ya itu ya.
0: 5 cm.
2: Itu padahal jauh sebelum dibuat ada kabar mau dibuat film. Dan penggambarannya bagus banget sih.
1: Jadi ngerasa bisa masuk ke masing-masing karakternya ya. Saya juga punya bukunya soalnya tuh di masing-masing itu.
2: Dan juga relate-nya tuh gini loh kak. Iya ya. Seringkali kita ngumpulnya sama itu-itu doang kayak ngerasa boring juga ya gitu.
1: Tapi nggak terinspirasi juga buat naik gunung kan, Mas Isi atau
0: siapa tahu? Ya, malah
2: jujur ketika di penggambarannya kayak Ranum Kumbolo atau apa gitu, keren juga.
1: Imajinasinya apalagi, masuk ya berarti ya.
2: Apalagi di filmnya ketika nyampe puncak, aduh, gila, bagus banget.
1: Jadi berhasil menyampaikan imajinasi berarti ya, tanpa harus kesana kita udah tahu gambarannya tuh kayaknya tuh ya.
0: Udah ikut capek juga nggak sih naik gunung?
1: Ikut ngos-ngosan juga gitu ya.
2: Ini sih yang bikin fun fact-nya juga kan, kayak si kan itu kan ada si Igor kan.
1: Saya Koji itu
2: yang
1: ya.
2: Yang fun fact-nya kan dia kan ketika bermalam butuh 4 cantong tidur.
1: Saya Koji itu ya. Jadi termotivasi juga gitu ya. Oke, lagunya apa nih Mas Yosi? Silakan request-nya.
2: Kalau lagunya ini ada enggak ya? Apa tuh? Tadi aku udah mikir padahal.
1: Apa tuh?
0: Hadiah.
1: Indonesia yang mana penyanyi cewek-cowok?
2: Ben? Bentar. Oh, ini kalau Geisha adanya apa?
1: Geisha
0: ya, kami coba cek.
1: Mau yang apa nih? Nanti kita coba cekkan.
2: Kalau yang sementara sendiri ada nggak?
1: Sementara yang agak baru gitu ya?
0: Ini ada. Oh, ada sementara sendiri, nanti kita putarkan ya Mas Yosi ya.
2: Itu kan juga salah satu soundtracknya yang Raditya Dika juga kan.
0: Oke.
1: Langsung kita puterin ya abis ini ya.
2: Oke. Boleh. Terima kasih. Kak Aldi dan Kak siapa, maaf?
0: Kak siapa nih? Ada Fahri di sini.
2: Oh iya, Fahri lupa.
1: Ya, oke, terima kasih Mas Yosi.
0: Sehat selalu.
1: Dua judul yang saya baca juga tuh, Kambing Jantan.
0: 5 cm juga.
1: Kambing Jantan ya, tuh novel pertamanya Raditya Dika, itu dari blognya. Terus ada Cinta Brontosaurus. Itu juga di film juga tuh, tapi
0: Cinta Brontosaurus bagus itu.
1: Itu mungkin buat pembacanya lebih tahu ya, kayak oh akhirnya karena banyak juga nih yang dibukukan akhirnya gitu ya. Kita bahas lagi deh kalau gitu deh.
0: Nanti kita lanjut lagi, sekarang kita kembali ke lagu. Tadi ada Mas Yosi ya, Sementara Sendiri katanya dari Geisha. Kita nikmati bersama tetap di 100% Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. Ada juga ilustrasi griffin, yaitu makhluk yang memiliki badan, ekor, dan kaki belakang seperti singa, namun memiliki kepala dan sayap yang menyerupai elang.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Seputar perbukuan.
0: Masih perbukuan ya. Ini ya, literasi.
1: Dan buku-buku yang wajib baca itu kayak Laskar Pelangi. Itu buat yang pengen inspirasi ya.
0: Yang recommended ya, Al ya.
1: Itu satu buku yang bisa mengubah perspektif anak muda terutama gitu ya.
0: Tapi kalau aku jujur, karena emang basicnya budaya ya. Novel itu paling suka emang novel budaya.
1: Oke. Paruk yang dukung Paruk.
0: Itu Ahmad Tohari ya. Terus yang belakangan baru aku selesainya adalah Roro Mendut. Ya, itu triloginya bagus
1: itu
0: sekali.
1: Itu dibikinnya apa kalau dalam novel tuh? Kayak lebih detail atau lebih apa gitu?
0: Satu lebih detail sama ini. Itu kan cerita fiktif ya, cerita fiksi. Tapi seolah-olah itu kayak memang terjadi di masa lampau.
1: Jadi kayak kita menjadi bagian dari prosesnya itu ya.
0: Dia.
1: Jadi daripada baca Harry Potter, ini Roro Mendut aja. Sama-sama ada unsur magisnya juga kan.
0: dan itu lebih kearifan lokal juga ya, Al ya. Tapi sebelum kita lanjut ngomongin soal buku dan sebagainya, Al, ini kita mau dengerin dulu nih ya, laporan gitu ya, dari Babin Kamtipmas di... Wah, ini di tempat kelahiran saya ini ya. Dari Sumpiuh ya pendengar, dari Desa Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas ini. Kita sudah tersambung bersama dengan Aibtu Sumarno di line telepon WhatsApp Pro 1 RRI Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Aibtu Sumarno.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kabar baik, kabar sehat ya Aibtu Sumarno ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Barangkali bisa disampaikan Aibtu Sumarno terkait dengan situasi saat ini ya di wilayah binaan Anda, Desa Sumpiuh begitu, terutama pada saat momen libur Idul Adha ini, saat ini kondisinya seperti apa? Pak Babin, monggo bisa disampaikan mungkin.
2: Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Untuk sementara situasi Kamtipmas, karena saya selaku Babin Kamtipmas di wilayah Sumpiuh pada umumnya, sampai saat ini alhamdulillah aman, tertib, terkendali terkait dengan peringatan Idul Adha, dimulai dari pelaksanaan sholat id, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hasil hewan kurban khususnya saya di Kelurahan Sumpiuh. Di Kelurahan Sumpiuh ada beberapa tempat terbagi beberapa masjid maupun RW. Ini total hewan kurban yang dipotong ini ada 13 ekor sapi sama 32 kambing, ini khusus untuk Kelurahan Sumpiuh demikian.
0: Jadi cukup melimpah juga ya Aibtu Sumarno ya, dan harapannya ini bisa memberkahi masyarakat yang ada di wilayah Sumpiuh. Kondisinya aman, kondusif, tapi kalau untuk potensi kerawanan Aibtu Sumarno ini ada nggak yang belakangan ini sedang Anda dan masyarakat di Sumpiuh waspadai barangkali?
2: Untuk saat ini secara umum landai-landai saja. Kait dengan pelaksanaan kemarin juga aman, tidak ada hewan yang terlepas maupun ngamuk apa ya istilah Jawanya.
0: Baik.
2: Tempat sih sementara landai-landai saja, paling kalaupun ada ya mungkin karena ini jalur umum, jalur lintas, mungkin ya ada kadang-kadang ada laka lantas di wilayah Sumpiuh. Demikian Bapak.
0: Baik, Aibtu Sumarno, untuk menutup kebersamaan kita, barangkali bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat supaya nanti situasi Kamtipmas di wilayah Sumpiuh bisa tetap kondusif. Silakan, Aibtu Sumarno.
2: Baik, terima kasih. Saya selaku Pak Babin Kamtipmas wilayah Kelurahan Sumpiuh, juga berpesan kepada masyarakat Sumpiuh pada umumnya, silakan untuk yang merayakan Hari Idul Fitri untuk saling toleransi, saling menjaga kerukunan dan kebersamaan sesama warga atau sama tetangga. Kemudian ketika berpergian pakai kendaraan, silakan untuk hati-hati karena ada beberapa jalan yang mungkin tidak rata di wilayah Sumpiuh, ada beberapa yang kadang-kadang aspalnya itu naik turun, berenjul-berenjul, harus waspada. Terus jangan lupa juga untuk pakai kelengkapan untuk keselamatan, untuk mobil mungkin sabuk pengaman, untuk yang berkendara pakai roda 2 mungkin dilengkapi dengan surat-surat, utamanya dengan helm untuk keselamatan. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aibtu Sumarno atas laporannya ya. Demikian tadi pendengar terkait dengan laporan situasi Kamtipmas ya di wilayah desa atau kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, dilaporkan secara langsung oleh Aibtu Sumarno.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di 100% Indonesia, pendengar ini waktunya sudah terbatas
1: iya,
0: juga ya, ya.
1: Tapi yang tidak terbatas adalah kesempatan untuk menjadi apa ya, pembaca buku.
0: Iya.
1: Di mana jendela itu benar-benar dari buku ya. Kita bisa tahu banyak hal.
0: Dari buku, tahu banyak hal dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi tentunya.
1: Iya, dan kita berusaha deh tingkatkan literasi membaca lagi. Karena bagaimanapun juga membaca itu salah satu hal yang berguna. Ya, supaya kita nggak nanya-nanya. Karena juga zaman sekarang
0: biar enak kan diajak ngobrol
1: sering
0: juga
1: males
0: sih
1: ya kalau di apa Instagram atau di komen tuh kayak gak baca, bahkan dikasih tulisan masih jarang baca. Artinya ya kita perlu tingkatkan dengan baca buku, pendengar,
0: ke diri kita sendiri, ke anak, syukur ya, supaya nanti juga generasi mendatang semakin meningkat lagi budaya literasinya, minat bacanya dibandingkan dengan generasi kita yang saat ini.
1: Rasa ingin tahunya juga menjadikan mereka sebagai anak yang cerdas. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung ya.
0: Terima kasih.
1: Akhir dulu 100% Indonesia untuk kali ini. Besok kami kembali hadir dari jam 1:30.
0: Saya Fahri pamit undur diri.
1: Setelah ini saya ya.
0: Aldila akan menemani Anda semua.
1: Terima kasih pendengar.
0: Terima kasih, sampai jumpa.

0: Info prozatu.
1: Warga Dukuh Balong, Desa Kemendung, Kecamatan Rembang, menyembelih sapi bantuan kemasyarakatan Presiden Prabowo dengan bobot 1,06 ton pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah untuk dibagikan kepada ratusan warga. Penyembelihan sapi bantuan Presiden langsung dilakukan di depan Masjid Al-Hidayah, Desa Kemendung, dan disaksikan langsung oleh Bupati Rembang, Harno. Polres Temanggung, Jawa Tengah menyelidiki kematian 4 orang satu keluarga. Maksud kami, 4 orang satu keluarga di kawasan Kledung, Temanggung yang diduga akibat keracunan makanan atau gas hasil pembakaran. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra Deputra, mengatakan pemeriksaan awal tim dokter forensik menunjukkan dugaan penyebab kematian korban.

Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang sekarang menemani Anda di Semarang sore ini ya. Ini sudah masuk di akhir bulan, long weekend juga. Jadi selamat menikmati liburan panjang untuk Anda semuanya yang sekarang mungkin ada yang baru datang ke Semarang gitu ya. Welcome, selamat datang, selamat menikmati kota Semarang. Langsung bisa coba kulinernya gitu ya. Yang jelas sore ini ada saya yang menemani Anda sampai jam 7 malam nanti di Semarang sore ini ya. Sudah saya siapkan pelis-pelis juga informasi untuk Anda semuanya yang mungkin sedang berkendara sore ini atau mungkin juga sedang beristirahat ya setelah sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Masih ngabisin daging juga mungkin yang mendengar ya. Enjoy waktunya di Semarang sore ini.

Halo, saya Dedy Bakti Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Minggu-minggu ini banyak sekali hari suci ya pendengar ya. Kemarin juga ada Idul Adha, kemudian juga di depan mata ini ada hari Waisak ya, yang juga nanti akan dirayakan oleh umat Buddha pendengar. Jadi mungkin yang belum tahu, Trisuci Waisak ini merupakan sebuah perayaan, momen penting untuk mengenang perjalanan hidup Buddha Gautama, sekaligus juga memberikan refleksi spiritual. Dan ini menjadi sebuah hari yang menjadi momentum ya, refleksi bagaimana sih mengingatkan atas nilai kebijaksanaan, kasih sayang, kemudian juga pengendalian dari hidup sehari-hari pendengar. Jadi untuk hari Waisak yang akan tiba pada besok hari Senin ya, tanggal 31 ya. Ini pasti sangat ditunggu-tunggu gitu ya, karena ada peristiwa penting yang bernama Trisuci Waisak pendengar. Yang pertama adalah kelahiran Siddhartha Gautama. Ini pertama diperingati dalam sebuah ini ya, bentuk ya pendengar ya, di mana Siddhartha lahir di Taman Lumbini Nepal pada tahun 623 sebelum Masehi. Dan kemudian ada pencerahan agung, di mana Siddhartha itu mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha. Dan pencerahan ini juga diraih ya setelah menjalani pencairan spiritual dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya India pendengar. Dan fase ketiga adalah peristiwa bernama Prinibban, yaitu wafatnya Buddha Gautama pada usia 80 tahun di India. Nah, dalam ajaran Buddha, Prinibban ini dimaknai sebagai terbebasnya seseorang dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, makanya besok ya, perayaan Waisak ini akan dipusatkan di Borobudur ya, sebagai salah satu peninggalan yang sangat bersejarah sekali pendengar, dan dimulai dengan pengambilan air suci di mata air Jumprit, Jetmanggung, kemudian juga mengambil api abadi di Merapen, kemudian digunakan dalam serangkaian perayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk para penjual yang saat ini sering menjual rokok, ya kalau bisa juallah rokok yang resmi gitu ya pendengar ya. Karena di Batang sendiri, ini Pemkab Batang bersama dengan tim gabungan baru saja menyita 11.000 batang rokok ilegal dan juga menjatuhkan denda administratif sebesar 25 juta kepada para pedagang. Jadi Satpol PP di Batang ya, ini menindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Bea Cukai gitu kan. Jadi selain menyita rokok ilegal, pihak dari Satpol PP juga memberikan sanksi berupa denda kepada pedagang yang nekat menjual tanpa cukai resmi mendengar. Dendanya itu ada 23 juta ya. Sedangkan pedagang lain di wilayah Kauman itu 1,7 juta, tergantung berapa banyaknya rokok yang dijual gitu pendengar. Jadi operasi ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 kemarin ya, dari kepolisian, Kodim, Kejaksaan ya, kemudian juga Kantor Pengawasan Bea Cukai juga melakukan sidak langsung ya. Ini juga kalau dipetakan gitu kan ya, berdasarkan informasi masyarakat, petugas menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat perdagangan rokok ilegal pendengar. Yang pertama di warung di desa Kecepak ya, Kecamatan Batang, ada 10.000 batang lebih ilegal dengan merek Bonte, Hammer, Everest, Marble dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga banyak ya pedagang yang menyembunyikan sebagian rokoknya itu di rak warung dan sisanya disimpan dalam kardus. Nah, kemudian di Desa Labu, petugas tidak menemukan rokok ilegal meskipun sebelumnya terdapat indikasi peredaran berdasarkan hasil uji petik tim intelijen. Nah, di lokasi ketiga ini ya, ada temuan sebanyak 780 batang rokok ilegal dari sebuah warung di Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu berita yang cukup mengejutkan ya pendengar ya, ini terkait dengan penemuan satu keluarga yang meninggal dunia di tenda camping Temanggung pendengar. Jadi Kasat Reskrim Polres Temanggung Jawa Tengah Ibtu Komang sudah menjelaskan ya bagaimana satu keluarga yang meninggal tadi itu ditemukan dalam keadaan sudah kaku ketika petugas membuka tenda gitu kan. Jadi awalnya sekeluarga ini datang ke lokasi wisata untuk berkemah dan menginap di area camping pada hari Selasa gitu ya. Kemudian besoknya petugas wisata mendatangi tenda korban untuk mengingatkan check out karena perkemahan akan dibersihkan. Tapi karena tidak ada jawaban, petugas kemudian membuka tenda dan disitulah keempat korban ditemukan sudah meninggal dunia dalam kondisi kaku ya. Polisi menemukan indikasi awal bahwa korban diduga keracunan. Salah satu makanan yang diperiksa itu adalah hidangan barbeque yang dibawa korban ketika berkemah ya. Kemudian saat ini Satreskrim Polres Mang juga sudah memeriksa sedikitnya empat saksi untuk mendalami penyebab pasti kejadian tersebut pendengar. Dan satu kerabat korban juga mengatakan bahwa korban sendiri memang memiliki kebiasaan bepergian ya, terutama ketika momen hari besar keagamaan seperti kemarin pendengar. Kami akan kembali mengupdate informasi dari DE juga Jawa Tengah pendengar saat lagi ya, pukul 16 kami hadirkan lewat lintas DE Jateng yang akan dihadirkan oleh Pro 1 Surakarta. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng, pemerintah kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Prayogyo Rodiman. Pemerintah Kota Surakarta kini tengah menggodok rancangan peraturan wali kota atau perwali mengenai peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran memilah sampah di tingkat rumah tangga, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai isu penolakan pengangkutan sampah oleh petugas. Selengkapnya laporan Rian Al-Qodri Al-Sidiki, RRI Surakarta.
1: Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil, itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Guna mengoptimalkan tata kelola lingkungan, Pemkot Surakarta bersiap meluncurkan regulasi baru terkait pemilahan sampah dari rumah tangga. Regulasi berupa perwali ini dirancang sebagai kepanjangan tangan untuk melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Nomor 4 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa penyusunan roadmap dari hulu ke hilir ini melibatkan tim akademisi dari Universitas 11 Maret. Respati memastikan aturan baru ini tidak akan bertentangan dengan perda, serta menepis adanya isu keresahan di tingkat bawah mengenai ancaman petugas yang tidak akan mengangkut sampah warga jika belum dipilah. Konsep aturan ini ditargetkan siap dipaparkan ke publik pada awal Juni mendatang, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup.
3: Kami sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap dari hulu hingga hilir. Kami akan pasti melibatkan masyarakat dan kami terbuka siapapun untuk memberikan masukan sebelum perwali atau peraturan nanti kita laksanakan. Dan perwali ini juga sebagai kepanjang tanganan amanat dari perda tersebut. Secepatnya, hari ini sedang digodok melalui Universitas 11 Maret dari akademisi untuk menyusun perwalinya. Nanti akan ada semacam uji publik untuk kita sampaikan ke publik dan kita terima masukan-masukannya sebelum perwali dijalankan.
2: Rencana penertiban perwali pemilahan sampah ini mendapat perhatian serta pengawalan ketat dari jajaran legislatif. Dewan mengingatkan agar dalam sosialisasinya ke depan, pemerintah tidak menggunakan narasi ancaman mogok angkut sampah bagi warga yang belum tertib memilah. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno, menegaskan bahwa berdasarkan pasal 8 dalam Perda Pengelolaan Sampah, Pemkot memiliki kewajiban mutlak untuk mengangkut sampah warga ke Putri Cempo karena masyarakat telah membayar retribusi. Sementara itu, pemilahan di tingkat rumah tangga adalah bentuk kewajiban warga di pasal 13 yang harus dicapai melalui himbauan dan edukasi berkelanjutan, bukan dengan sanksi penolakan angkut yang justru berpotensi memicu masalah pembuangan sampah sembarangan.
1: Ya, itu pelanggaran perda. Kalau nanti pemerintah kota nggak ngambil sampah yang tidak dipilah, itu pelanggaran perda. Ya, Perda Nomor 4 tahun 2022, pasal 8, itu ada kewajiban pemerintah kota untuk mengambil dari lokasi sampah, artinya lokasi warga, terus ke Putri Cempo. Pasal 13-nya ada kewajiban warga untuk memilah sampah. Jadi warga memang diharapkan memilah sampah. Tidak ada, kalau tidak dipilah, sampah tidak diambil, itu nggak ada. Redaksinya yang begitu nggak ada.
2: Melalui tahap uji publik yang akan digelar dalam waktu dekat, regulasi ini diharapkan mampu mengubah paradigma masyarakat agar dapat mengelola sampah secara mandiri sehingga mendatangkan berkah ekonomi bagi lingkungan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pembudi, RRI Semarang.
4: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
5: Jadi kalau disampaikan mau dicabut takut di bawah Pemda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemda. Nah ini di sini buktinya dalam Pemda ini tidak ada. Tidak ada Pemda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini. Tidak ada di dalam Pemda, tidak ada Bapak.
4: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro Pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
6: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro Pemperda 2026 yang terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro Pemperdanya.
4: Dalam Perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono menyoroti komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam pemanfaatan aset strategis eks kantor Pemda di depan alun-alun yang mangkrak 1,5 tahun terakhir. Kritik ini menjadi refleksi peringatan 280 tahun berdirinya Kabupaten Sragen. Selengkapnya laporan Mulato Isaan RRI Surakarta.
7: Sekarang ini ngerepot. Nek ora durupke listrike peteng dedet, ya. Serem. Nek diurupke listrike kan boros.
8: Memasuki usianya yang ke-280 tahun, Kabupaten Sragen dihadapkan pada refleksi besar terkait dengan penataan aset daerah. Bekas kantor Pemda Sragen hingga kini masih dibiarkan mangkrak tanpa aktivitas berarti selama hampir 1,5 tahun terakhir. Kondisi itu memicu kritik tajam dari tokoh senior Partai Golkar Sragen Sri Busono. Dalam sebuah diskusi publik baru-baru ini, Sri Busono secara blak-blakan menyentil komitmen pemerintah daerah agar aset strategis tersebut tidak bertransformasi menjadi area yang mati. Menurutnya, jika malam tiba, kompleks bekas pusat pemerintahan Sragen tersebut tampak menyeramkan akibat minimnya penerangan. Di sisi lain, pemerintah daerah dilematis. Jika lampu dinyalakan penuh tanpa ada aktivitas produktif, hal itu justru memicu pemborosan anggaran daerah. Sri Busono tidak menampik bahwa realitas fiskal Sragen sedang tidak baik-baik saja. Pasca kepindahan pusat pemerintahan Bupati Sragen, saat ini Sigit Pamungkas dinilai menghadapi situasi yang cukup pelik alias apes secara momentum keuangan.
9: Karena kebutuhan pembangunan Sragen kan kita harus melihat secara nyata banyak jalan-jalan yang harus mulai diperbaiki. Tetapi bahwa kita harus memanfaatkan bekas gedung itu harus. Nek istilahku ojo dadi omah gendruwo. Tetapi masalahnya kita harus juga realistis kemampuan keuangan daerah kayak apa. Nek mereka berani, ya mikir secara utuh. Jangan nyati-nyati menjadi proyek yang...
8: Sebelumnya rencana pemerintah Kabupaten Sragen akan menata kawasan eks kantor Pemda menjadi ruang terbuka hijau RTH dan galeri seni. Proyek untuk mempercantik kota digelontor anggaran sekitar 2,7 miliar. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Sragen Aris Wahyudi menjelaskan bahwa rencana itu bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang baru dan lebih estetik. Dalam desainnya, bangunan bagian depan dan tengah termasuk bekas ruang bupati dan gedung DPRD lama akan diratakan. Pihak Disperkim Taru menegaskan bahwa bekas gedung DPRD tersebut bukan merupakan cagar budaya, sehingga secara hukum tidak ada kendala untuk dilakukan penataan ulang.
10: Belakang itu, nah gedung kita pertahankan, kita mock up depannya supaya lebih artistik itu, ya. Terus kita manfaatkan sebagai ruang transit dan juga ruang pamer, mungkin ada galeri dan sebagainya seperti itu. Depannya kita buat ruang. Sebagai catatan mungkin pemahaman ke masyarakat, itu bukan cagar budaya. Kalau rencana kita sudah di ide sudah ada. Caranya pematangan penyesuaian dengan beliau Bupati ini kita lakukan finalisasinya.
8: Sedangkan dalam diskusi publik, masyarakat juga menyoroti pendapatan asli daerah PAD Sragen yang sangat terbatas, bahkan untuk mencukupi kebutuhan rutin mengandalkan APBD murni, apalagi untuk menyulap bangunan eks Pemda jelas tidak realistis. Begitu pula berharap pada dana pusat yang situasinya ikut tertekan akibat dinamika dinamika global. Masyarakat mendorong Pemkab Sragen melibatkan pihak ketiga. Konsep ruang publik yang terintegrasi dengan area komersial atau sewa lahan dinilai menjadi solusi paling masuk akal agar aset itu mendampak ekonomi bagi daerah. RRI Surakarta, Muda Tuisan melaporkan.
0: Buntut dari aksi pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono, RRI Yogyakarta.
11: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
12: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
11: Segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
13: Mungkin dalam perkembangannya sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak?
11: Jadi kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
12: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
14: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
12: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.
0: Satreskrim Kulon Progo meningkatkan proses penyidikan kasus dugaan pungli oknum kepala desa di Gerongan, Kulon Progo ke tingkat penyidikan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Harun Susanto, RRI Yogyakarta.
15: Terhadap laporan terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum lurah di Gerongan. Jadi untuk tahap sekarang sudah naik dari statusnya dari lidik ke sidik setelah kami lakukan gelar perkara.
16: Satreskrim Polres Kulon Progo menaikkan status penanganan kasus dugaan pungli yang melibatkan oknum lurah Gerongan ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo Ibtu Subian Afwan Ardi menjelaskan, dalam tahap ini pihak kepolisian akan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka. Saat ini oknum terlapor maupun pihak terkait lainnya masih berstatus sebagai saksi. Percepatan kasus dilakukan agar status terlapor bisa meningkat menjadi tersangka.
15: Tentunya barang bukti yang nanti kami sita, yaitu bukti kuitansi yang diberikan oleh pelaku oknum tersebut ke korban, kemudian juga bukti transfer dan rekening koran dari transaksi tersebut. Kemudian juga kami akan memeriksa saksi di tahap penyidikan dan ahli dari Pemda di DIY, khususnya di Biro Hukum.
16: Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Agung Setiawan ikut menangani dugaan pungli tersebut. Agung menegaskan, pihaknya telah bergerak cepat sejak isu tersebut muncul.
17: Jadi memang pelik ya. Sehingga saya mempercepat itu tuh data itu secara ini dikumpulkan aktif.
16: Agung menyamin ada pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengungkap fakta yang lainnya.
0: Ikatan Dai Banjarnegara dirikan sekolah holistik untuk lansia. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi, RRI Purwokerto.
18: Ikatan Dai Indonesia IKADI Kabupaten Banjarnegara mendirikan Sekolah Lansia Holistik Firdaus di Purwareja Klampo. Ini menjadi upaya membantu para lanjut usia menjalani masa tua yang sehat, aktif, dan bahagia. Sekolah Lansia tersebut berada di sebelah timur kantor pos Klampok dan dirancang untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi lansia melalui pendekatan holistik. Ketua IKADI Banjarnegara Hairul Mudakir Indarmoko mengatakan, program pembelajaran difokuskan pada 4 aspek utama, yakni olah jiwa, olah rasa, olahraga, dan ibadah praktis. Menurutnya, olah jiwa diarahkan untuk meningkatkan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Sedangkan olah rasa bertujuan membangun kondisi psikologis lansia agar lebih tenang dan bahagia. Ia menjelaskan kurikulum Sekolah Lansia Holistik Firdaus mengacu pada materi yang disusun jaringan program Lansia Nasional, serta berbagai bahan ajar dari instansi pemerintah seperti BKKBN, Dispermades, dan Dinas Sosial yang relevan.
19: Fokus pembelajaran mengintegrasikan 4 pilar pembinaan lansia, yakni yang pertama olah jiwa atau penguatan spiritualitas lansia, ketenangan batin, dan hubungan lansia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, olahraga, yakni kesehatan fisik lansia dan aktivitas yang aman bagi lansia. Yang ketiga, olah rasa, pengelolaan emosi lansia dan relasi sosial, serta penumbuhan empati bagi lansia.
18: Para peserta sekolah lansia juga mendapatkan pembekalan mengenai pencegahan penyakit degeneratif pada usia lanjut. Melalui sekolah lansia ini, IKADI Banjarnegara berharap para lansia dapat tetap produktif, mandiri, serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik di masa tua. Yanuar Adi melaporkan.
0: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Berikut Damara melaporkan dari RRI Purwokerto.
20: Polres Purbalingga memastikan informasi mengenai teror pocong yang belakangan beredar melalui foto dan video di media sosial merupakan kabar bohong atau hoax. Kepastian tersebut disampaikan Wakapolres Purbalingga Kompol Agus Amjad Purnomo saat memberikan keterangan kepada media. Wakapolres menegaskan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap sejumlah foto maupun video yang dinarasikan sebagai aksi teror pocong di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasilnya materi yang beredar tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa.
21: Oh, adanya beberapa isu pocong yang akhir-akhir ini marak di media sosial, bisa kami sampaikan bahwa itu adalah hoax. Telah dilaksanakan beberapa kali penelusuran bahwa itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan kepada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya jadi ada pocongnya.
20: Dari hasil penelusuran, Polres Purbalingga juga berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Pelakunya diketahui merupakan seorang anak di bawah umur yang berdomisili di Kabupaten Purbalingga. Konten tersebut dibuat dengan mengambil gambar rumah tetangga, kemudian diedit dan disebarluaskan hingga seolah-olah terjadi teror pocong yang nyata. Menurut Kompol Agus, fenomena serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Purbalingga. Isu teror pocong juga sempat muncul di sejumlah daerah lain seperti Jakarta, Bekasi, Kudus, dan wilayah lainnya di Indonesia. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Meski demikian, warga tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Polres Purbalingga juga meminta masyarakat untuk tidak menyebarluaskan foto maupun video yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Penyebaran informasi yang tidak valid dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan, ketakutan, hingga kepanikan di tengah masyarakat. Damara Sakti melaporkan.
0: Kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax dan misinformasi. Hal itu diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan, RRI Semarang.
22: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan
1: ke Polres Jajaran.
3: Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong Begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
1: Kemudian di sini para Babin Kaptikmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
3: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
22: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
3: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
24: Bedah tim Piala Dunia 2026 kali ini mengupas kekuatan grup J disampaikan Citra.
25: Sorotan utama di grup J jelas langsung tertuju pada sang raksasa Amerika Latin sekaligus salah satu kandidat kuat juara dunia, Argentina. Tim Abi Celeste datang dengan modal mental juara, kematangan taktik, serta kombinasi mengerikan antara pemain senior berpengalaman dan talenta muda berbakat yang merata di setiap lini. Dengan kreativitas lini tengah yang cair serta daya gedor lini depan yang sangat mematikan, Argentina diunggulkan mutlak untuk bisa menyapu bersih laga dan lolos sebagai juara grup. Namun ambisi Argentina dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah karena mereka harus berhadapan dengan tembok kokoh wakil Eropa, Austria. Austria dikenal sebagai tim yang mengusung sepak bola modern dengan intensitas pressing yang sangat tinggi dan disiplin organisasi permainan yang luar biasa rapi. Kolektivitas tim yang solid dan kekuatan fisik para pemainnya membuat Austria menjadi kompetitor paling berat bagi Argentina dalam memperebutkan tahta tertinggi di grup J. Persaingan menuju babak gugur dipastikan bakal semakin membara dan condong meledak dengan kehadiran sang serigala gurun Aljazair. Mewakili benua Afrika, Aljazair selalu menjadi tim yang sangat diwaspadai karena karakter permainan mereka yang sangat spartan, tak kenal takut serta ditunjang oleh kecepatan kilat para pemain sayapnya. Aljazair memiliki potensi besar untuk menjadi batu sandungan serius dan siap menghukum kelengahan lini belakang Argentina maupun Austria melalui skema serangan balik yang mematikan. Sementara itu, Yordania datang ke putaran final Piala Dunia kali ini sebagai tim non-unggulan yang siap tampil lepas tanpa beban. Walaupun di atas kertas menjadi tim yang paling tidak diperhitungkan di grup ini, wakil Asia ini memiliki motivasi berlipat dan organisasi pertahanan berlapis yang sangat rapat. Jika tim-tim besar meremehkan kolektivitas dan semangat juang mereka, Yordania bisa menjadi perusak kalkulasi poin yang nyata bagi para rivalnya. Secara kalkulasi di atas kertas, Argentina dan Austria memang menjadi dua tim yang paling dijagokan untuk melaju ke babak berikutnya. Namun dengan determinasi tinggi yang dimiliki Aljazair serta potensi kejutan tanpa beban dari Yordania, Grup J bisa saja melahirkan drama tak terduga yang membalikkan semua prediksi pengamat sepak bola.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan Semarang sore ini ya bersama saya Aldi yang masih menemani Anda di Semarang sore ini untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 ya. Bagaimana situasi wilayah Anda pendengar, apakah juga terpantau keramaian ya seperti di Jalan Ahmad Yani Semarang ini juga masih padat ya, long weekend biasa Simalima menjadi pilihan untuk masyarakat yang juga mungkin akan melintas gitu ya pendengar ya. Dan saat ini ya banyak sekali teman-teman kita juga mungkin yang masih jalan-jalan atau mungkin juga ke tempat wisata, boleh update ya kepada kami, silakan telepon, SMS, WhatsApp-nya saya tunggu ya pendengar ya. Boleh bergabung menyampaikan situasi lagi di mana nih sekarang nih, apakah juga cuaca cerah atau seperti apa? Saya tunggu ya 02483166686 atau 0816666886. Saya masih punya banyak sekali informasi untuk Anda. Nanti kita akan update informasi cuaca ya. Terus juga ada live traffic, tetap bersama kami di Semarang sore ini.

Beth. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran Pro 1 sore hari ini ya pendengar ya. Bagaimana kira-kira perkiraan cuaca untuk sore hari ini untuk Anda yang akan beraktivitas? Kita akan cek dulu ya bersama dengan BMK kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Selamat sore, dengan perkiraan siapa ini?
1: Selamat sore, dengan Rizka, Mas.
0: Rekan Rizka, bagaimana perkiraan cuaca boleh dilaporkan?
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk sore ini hingga awal malam nanti. Perkiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada sore hingga awal malam nanti umumnya berawan, tetapi untuk Semarang bagian selatan berpotensi hujan ringan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 55 sampai 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata terutama di daerah pegunungan, dataran tinggi, pantura bagian tengah hingga barat dan sekitarnya. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 4 meter. Sekian perakhiran yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih. Demikian pendengar, informasi disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan Pendeta Norman Ambarita umumkan bantuan DAP Australia. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman Ambarita mengumumkan program bantuan langsung atau direct aid program dari Australia untuk umat Kristen Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Diketahui bahwa dia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mengambil namanya lewat Facebook pada November 2025. Ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan rekayasa Jeff Bosan dengan probabilitas 99,9%. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Studio Pulau 1 pendengar, kawasan Simpang 5 Semarang Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar ya. Cuaca juga masih cerah ya. Saya ajak Anda untuk live traffic kali ini ke wilayah Jalan S. Parman Banjarnegara ya. Seperti apa? Bersama dengan Bribtu Dia Nisrina dari Satlantas Polres Banjarnegara. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore.
0: Kondisinya Jalan S. Parman seperti apa Bu Dia untuk sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Kami laporkan langsung dari Jalan S. Parman Banjarnegara pada sore hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau ramai, namun tetap lancar, baik dari arah Wonosobo menuju ke arah Banjarnegara Kota maupun dari arah Purbalingga menuju ke arah Banjarnegara Kota pada sore hari ini terpantau ramai, namun tetap lancar. Dan kami juga senantiasa menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan agar berhati-hati dalam berkendara, patuhi dan taati tata tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Demikian.
0: Ini apakah ada peningkatan volume menjelang akhir pekan seperti ini juga libur panjang, Bu Dia?
1: Ya, baik, sementara untuk peningkatan volume kendaraan di wilayah Banjarnegara pada sore hari ini belum terjadi peningkatan volume kendaraan. Mungkin nanti di hari Sabtu sore.
0: Baik, untuk cuaca untuk sore ini seperti apa ini?
1: Baik, untuk cuaca pada sore hari ini di wilayah Banjarnegara cerah.
0: Baik, ada pesan apa untuk pendengar dan juga mungkin para pengguna jalan yang sore ini juga akan melintas di kawasan Banjarnegara? Apakah ada spot yang harus dikunjungi seperti itu, Bu Dia?
1: Iya, baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan untuk berhati-hati dalam berkendara, jangan lupa untuk patuhi dan taati tata tertib lalu lintas demi keselamatan bersama.
0: Baik, terima kasih informasinya. Salam presisi. Demikian pendengar Satlantas Polres Banjarnegara, Bribtu Dia sudah melaporkan situasi terkini ya dari wilayah Jalan S. Parman. Kami juga masih menunggu informasi dari wilayah Anda terkait dengan cuaca, kejadian, dan juga lalu lintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana pendengar, stok daging Anda ini apakah sudah mulai habis ya? Biasanya kalau habis Idul Adha dapat daging, kalau nggak bikin sate, bikin rendang gitu ya. Nah, seperti apa nih di wilayah Kedung Banteng, pendengar, kita akan coba cek ya bersama dengan Babinkam Timas Desa Dewuhan Kulon. Ada Aibtu Rudianto yang memonitoring bagaimana penyembelihan hewan kurban di wilayahnya. Pak Rudianto, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Ya, bagaimana Pak kegiatan penyembelihan hewan kemarin ini, apakah juga berjalan dengan lancar? Seperti apa serunya nih?
1: Alhamdulillah untuk situasi penyembelihan serta penyaluran daging kurban yang dilaksanakan di Desa Dewuhan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, alhamdulillah terlaksana dengan baik, Pak. Jadi untuk penyembelihan hewan kurban dibagi menjadi 3 lokasi masing-masing RW. Kemudian untuk daging kurban diantar langsung ke penerima. Jadi para penerima tinggal menunggu di rumah, daging kurban didistribusikan oleh panitia. Jadi terlaksana dengan baik, Pak.
0: Ada pesan apa nih, Pak, untuk masyarakat yang mungkin juga sampai sekarang juga masih banyak ya yang nyate atau mungkin juga bakar-bakar seperti itu?
1: Jadi selamat sore para pendengar dimanapun berada. Saya Aibda Rudianto, Kabupaten Banyumas, Polsek Kedung Banteng, Polresta Banyumas, menghimbau kepada para pendengar sekalian untuk tetap menjaga kerukunan, menjaga proaktif menjaga keamanan lingkungan, dan selamat menjalankan ataupun merayakan ibadah Idul Adha bersama keluarga.
0: Baik. Terima kasih informasinya, Pak Rudianto. Salam presisi, Pak.
1: Salam presisi. Terima kasih.
0: Demikian pendengar Babinkam Timas Desa Dewuhan Kulon ya. Ada Aibtu Rudianto sudah memberikan kabar ya. Mungkin juga wilayah Anda ini juga sudah mulai kegiatannya dilaksanakan ya. Kita akan coba sama-sama menikmati Idul Adha dengan dagingnya, pendengar ya. Untuk Azhar Mariputra Semarang akan berkumandang pada pukul 17.31. Kami hadirkan dulu Kultum bersama Ustadz Multazam, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar program S1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Rahimakumullah, pertama kita uji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi satu renungan dan bisa menjadi khazanah di dalam kehidupan kita, bisa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita masih masuk di dalam hari Tasyrik ya. Artinya kita masih diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi memaknai hewan kurban atau memaknai kurban itu tidak hanya sekedar mayoran atau bancaan untuk rame-rame, bukan itu. Tapi kurban ini juga memiliki filosofi yang tinggi di dalam kehidupan kita ini. Tentunya kita kurban ini adalah mengingat dan menapak tilasi apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih putranya itu. Ya memang secara akal itu ya, kalau kita sendiri ini tidak diperintahkan untuk menyembelih putra ya. Tapi Nabi Ibrahim itu menepati janjinya itu ya. Jadi ada satu sejarah yang menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu suatu ketika itu ditemui oleh seseorang. Tujuannya adalah meminta hewan kambing itu ya. Karena memang Ibrahim itu memiliki kekayaan yang tinggi ya. Terus orang tersebut minta kambing itu, sehingga diberi. Orang ini diberi kambing oleh Ibrahim dengan syarat, kalian bisa mengagungkan asma-asma Allah untuk memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, dan berikutnya. Itu baru diberi kambing itu. Nah, saat yang sama itu sudah direkam oleh malaikat. Karena Ibrahim menyampaikan, jangankan kambing gitu ya, anak saya pun kalau itu memang benar perintah dari Allah akan saya kurbankan. Nah itu ternyata orang ini sebenarnya tidak orang biasa, tetapi adalah malaikat itu. Nah malaikat ini merekam, sehingga rekaman ini kan pasti sampai kepada Allah itu. Nah ini tatkala itu agar Ibrahim itu bisa menemui dan bisa menepati janjinya, maka tatkala itu Allah menguji apa yang disampaikan ini. Jadi ini luar biasa, maka kita harus hati-hati itu ya. Harus hati-hati kalau kita menyampaikan segala sesuatu itu ya harus ditepati. Ini penting. Lebih-lebih ini termasuk bagian apa ya, menurut saya ya sumpah itu ya. Jangankan kambing gitu, anak saya aja kalau diminta dari Allah karena itu memang perintah, itu pun saya korbankan kan begitu. Ini kan luar biasa kalau seperti ini. Nah oleh karenanya kalau kita itu tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tetapi adalah disuruh untuk menyembelih atribut yang sering menggoda manusia itu ya di dalam perjalanan purip itu. Atribut itu macam-macam, bisa
harta, bisa kedudukannya, bisa kekayaannya, dan lain sebagainya. Itu kan atribut-atribut yang sering melupakan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebetulan di dalam hal ini Allah itu menguji Ibrahim atas ucapannya itu. Jangankan kambing, anak saya pun kalau itu memang benar perintah dari Allah adalah saya akan kurbankan. Tetapi Nabi Ibrahim itu memang Nabi yang paling cerdas. Saking kecerdasannya itu diabadikan di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa ketika Ibrahim itu mencari sebuah kebenaran, baik itu mimpi, baik itu mencari kebenaran Tuhan, gitu ya. Itu kan melalui sebuah proses yang panjang. Tidak seperti kita. Di era digital sekarang ini, kalau ada informasi kan langsung latah kita, ikut-ikutan malah. Misalnya ada muncul informasi dari WA kita, untuk berita apa itu langsung direspon. Jadi tidak sempat untuk tabayun atau berpikir ulang itu tidak. Itu kalau kita. Nah, inilah yang disuruh untuk mencontoh kita itu untuk menteladani Ibrahim, terutama adalah kecerdasannya untuk mencari sebuah kebenaran. Kalau awake dhewe susah ya, enggak tahu itu ya. Maka hari ini kita diingatkan sebuah pengorbanan itu luar biasa. Berani berkorban untuk menyeleksi sebuah informasi yang benar itu. Ya. Kalau Ibrahim mencari sebuah kebenaran melalui sebuah proses yang tinggi, sampai berulang-ulang itu, ya, untuk mencari Tuhan. Bahkan ketika dia diajak untuk menyembah berhala pun di Mekah itu, dia kan tidak mau. Apa benar kita menyembah berhala? Nah, terus dia mencari sebuah kebenaran. Muncullah bintang itu dalam pemikirannya. Apa benar ya? Oh ini yaknya. Qala hadza rabbi gitu ya. Apa namanya? Apa ini? Oh iya benar ini. Kayaknya ini Tuhan ya. Apa bintang ini? Tapi ternyata lama-lama bintang itu ambles, hilang. Terus ragu lagi Ibrahim. Oh enggak, kalau ini bintang kok ambles itu. Tuhan kok ambles, hilang. Mungkin enggak. Terus lain waktu lagi muncullah dalam pikirannya itu adalah matahari atau rembulan ya. Muncul, oh ini ya kayaknya. Ya ada kalau ini Tuhan ya. Mungkin ini, muncullah rembulan dan juga matahari yang lebih besar kelihatannya. Dia mengakui, ternyata tidak. Rembulan juga matahari itu ambles juga, hilang. Nah inilah proses untuk mencari kebenaran itu sebuah proses yang panjang. Penuh dengan untuk keingintahuan kebenaran ya. Untuk mencari Tuhan itu seperti itu. Nah beda dengan awake dhewe. Kita ini kan kalau ada informasi apapun kan ditelan mentah-mentah, sehingga akibatnya menjadi masalah. Tapi kalau Ibrahim mencari kebenaran, itu bermanfaat kepada orang lain. Dan inilah yang perlu dicontoh. Nah, untuk itu, kita itu disuruh untuk berkorban apa yang kita terima untuk mencari sebuah informasi yang baik. Ya, itu pengorbanan loh, itu menyeleksi untuk tabayun, itu ya. Ini Ibrahim, kalau kita disuruh untuk menyeleksi sebuah berita-berita yang tidak baik, karena itu manfaatnya besar.

0: anak dan bapak itu bisa dialogis dengan bagus, sehingga apa namanya itu tercapai sebuah kesepakatan. Kalau itu memang perintah Allah, tidak ada masalah ayah saya apa untuk disembelih. Nah ini loh apa namanya keberanian untuk berkorban itu. Nah sekarang konteksnya untuk diri kita, itu bukan anak kita yang kita sembelih, tetapi ada atribut-atribut sering menggoda dia. Ya susah itu. Maka di sini ini letaknya di sini, harta kita, kekayaan kita, apa saja yang sering menurunkan Allah. Ya alhamdulillah kita ini bisa berkorban, itu substansi dalam mengorbankan harta kita. Ya harta kita kita sedekahkan, kita apa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu bagian sebuah keberanian. Tidak semua orang itu berani gitu ya. Nah, oleh karenanya apapun yang kita korbankan yang diperintahkan sesuai dengan syariat itu adalah hewan. Kenapa hewan-hewan tertentu itu yang bisa mengantarkan? Karena hewan-hewan yang mahal itu kan biasanya manusia masih awal, masih merasa apa namanya merasa iman-iman. Dan alhamdulillah kita lihat mudah-mudahan yang dikorbankan itu betul-betul untuk karena Allah, itu adalah sebuah perintah. Tidak hanya mayoran, tidak hanya rame-rame, tidak hanya sekedar kita itu makan bersama, bukan itu. Tetapi diniati karena Allah, itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan. Karena apa? Ada orang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau untuk berkorban. Nah maka di dalam satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang memiliki kelebihan rezeki, dia kok tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati musholana, jangan mendekati apa namanya tempat musholla. Ada satu imam lain, untuk Imam Sibawais, itu menyampaikan bagi orang yang memiliki sebuah apa namanya rezeki tapi mau berkorban, maka orang tersebut dianggap orang yang tidak pernah bersyukur selama uripe, itu selama hidup itu kan payah itu. Kalau kita di hadapan Allah tidak pernah bersyukur gara-gara kita tidak mau berkorban karena kita memiliki sebuah kemampuan. Nah itu kira banyak kalau kita oreh di dalam kajian-kajian untuk korban untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya itu kira-kira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sore ini pendengar Semarang, sore ini bersama dengan saya Aldi kembali ya. Saya menemani Anda dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk warga Semarang dan sekitarnya. Ada pelaporan pendengar terkait dengan surat kehilangan ya. Telah kehilangan surat penting barang di sepanjang jalan Tembalang sampai Meranggen berupa EKTP dengan NIK-nya 62080-1160599001 atas nama Muhammad Irfan Elbari, SIM A dan juga SIM C atas nama yang sama, serta STNK SPM Vespa PX150X tahun 80 warna biru malam, nomor polisinya D4928AS, nomor rangkanya VLXIT 155131, nomor mesinnya VLKIM 157312 atas nama Syarif Hidayat, alamat Jalan Siti Mariah 32686 Bandung, STNK SPM Honda Vario tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisinya H3787BIG, nomor rangkanya MH1K1124HK232544 atas nama Nur Hizah, alamat Ketilang Indah Blok O21 RT 11 RW 13 Kecamatan Sedang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

0: Info Pro 1.
1: Diaspora Indonesia di Prancis mendukung instruksi Presiden Prabowo agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Prancis. Anggi Prima yang juga merupakan ilmuwan mengatakan belajar bahasa ketiga dapat membantu stimulus bagus untuk otak. Adapun waktu dibutuhkan untuk mahir berbahasa Prancis, Angga menegaskan tergantung ketekunan untuk belajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan 159 hewan kurban ke berbagai wilayah Indonesia. Program dilaksanakan dalam momentum Idul Adha tahun 2026. Mendikdasmen Abdul Mut'i menyerahkan bantuan sapi kurban di Kota Sorong, Papua, dan sapi tersebut memiliki bobot mencapai 720 kg.
0: Info Pro 1.

0: Bagaimana ilmu teknik sipil berperan dalam mitigasi bencana? Berikut penjelasan dosen teknik sipil UNES, Nurti Kusuma A, ST, MT.
1: Contohnya misalkan kalau di kita kan lebih ke banjir sama longsor ya, apalagi dari atas kan longsor ya. Nah itu berarti kalau misalkan banjir, berarti kita harus lebih merencanakan bagaimana elevasi terhadap rumah kita, terhadap jalannya air itu. Jadi rumah itu tidak hanya dibangun, tetapi kita juga harus memikirkan jalannya atau rumahnya air itu. Jadi kalau nggak ada air atau nggak ada jalan untuk lewat airnya itu, sama aja nanti air itu akan melewati jalan rumah kita. Nah itu akan mengambil alih dari yang sudah kita rencanakan dari rumah itu.

Pendengar masih bersama dengan Semarang sore ini ya. Anda yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 666 6886. Mas Arief, selamat malam ya. Terima kasih informasinya. Tadi sempat melintas di tol ini ya, Semarang, katanya cuacanya cerah, keluar di pintu Banyumanik juga terpantau ramai lancar informasinya. Terima kasih informasinya Mas Arief ya. Kami juga punya informasi untuk Anda pendengar terkait dengan surat keterangan hilang ya. Ini telah kehilangan surat penting barang di sekitar Pasar BK Simongan, Kota Semarang, berupa IKTP atas nama Emiliana Yuliani dengan NIK-nya 33740848080777 dengan SNK SPM merek Honda, nomor polisinya H3558QS tahun 2016, warna putih, nomor angkanya MH1JFX11XGK202808, nomor mesinnya JFX1E120190 atas nama STNK-nya Emiliana Yuliani. Silakan jika Anda punya informasi boleh melaporkan ke RRI.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Long weekend pendengar, bagaimana agenda Anda? Ini apakah ada yang mungkin justru tidak melakukan aktivitas apapun ya pendengar ya? Karena berbagai macam pilihan ketika Anda libur long weekend tuh ada yang camping, naik gunung, olahraga. Tapi juga ada yang milih buat tidur dan itu gak masalah gitu ya. Tapi saran saya sih kalau misalkan mau tidur, cobalah tidur dengan kondisi lampu yang dimatikan gitu ya pendengar ya. Karena beberapa ada ya yang syarat untuk tidur adalah lampunya nyala atau kebalikannya, kalau mau tidur lampunya harus mati. Padahal dampak buruk tidur dengan menyalakan lampu ternyata ada pendengar, yaitu ritme sirkadian itu kacau ya. Jadi ritme ini adalah ritme internal di mana tubuh kita selama 24 jam ini mengenal proses ya. Kapan dapat cahaya matahari, artinya kita harus beraktivitas. Kapan harus gelap, oh berarti itu lagi malam gitu pendengar. Jadi untuk cahaya alami seperti sinar matahari ini membantu ritme sirkadian menjadi sinkron dengan kondisi matahari terbit gitu ya. Dan sebaliknya, nah makanya ketika Anda tidur dengan kondisi lampu yang nyala, itu pasti tubuh akan menganggap bahwa Anda ini tidak bisa beristirahat karena masih pagi gitu pendengar. Kemudian juga produksi melatonin akan terganggu. Apa ini gitu ya? Jadi melatonin itu adalah sebuah hormon yang menginduksi tidur dan berkaitan dengan cahaya. Jadi kalau ada cahaya, itu bisa memperlambat atau bahkan menghentikan produksi melatonin. Dan tidur Anda pasti juga tidak akan nyenyak ya, karena pasti akan terbangun-bangun, sehingga kalau bangun tidur itu pasti ngerasa kayak kurang penuh tidurnya gitu ya pendengar ya. Jadi supaya Anda bisa cepat tidur, misalkan kayak weekend ini pokoknya pengen istirahat ya, recovery gitu ya pendengar ya, saran saya sih bisa redupkan lampu perlahan, jadi gak harus mati tapi bisa menggunakan lampu yang remang-remang gitu ya, pakai cahaya yang lembut ya, bisa menggunakan apa, lampu tidur atau mungkin juga pantulan dari kaca. Pokoknya usahakan tubuh Anda tidak terlalu banyak menerima paparan sinar dan juga lampu.

Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Memasuki akhir bulan Mei, pendengar, bulan depan kita sudah masuk di bulan Juni. Berarti musim kemarau mungkin sudah mulai melanda ya di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ya. Meskipun juga puncaknya masih diprediksi pada bulan Agustus, tapi kita sudah memperkirakan ya kira-kira daerah mana aja yang bisa berdampak paling parah gitu ya. Karena nggak cuma sekedar kebakaran, tapi juga kekeringan ya, pendengar ya. Ini menjadi salah satu isu yang tetap akan diatasi gitu kan ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN dan juga Badan Perencana Pembangunan Nasional ini juga menyoroti sejumlah daerah di Jawa, terutama pendengar, yang berpotensi menghadapi krisis air. Ya, jadi kalau dilihat sendiri, Jawa tuh masih menjadi wilayah yang cukup tinggi menghadapi resiko pasokan air bersih. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai Jawa Tengah juga gitu ya. Nah, BPBD Jawa Tengah sendiri ini memetakan bahwa beberapa daerah di Jawa Tengah juga berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau. Jadi kalau berdasarkan pada data tahun-tahun kemarin ya, contohnya di Grobogan, Blora, Rembang, Sragen, Klaten, Pemalang, sampai Wonogiri ya. Nah, untuk antisipasi, untuk Pemda sendiri sudah menyiapkan cadangan air bersih sampai 123 juta liter ya. Tapi semoga aja kita harapkan wilayah-wilayah yang kemarin-kemarin cukup parah ini bisa lebih ringan atau bahkan juga tidak terdampak kekeringan ya. Kita sama-sama berharap juga, pendengar.

Mendengar sore hari akan segera berganti malam ya. Dan petang ini saya akan mengakhiri perjumpaan kita di Semarang sore ini. Kita akan bergabung bersama dengan Pro3 pukul 19 untuk mengupdate warta berita. Nanti juga ada Nadira, rekan saya yang akan menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya. Untuk kalian semuanya, selamat menikmati long weekend ya. Selamat juga menghabiskan daging kurbannya. Dan tetap bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

Namastu. Om Awik Namastu Namo Siddham. Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia, perkenalkan saya Agus Pamungkas, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Menjalin Harmoni Antar Sesama Manusia. Sebelumnya kita panjatkan kehadapan Ida Sanjang Widiwasa karena atas aseng kertawarnugrahanya kita dapat merenungkan esensi kemanusiaan dalam ajaran suci Weda. Kehidupan manusia bukanlah sebuah pulau yang berdiri sendiri, melainkan sebuah

jaringan laba-laba raksasa, di mana setiap getaran pada suatu helai benang akan dirasa oleh bagian lainnya. Agama Hindu memberikan penekanan yang sangat kuat pada hubungan antar manusia sebagai bentuk ibadah yang nyata. Kita sering mendengar istilah manusia yatnya, yaitu pengorbanan suci tulus ikhlas demi kesejahteraan manusia. Ini membuktikan bahwa melayani sesama manusia adalah bagian integral dari upaya kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hubungan baik antar manusia dalam Hindu didasari oleh konsep kesadaran spiritual yang mendalam. Kita diajarkan bahwa di dalam diri setiap insan bersemayam percikan kecil dari Tuhan yang disebut Atman. Ketika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki sumber cahaya yang sama, maka rasa benci, sombong, dan iri hati seharusnya tidak lagi memiliki tempat di hati kita. Konsep ini dikenal dengan istilah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan sebuah kompas moral yang menuntun kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Dalam Sloka Isa Upanishad bab 6

yang artinya ia yang melihat semua makhluk pada dirinya sendiri atau Atman, dan dirinya sendiri pada semua makhluk, karena itu ia tidak lagi merasa membenci kepada siapapun. Umat Sedharma yang berbahagia, kebencian sering kali muncul karena kita hanya melihat kulit luar dan perbedaan fisik semata. Sloka di atas mengingatkan kita bahwa pembebasan dari rasa benci hanya bisa dicapai dengan melihat kesatuan di dalam keberagaman. Inilah fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan baik ini harus diwujudkan melalui perilaku nyata, yaitu susila. Susila adalah landasan karakter yang membuat seseorang dihormati, bukan karena harta, melainkan karena kebaikan budinya. Seseorang yang memiliki susila yang baik akan selalu menebarkan kedamaian bagi lingkungan. Kita juga mengenal ajaran Trikaya Parisuddha yang menuntut kita untuk selalu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Jika ketika hal ini telah dimurnikan, maka hubungan antar manusia akan berjalan dengan sangat harmonis tanpa ada gesekan yang merugikan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membangun atau menghancurkan sebuah hubungan. Oleh karena itu, Weda mengajarkan agar kita selalu menggunakan tutur kata yang menyejukkan. Perkataan yang kasar hanya akan meninggalkan luka di hati, sedangkan kata yang lembut adalah obat bagi jiwa yang sedang lara. Selain tutur kata, perbuatan tolong menolong atau paropakaram dalam nafas dari kehidupan bermasyarakat, membantu sesama yang sedang kesulitan, bukan hanya membantu meringankan beban mereka, tetapi juga membersihkan karma buruk kita sendiri di masa lalu. Seseorang penyembah Tuhan yang sejati adalah mereka yang mampu merasakan penderitaan orang lain. Jika kita melihat sesama menderita, namun kita hanya diam, maka sesungguhnya kualitas spiritual kita sedang dipertanyakan.
Hindu mengajarkan empati yang aktif, bukan simpati yang pasif. Di era modern yang penuh persaingan ini, ego seringkali menjadi penghalang utama dalam menjalin hubungan baik. Banyak orang terjebak dalam rasa aku yang paling benar atau aku yang paling hebat. Hindu mengajarkan kerendahan hati sebagai kunci untuk membuka pintu persaudaraan. Ingat ajaran Vasudevam Kutumbakam bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga besar. Dalam sebuah keluarga, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, kasih sayang harus tetap menjadi pemersatu. Kita tidak perlu seragam untuk bisa hidup bersama secara damai. Hubungan baik antar manusia juga menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual kolektif. Ketika masyarakat hidup rukun, maka energi positif akan menyelimuti lingkungan tersebut. Sehingga setiap individu dapat menjalankan kewajiban agamanya dengan tenang dan fokus. Saudara-saudara pendengar yang berbahagia, pentingnya bagi kita untuk menghindari satripu atau enam musuh dalam diri, terutama sifat marah dan dengki. Sifat-sifat ini adalah api yang dapat menghanguskan jembatan persahabatan yang telah kita bangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik. Pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kebaikan antar manusia. Memberi manfaat kepada mereka yang telah menyakiti kita. Mungkin terasa berat, namun itu adalah satu-satunya jalan untuk memutus rantai karma buruk dan membebaskan diri kita dari beban batin yang menyiksa. Mas Dharma, marilah kita jadikan diri kita sebagai teladan dalam kebaikan. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi mulailah dari diri sendiri untuk menebar senyum, bantuan, dan kasih sayang kepada siapa saja yang kita temui tanpa memandang kasta atau jabatan. Baikkan yang kita tanam hari ini mungkin tidak langsung berbuah, namun hukum reta atau hukum alam semesta menjamin bahwa tidak ada satupun perbuatan baik yang akan hilang sia-sia. Apa yang kita berikan kepada dunia, itulah yang akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga.
Mas Dharma, mari kita belajar dari filosofi air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah dan memberi kehidupan bagi siapapun tanpa memilih. Begitulah hendaknya kasih kita kepada sesama. Ia harus mengalir tanpa pamrih, tanpa memandang kasta, jabatan maupun kekayaan seseorang. Penting bagi kita untuk mengembangkan sifat maitri. Sifat maitri itu adalah persahabatan. Karuna, karuna adalah kasih sayang. Mudita, mudita adalah simpati. Dan upeksa, upeksa itu toleransi. Keempat sifat ini yang dikenal sebagai catur paramita adalah kunci membuka pintu harmoni global. Jika setiap orang memegang teguh empat pilar ini, maka konflik sosial dapat diminimalisir. Kerap kali konflik muncul karena kurangnya komunikasi yang sehat. Dalam Hindu, komunikasi hendaknya didasari oleh satya atau kebenaran. Berbicara dengan jujur, namun tetap santun adalah seni menjalin hubungan. Kebenaran yang disampaikan dengan kekerasan seringkali justru menjauhkan orang dari kebenaran itu sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, menghormati orang lain juga berarti menghormati hak-hak mereka untuk hidup dan berkembang. Kita tidak boleh menjadi penghalang bagi kebahagiaan orang lain. Sebaliknya, orang Hindu yang taat akan merasa bahagia ketika melihat sesama sukses dan sejahtera. Sifat senang melihat orang lain susah harus dikikis habis dari dalam hati. Nah, harmoni antar sesama juga menciptakan stabilitas nasional. Bangsa yang masyarakatnya rukun akan menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Sebagai warga negara sekaligus umat beragama, tugas kita adalah menjadi perekat sosial, bukan menjadi pemecah belah dengan menyebarkan fitnah atau kabar kebohongan. Mari kita jaga kesatuan dan persatuan bangsa, memulai penguatan hubungan antar manusia yang berlandaskan dharma. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya saling asah, saling asih, dan saling asuh. Selaras dengan ajaran luhur nenek moyang kita. Sebagai penutup, marilah kita senantiasa memohon petunjuk kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa,
agar hati kita selalu dipenuhi dengan kasih universal. Semoga setiap langkah kita selalu membawa manfaat bagi dan kebahagiaan bagi seluruh alam semesta. Demikianlah pesan Dharma yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dalam menjalani sisa hidup ini dengan makna dan harmonis. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Paramasanti.

Saya selaku Ketua Umum NPCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Info Pro 1. Pemerintah Kabupaten Kendal mendukung pengaktifan kembali stasiun kereta api Kaliwungu. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari pada Kamis 28 Mei 2020. Pihaknya bersama OPD terkait telah melakukan pertemuan dengan pihak PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang. Dalam pertemuan itu terungkap rencana pengaktifan kembali stasiun Kaliwungu ditargetkan di tahun 2027. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mewajibkan registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Juli 2026 secara nasional. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah mengumumkan aturan baru tersebut. Registrasi biometrik diwajibkan untuk seluruh aktivasi kartu SIM baru. Menurutnya penerapan sistem biometrik telah diuji selama 5 bulan terakhir. Uji coba dilakukan bersama 3 operator seluler bersama nasional.
1: Info Pro 1.

0: iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yee, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu. Yang kamu.
0: Loh, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong gelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, Nak?
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
1: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
4: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
1: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
4: Sorry, refleks. Terus, sit.
1: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri. Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
1: Shh. Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak sepertinya kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Aku berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parnu airek tante itu.
3: Tapi, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sanadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan juga nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita ya, yang saat ini masih saya coba untuk hubungi ya. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai mengenal Kampung Nelayan Merah Putih Jati Malang, potensi dan harapan di pesisir Purworejo. Jika Anda nanti ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316686 atau 0816666886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai janji saya tadi ya, saya juga sudah berhasil menghubungi narasumber kita malam hari ini. Dan juga pendengar, kalau kita bicara tentang wilayah pesisir ya, mungkin yang terbayang di benak kita adalah laut, pantai, nelayan, atau hasil tangkapan ikan ya. Tapi sebenarnya di kehidupan pesisir ini punya cerita yang jauh lebih luas dari itu. Ada kehidupan masyarakat, budaya, semangat gotong royong, hingga potensi besar yang bisa kita terus kembangkan bersama ya. Dan di tengah kehidupan pesisir itu ada komunitas yang hadir menjadi ruang kebersamaan masyarakat untuk ikut bergerak membangun wilayahnya, mulai dari menjaga lingkungan pantai, mendukung masyarakat nelayan, sampai mengembangkan potensi wisata dan ekonomi pesisir. Dan tema kita hari ini mengenai Kampung Nelayan Merah Putih, Jati Malang, potensi dan harapan di pesisir Purworejo. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon malam hari ini ya, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Desa Jati Malang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Bapak Sugianto. Selamat malam, Pak Sugianto.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sugianto telah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga kami ingatkan kembali ya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Sugianto, sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini ya, mungkin Pak Sugianto boleh berkenalan dulu bersama pendengar ini ya, biar kita kenal juga. Sebenarnya Pak Sugianto ini sudah sejak kapan aktif di kehidupan masyarakat pesisir sendiri, Pak? Silahkan.
1: Kalau saya mulai aktif itu tahun 2001, Mbak, sebagai nelayan. Terus saya juga dulu bergabung dengan koperasi simpan pinjam. Nah, terus ini mulai tahun 2025, berhubung itu ada program Koperasi Desa Merah Putih, saya disuruh gabung ke Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kebetulan desa kami itu desa pesisir dan mendapat program khusus dari Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia berkaitan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Itu, Mbak.
0: Baik. Jadi mungkin ini pendengar juga ada yang belum kenal nih ya, Pak, mengenai Kampung Nelayan Merah Putih, terutama di Jati Malang. Mungkin bisa diceritakan nih, Pak, sebenarnya Kampung Nelayan Merah Putih ini seperti apa?
1: Iya. Jadi Kampung Nelayan Merah Putih itu, Mbak, itu di situ ada bangunan penunjang dari kegiatan nelayan, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi dari kebutuhan nelayan dari melaut sampai dengan hasil melaut itu, kita difasilitasi semua, Mbak. Mulai dari perbekalan, mulai dari alat tangkap, terus pelelangan, terus nanti itu ada pabrik es untuk pengesan ikan hasil tangkap, terus ada juga cool storage untuk menyimpan dari hasil tangkapan nelayan itu, Mbak.
0: Okay. Jadi sangat terbantu ya, Pak ya, ini dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih sendiri ya, Pak.
1: Ya, sangat terbantu, Mbak, dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo, terus Bapak Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang telah memberikan bantuan kepada desa kami, khususnya bantuan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Jati Malang, Mbak.
0: Baik, dan tadi disebutkan juga oleh Pak Sugianto ini sudah bergabung sejak 2005 ya, Pak?
1: Ya, 2001, Mbak, saya bergabung dengan nelayan itu.
0: Sudah sangat lama ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Iya. Untuk yang bergabung ini, yang terlibat juga di dalam KNMP Jati Malang ini ada siapa saja, Pak?
1: Ya, istilahnya Pak, rata-rata itu 90% kita anggota koperasi kami kebetulan nelayan, Mbak.
0: Jadi masyarakat yang berada di pesisir ya, Pak?
1: Iya, khususnya masyarakat Jatimalang itu memang masyarakat pesisir, Mbak, dan kehidupannya ya tergantung dari pesisir itu, itu hampir 50%-an. Terus sektor pariwisata di wilayah pesisir itu juga banyak. Gitu loh, Mbak.
0: Baik, dan ini Pak Sugianto sebagai ketua ya Pak, dan saat ini anggotanya sudah ada berapa Pak?
1: Sekarang 194,
0: wow,
1: Mbak.
0: Sudah banyak sekali ya Pak ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Dan juga yang membedakan dari Jatimalang sendiri dengan kawasan pesisir lainnya, ada nggak sih Pak ciri khasnya sendiri dari Jatimalang?
1: Jadi Jatimalang itu Kampung Nelayan Merah Putih itu kita gabung dengan subsektor pariwisata yang ada di Jatimalang, Mbak. Karena wisata pantai Jatimalang itu kita prioritaskan untuk wisata kuliner, Mbak. Dan alhamdulillah kalau misalnya hari libur dan hari-hari Sabtu Minggu itu alhamdulillah pengunjung dari pariwisata itu juga banyak. Dan
0: baik, lalu untuk biasanya kalau orang ke Jatimalang nih Pak, selain mereka berwisata, kira-kira ada nggak nih Pak potensi yang ikonik di sana?
1: Ya, kalau sementara ini di Jatimalang itu kita menikmati pantai, terus nanti berkuliner di wilayah sekitar pantai Jatimalang gitu, Mbak.
0: Baik, dan pastinya dalam mengelola pantai ini banyak sekali tantangannya ya Pak Sugianto. Mungkin bisa diceritakan Pak tantangan yang Pak Sugianto hadapi, apalagi dari 2001 ya Pak hingga sekarang. Silakan.
1: Ya, kalau pengelolaan pantai biasa Mbak, yang namanya masyarakat pantai kan persepsi orang itu kan pasti kumuh, pasti dan sebagainya Mbak. Yang kita tata itu masalah sampah Mbak, yang paling terberat itu Mbak. Kalau untuk wilayah Jatimalang itu sampah paling berat, karena sampah itu dari udah sampah dari warung, terus ya itu pengunjung kan kadang-kadang juga nggak nuwun sewu, istilahnya kan banyak juga yang membawa sampah itu loh.
0: Jadi itu menjadi tantangan bahkan bukan hanya di pantai ya Pak ya, kita juga melihat banyak tantangan terutama sampah ini di luar pesisir ya Pak ya, yang sangat memprihatinkan ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya di KNMP sendiri ada kegiatan ya Pak ya. Ini kegiatannya apa saja Pak?
1: Alhamdulillah kita udah kegiatan itu di situ kan ada sentra untuk pemasaran ikan. Misalnya ya kita udah kemarin udah kita hidupkan Mbak. Di situ udah mulai beraktivitas. Di situ untuk berjualan masyarakat sekitar juga udah ada. Terus kita udah buka kios kuliner itu, kita juga udah buka. Dan alhamdulillah respon itu juga bagus untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya warga Jatimalang dan Purworejo. Kalau keramaian-keramaian itu kan tiap hari itu, walaupun seminggu 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali itu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk senam, untuk kegiatan pramuka, untuk kegiatan lainnya, outing kelas dari masyarakat sekitar Mbak.
0: Dan pastinya juga respon masyarakat sangat bagus ya Pak ya, melihat juga saat ini Jatimalang sendiri sudah terbantu dengan adanya KNMP ya Pak ya. Dan juga kalau melihat dari antusiasme anak muda nih Pak di Jatimalang ini dengan kegiatan yang ada ini bagaimana?
1: Alhamdulillah Mbak, cukup antusias. Justru kami ingin anak muda itu menjadi motor penggerak Mbak. Dan mereka punya ide-ide yang segar dan semangat belajar yang tinggi untuk memajukan Kampung Nelayan Merah Putih yang kita gabung dengan wisata pantai itu Mbak.
0: Tapi terkadang ya Pak, kalau kita melihat anak muda sekarang ini malah pengennya ke kota ya Pak, tertarik ke kota karena mungkin juga untuk aksesnya lebih mudah. Ini bagaimana Pak Sugianto memandang hal tersebut Pak?
1: Alhamdulillah Mbak, untuk di tempat kami banyak pemuda yang istilahnya ingin menunjukkan, ingin membangun daerahnya sendiri, juga mempunyai peluang besar. Dia banyak yang bekerja di sekitaran Jati Malang, Mbak. Maksudnya di TPI, di melaut itu, kita regenerasinya cepat, Mbak. Enggak banyak pemuda Jati Malang yang merantau ke luar kota, Mbak.
0: Oke, tapi justru bisa membawa pariwisata ya, Pak, untuk masyarakat ini datang ke Jati Malang ya, Pak, ya. Dan kalau kita bicara saat ini cuaca ya, Pak, ini juga sangat berpengaruh. Selain tantangan sampah tadi ya, Pak, cuaca juga sangat berpengaruh. Ini menurut Pak Sugianto sendiri bagaimana untuk cuaca yang biasa Pak Sugianto lalui ya, Pak, terutama saat bekerja ini, apakah sangat berpengaruh untuk aktivitas sehari-hari, Pak?
1: Ya, kalau untuk masalah cuaca kan, cuaca terutama wilayah pantai selatan, Mbak, itu kan cuaca untuk alamnya lebih ekstrim dari pantai utara. Dan kita membutuhkan, ya, kalau kita melaut itu kan kadang-kadang ya tanya cuaca baik kita melaut, cuaca enggak melaut. Dan salah satunya tuh kita harus menjaga semangat bersamaan, Mbak. Kadang orang-orang itu semangat kan di awal, tapi nanti untuk menjaga konsisten itu kan juga butuh komitmen. Iya, kan kayak gitu.
0: Pak Sugianto, ini juga ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung ya bersama kami lewat WhatsApp. Nanti kita akan bahas ya, Pak, tapi kita akan jeda sebentar dengan satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas. Dan hari ini kita juga masih terhubung bersama Pak Sugianto ya. Pak Sugianto, ini kita lanjutkan dengan menjawab ya Pak pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung bersama kami di WhatsApp. Ini saya bacakan dulu ya Pak, pertanyaan pertama dari Pak Bimo. Pak Sugianto, bagaimana rasanya hidup di kawasan pesisir yang setiap hari ini sangat bergantung dengan alam dan juga cuaca? Silakan Pak Sugianto.
1: Ya kalau kami biasa-biasa aja sih Mbak, karena udah terbiasa dengan kondisi alam kami yang panas, cuacanya panas, berkutat pada ikan, terus berkutat pada, kalau kami kan berkutat pada istilahnya wisatawan-wisatawan, ya kita anggap sebagai pelajaran hidup lah Mbak, untuk tantangan itu. Karena kita memang mau nggak mau ya, kita dari kecil sampai istilahnya sampai besar sampai tua kan di pelayar pesisir. Ya enjoy aja sih Mbak.
0: Iya, dibuat enjoy ya Pak, karena juga kalau lagi pusing tinggal main ke pantai ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik. Selanjutnya Pak Sugianto, ada dari Pak Roni di Purworejo juga nih Pak. Pak Sugianto, sekarang pantai sering ramai wisatawan, tapi kadang habis itu sampahnya malah ditinggal begitu saja. Warga pesisir ini biasanya menyikapi hal seperti itu bagaimana, Pak?
1: Ya kita adakan nganu, Mbak. Istilahnya bersih-bersih sampah bersama.
0: Dan juga untuk bersih-bersih di wilayah pesisir sendiri diadakannya berapa kali sebulan atau mungkin dalam beberapa minggu ini, Pak?
1: Kalau untuk di wilayah Kampung Nelayan Merah Putih, kita biasanya 2 hari sekali, 1 hari sekali itu pasti sampah kita bersihkan, Pak. Alhamdulillah kita solid dalam
0: membangun sampahnya ya.
1: Iya.
0: Dan juga itu dilaksanakan di jam berapa, Pak? Pagi ataukah sore?
1: Ya kadang pagi, kadang sore, Mbak.
0: Tidak menentu ya, Pak.
1: Tergantung. Tergantung
0: cuaca juga pastinya ya.

0: Baik, jadi ini ngomongin soal cuaca, nyambung ke pertanyaan dari Lia di Semarang, Pak. Saya pernah ke daerah pantai saat musim cuaca buruk. Suasananya sangat sepi. Apakah kondisi cuaca sekarang ini cukup mempengaruhi penghasilan masyarakat nelayan, Pak Sugianto?
1: Ya, tentu Mbak. Nelayan itu bergantung pada cuaca, Mbak. Kalau cuaca buruk, jelas penghasilan nelayan itu berkurang. Karena jelas nggak melaut. Kalau sekarang cuacanya kan bagus. Nelayan ya banyak yang melaut juga.
0: Tapi Pak Sugianto ini salah satu nelayan yang sering melaut juga ya, Pak ya?
1: Dulu Mbak, sekarang banyak kesibukan di kampung nelayan, jadi udah pensiun Mbak.
0: Baik. Tapi biasanya yang dulu Pak Sugianto rasakan saat menjadi nelayan, kan dengan cuaca yang buruk ya, Pak. Ini bagaimana, Pak?
1: Ya, kita menyikapi karena dengan keselamatan kerja ya Mbak. Kalau cuaca buruk ya kita tetap nggak melaut, karena di pantai selatan di wilayah KNNP kami kan one day fishing. Jadi itu cuma satu hari melaut aja, Mbak. Kalau memang pagi itu cuacanya jelek, ya kita nggak melaut.
0: Dan juga pastinya Pak Sugianto sudah melewati fase itu ya, Pak. Sekarang juga lebih fokusnya ke KNMP ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Dan apakah di terdekat ini, Pak, hari-hari terdekat ini akankah ada kegiatan yang akan dilaksanakan di KNMP sendiri, Pak?
1: Kalau kegiatan itu kita tiap hari banyak kegiatan, yaitu Mbak, kita ada warung kuliner, alhamdulillah ya tiap hari ada kegiatan di situ. Terus dalam minggu-minggu ini juga ada kegiatan untuk bokeng, udah di taman Kampung Nelayan Merah Putih itu kan ada tamannya, itu digunakan untuk kegiatan senam. Itu udah ada jadwal. Untuk bulan ini udah terjadwal, Mbak. Alhamdulillah.
0: Dan pastinya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak ya, Pak. Tapi yang Pak Sugianto rasakan sendiri sebelum adanya KNNP dan juga sebelum adanya KNNP sendiri, pastinya ada perubahan ya, Pak, yang dirasakan ya, Pak. Ini perubahannya seperti apa, Pak?
1: Ya, tentang perubahan dengan adanya KNNP ini, Jati Malang semakin ramai, semakin bersih dan lebih tertata dengan baik, Mbak, untuk wilayah yang di Kampung Nelayan Merah Putih itu.
0: Tapi kadang ya Pak Sugianto, saya tuh suka melihat wilayah pantai yang biasanya potensinya itu cukup bagus ya, tapi masih kurang terkenal. Ini dari Pak Sugianto sendiri, menurut Bapak, apa yang bisa membuat potensi daerah pesisir itu belum dikenal secara maksimal, Pak?
1: Nah, sekarang kan dengan era digitalisasi, Mbak. Istilahnya kan kita ya perlu pakai TikTok, pakai
0: Instagram,
1: Facebook, dan sebagainya. Itu kita untuk mempromosikan wilayah pantai itu, ya mau nggak mau kita harus aktif di sosial media, Mbak. Dan kita juga harus menjaga istilahnya image dari wisatawan pengunjung itu. Oh, kalau pantai itu aman, nyaman, bersih, gitu loh, Mbak.
0: Iya, dan nanti jika pendengar ingin melihat, mungkin juga belum ke sana, belum pernah ke sana ya, Pak ya. Ini mungkin ada sosial media dari wisata Bapak sendiri ini apa namanya, Pak?
1: Di Instagram ada Kampung Nelayan Merah Putih Jati Malang.
0: Jadi nanti pendengar kalau kepo, pengen melihat dulu, langsung dikepoin aja ya, Pak ya. Kampung Nelayan Merah Putih, yeah. Jati Malang ya.
1: Jati Malang.
0: Tapi untuk tiket masuk nih, Pak, di pantainya sendiri, ini berkisaran berapa hingga berapa, Pak?
1: Kalau untuk wilayah pantai itu, kan itu udah ditentukan dengan perda ya, Mbak. Itu satu orang 5.000, Mbak.
0: 5.000 itu sama di hari kerja dan juga hari libur?
1: Sama.
0: Sama ya, Pak ya. Cukup murah ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Saya juga kebetulan belum pernah ke sana nih, Pak. Mungkin besok ya, libur panjang ini ya, pas banget untuk pendengar yang ingin healing ke pantai bisa langsung cobain aja ke wisata Jati Malang ya, Pak ya. Iya.
1: Kebetulan besok tanggal 9 atau 10 atau 11 itu malah ada dari KKP, apa, dari Dinas Perikanan Provinsi, Mbak, mau ke Jati Malang.
0: Ada agenda atau kunjungan,
1: ya,
0: Pak?
1: Iya, ada agenda, Mbak.
0: Ada
1: kan kunjungan itu.
0: Wah, pas sekali ya, Pak ya. Ini jadi tambah meriah ya, pastinya ya. Oke,
1: ya, ya.
0: Pak Sugianto, ini ada pertanyaan juga yang sudah masuk dari pendengar ya. Dari Rika di Purworejo juga. Apakah saat ini masih ada tradisi atau budaya khas masyarakat pesisir Jati Malang, Pak, yang sampai sekarang masih tetap terjaga? Karena saya melihat di beberapa wilayah di pesisir ini ada beberapa tradisinya sendiri.
1: Alhamdulillah, Mbak, masih ada. Dan besok itu kalau bulan orang Jawa ya, bulan Suro, kita mengadakan merti jaladri, istilahnya larungan.
0: Oke.
1: Di pesta nelayan, Mbak, kalau bahasa namanya. Ya, diadakan setiap bulan Suro, Mbak. Dan itu alhamdulillah ya, kita solid dan diadakan tiap tahun.
0: Tiap tahun. Dan itu nanti ngelarungnya membawa apa saja kira-kira, Pak?
1: Ya, cuma hasil hasil bumi sama, ya istilahnya kita bersyukur kepada Yang Maha Esa lah, Mbak.
0: Dan itu nanti
1: untuk udah dikasih rezeki, yang udah dikasih rezeki, jadikan kita bersyukur itu lewat itu, Mbak.
0: Nanti apakah itu terbuka untuk masyarakat di daerah pesisir atau mungkin untuk masyarakat yang lainnya juga nih, Pak, yang boleh ikut melarung juga?
1: Kita terbuka, Mbak. Kita terbuka untuk umum, Mbak.
0: Dan itu gratis,
1: nanti
0: ya,
1: sore,
0: Pak?
1: Kalau biasanya tradisi di sini, siang itu larungan, agak sore jam 2. Nanti malamnya ada hiburan berupa wayang kulit, Mbak.
0: Dan juga nih, Pak Sugianto, ada pertanyaan yang sudah masuk juga ya dari Pak Hendra. Pertanyaannya, apakah wisata pantai ini justru semakin ramai, ini bisa membawa dampak baik untuk nelayan atau malah ada tantangannya sendiri?
1: Ya, kalau masalah bisa untuk nelayan, itu karena nelayan kan juga anggota koperasi, Mbak. Dengan wisata rame dan ada kunjungan dari berbagai wisata ke Kampung Nelayan Merah Putih, dan juga menjadikan pendapatan juga ke Kampung Nelayan. Nah, pendapatan itu kan kita dalam berorganisasi, berkooperasi kan ada yang namanya keuntungan, nanti kan kembali lagi ke nelayan. Ya, tantangannya ya nelayan istilahnya harus sabar, harus bisa mengerti ini pengunjung, ini tamu yang harus dihormati, kan, kayak gitu.
0: Iya. Sibuk ya, Pak, jadi ini ya, Pak, anggota di sana pasti ya, Pak, harus bisa membagi waktunya juga ya. Keren loh ya, pendengar. Dan ini pastinya juga membangkitkan semangat dari teman-teman nelayan, karena kita juga melihat dari dulu teman-teman nelayan itu sangat solid ya, Pak. Ini sebenarnya ada rahasianya tidak, Pak Sugianto? Nanti kita bahas nanti ya, Pak. Ditahan dulu untuk jawabannya. Kita akan jeda dulu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-6886.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras ya, dan hari ini tema kita spesial yaitu mengenal Kampung Nelayan Merah Putih Jatimbalang, potensi dan harapan di pesisir Purworejo. Pak Sugiyarto, tadi kita sudah membahas ya Pak mengenai sejarah dari KNNP sendiri di Jatimbalang khususnya, dan juga tantangan-tantangan kegiatannya. Nah ini Pak, kan kita juga sering melihat ya, terutama ini dari pendengar tadi juga sudah bertanya bersama kita, yang melihat masyarakat pesisir yang masih terasa guyub dan dekat satu sama lain. Ini apa Pak Sugiyarto yang bisa membuat kebersamaan di sana itu tetap terjaga hingga sekarang?
1: Ya, karena kita tumbuh dari kecil dan berkembang sampai dewasa. Ya, di situ-situ aja sih Mbak, dan mengenal satu sama lain. Itu kuncinya.
0: Dari kecil sudah terbiasa bersama hingga sekarang ya Pak ya, dan itu yang bisa menumbuhkan yeah. rasa solidaritas dari teman-teman, solid ya pastinya ya Pak hingga yeah. sekarang ya. Baik, dari Pak Sugiyarto dan juga teman-teman dari KNNP Jatimbalang sendiri, ini harapannya untuk ke depan, terutama untuk wilayah pesisir di Jatimbalang, harapannya seperti apa Pak?
1: Ya, yeah. kami ingin KNNP benar-benar jadi ruang tumbuh bersama, tempat masyarakat pesisir berkembang, belajar, dan percaya bahwa wilayah pesisir itu punya masa depan yang cerah. Dan harapan kami dengan adanya Kampung Nelayan itu juga untuk membangun dan mentransformasikan desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi sesuai dengan tujuan dari KKP.
0: Baik, semoga nanti harapan-harapan baiknya bisa terrealisasikan ya Pak ya, dan juga bisa membuat wilayah pesisir di Jatimbalang ini semakin dikenal luas oleh masyarakat ya. Dan terakhir Pak Sugiyarto, untuk pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini kalau nanti pas liburan mampir ke Jatimbalang ini bisa tetap peduli terhadap wilayah pesisir dan juga pastinya dengan kehidupan nelayan Pak, silakan.
1: Kami harapkan wisatawan, pengunjung bisa mampir untuk menikmati suasana Kampung Nelayan Merah Putih Jatimbalang dan Pantai Jatimbalang.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar, jika besok di long weekend ya, kita juga masih ada beberapa long weekend yang tersisa ya, jika ingin main ke Jatimbalang, ingat ya, jangan buang sampah sembarangan ya Pak Sugiyarto, agar nanti juga potensi-potensi di Jatimbalang ini bisa tetap terjaga sampai nanti bisa menjadi warisan anak cucu kita ya pastinya ya Pak ya. Dan kalau untuk Anda yang ingin ke Jatimbalang, bisa dikepoin dulu tuh tadi Instagram dan juga sosial medianya di KNNP Jatimbalang ya Pak ya.
1: Iya,
0: dan mungkin besok kalau ada waktu saya boleh ya Pak mampir ke sana. Nanti sekalian melihat wisata-wisata juga ya. Baik, terima kasih Pak Sugiyarto sudah berbagi cerita dan juga pengalamannya kepada kita semuanya. Kita doakan ya pendengar, semoga teman-teman dari KNNP Jatimbalang ini semakin sukses dan dipermudahkan dalam segala kegiatannya di pesisir. Terima kasih Pak Sugiyarto.
1: Amin.
0: Nanti kita mengobrol lagi di lain kesempatan ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, selamat malam.
1: Malam.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Indonesia. Halo Indonesia. Baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

besar dan menengah menyoroti capaian program pendidikan sepanjang 2025 hingga 2026 ini. Dan juga pemerintah memastikan fondasi pendidikan bermutu semakin diperkuat secara nasional. Mendikdasban Abdul Muti menyebut partisipasi masyarakat mendukung transformasi pendidikan nasional, kolaborasi dinilai sangat penting memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Solo mengadakan lomba mural yang rencananya dilakukan di pagar tembok Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbayan. Kegiatan ini bagian dari rangkaian memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta ke-80. Mengangkat tema Harmony of Solo, perlombaan ini memiliki dua tahapan, yakni pengiriman desain mural dan kemudian pemilihan desain terbaik sebanyak 10 gambar untuk selanjutnya dituangkan ke tembok Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Purbaya. Info Prosa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas ini kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda yang malam hari ini lagi kangen suasana dulu, kangen lagu-lagu lama, atau bahkan kangen seseorang ya, malam hari ini pas sekali kita bisa bernostalgia bersama, karena kita akan membawa Anda kembali ke momen indah lewat lagu di era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dan seperti biasa, sudah ada Bu Asar sudah bergabung bersama kami dan minta diputarkan lagu dari Ratu Teman Tapi Mesra bersamanya Sheila on Seven, Tenda Biru, Dasi, Desi Retnasari. Dan juga kami ingatkan untuk Anda ya pendengar, untuk Anda yang bergabung ataupun request lagu, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886. Dari pukul 9 hingga 11 malam nanti ya pendengar, kita akan bernostalgia bersama.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Memang paling asik ya pendengar malam-malam seperti ini mendengarkan lagu R&B dari Camelia Superstar. Lagu itu memang menjadi pembuka jalan yang luar biasa bagi Camelia saat itu karena pertama kali menggebrak industri musik global sampai akhirnya nama beliau ini menjadi langganan masuk ke jajaran tangga lagu top di Inggris. Penyanyi bernama lengkap Camelia Niela Davis ini tumbuh besar di lingkungan Birmingham, Britania Raya dan mulai aktif bernyanyi sejak akhir era 90-an. Camelia ini tipe musisi yang vokal R&B-nya sangat berkarakter ya. Karena di luar karir musiknya yang gemilang, kehidupan pribadinya sebagai seorang ibu dari Teja dan Tiani juga sering menjadi sorotan positif karena beliau dikenal sangat protektif dan dekat dengan anak-anaknya. Nah, ada satu fakta menarik nih pendengar, di tahun 2026 ini sosok Camelia ternyata sudah genap menginjak usia 45 tahun. Keren ya, walaupun usianya sudah makin matang dan beliau sekarang memilih menjalani kehidupan yang lebih seimbang bersama keluarganya di Dubai, musik yang sudah beliau wariskan sejak tahun 1999 ini tetap terasa hingga sekarang ya pendengar. Dan juga sepertinya karya-karya dari Camelia ini menolak tua dan masih sering kita dengarkan di playlist senam ataupun tempat nongkrong anak muda zaman sekarang ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rustam Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album

Lagu Iman dan Godaan yang merupakan lagu duet dengan penyanyi Dian Pramana Putra menjadi lagu pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol.

Kedua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun

Selama berkarir di dunia musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Sungguh kasih, demi Tuhan.

0: Mendengar, apa saja bantuan perumahan untuk rakyat dari pemerintah Indonesia? Inilah penuturan dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kendal, Muhammad Nur Hasyim.
1: Untuk yang masyarakat belum punya rumah, diberi kesempatan untuk akses pembiayaan melalui FLPP ini. Fasilitasi likuiditas pembangunan perumahan yang kita bekerja sama dengan perbankan dan juga PT Tapera, sehingga dimudahkan ada beberapa kemudahan ya, dan seperti BPATB gratis, BPG gratis, dan sebagainya. Dan itu difasilitasi oleh perbankan untuk beli rumah baru di pengembang. Seperti itu, ini salah satu upaya pemerintah juga agar masyarakat yang belum punya rumah bisa mengakses pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Kemudian kalau yang dari program pemerintahan, bantuan untuk renovasi rumah 20 juta, ada juga yang 50 juta untuk pembangunan baru. Wujudnya adalah bantuan material dan bagian untuk tenaga seperti itu. Dan diharapkan masyarakat itu tetap punya swadaya, jadi tidak tul gandul dari uang itu dari pemerintah. Semua masyarakat tetap diharapkan ada swadanya untuk meneruskan sesuai selera masing-masing.

T2 ya. Oke, ini salah satu lagu favorit saya juga dari kecil ya. Karena di sekian banyak grup vokal wanita yang pernah ada di tanah air, duo yang satu ini menurut saya punya posisi yang unik sekali. Karena begitu format duo mereka terbentuk, mereka tidak perlu waktu lama untuk mencuri perhatian lewat karakter musik pop yang segar, agak centil, tapi entah kenapa nempel sekali ya di telinga kita ya. Dan juga T2 ini terbentuk di 2005 pendengar yang digawangi oleh Tika dan Tiwi. Yang berasal dari Bandung, mereka sebenarnya juga punya ikatan kompetisi yang kuat sejak awal. Mereka sama-sama berjuang di ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar atau AFI tahun 2005. Tapi alih-alih bersaing ketat sebagai solois, mereka ini justru memilih menyatukan kekuatan. Karena terbukti ya, mereka ini justru bisa membuka kolaborasi di tahun 2007 lewat lagu Oke yang meledak di pasaran. T2 ini sukses menjadi modal yang bukan cuma hanya jebolan ajang bakat saja, tapi mereka juga dengan lagu-lagu mereka yang sangat ramah dan juga dekat di telinga masyarakat ini ya, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi perjalanan grup di tahun 2014. Meskipun kalau dihitung-hitung secara kontak, grup ini sudah bubar sekitar belasan tahun yang lalu ya. Di tahun 2026 ini, T2 ini seperti menolak hilang dari ingatan ya pendengar. Karena setiap kali kita mendengarkan lagu dari T2 itu, kita langsung teringat dengan lagu-lagu centil di zaman tahun 2005-an itu. Kalau Anda sendiri bagaimana pendengar? Apakah juga punya memori ataupun lagu yang sama ini ya dengan lagu kesukaan saya dari T2? Boleh ya disampaikan ke kita ya, karena kita juga masih ada waktu sekitar 1 jam. Untuk Anda yang ingin menemani saya hari ini, silahkan menghubungi kami ya di nomor telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp kami 081-6666-686 serta di aplikasi RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Aku mendengar dari Phil Collins ya, musisi asal Inggris yang menjadi salah satu figur sejarah musik pop rock dunia. Phil Collins ini sukses besar pendengar di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, beliau adalah seperti motor penggerak sekaligus vokalis yang berhasil membawa band progressive rock Genesis merajai panggung dunia. Dan di sisi lain, ketika beliau memutuskan bersolo karir di era 80-an, insting musiknya ini justru semakin meledak karena lewat deretan lagu legendaris seperti In the Air Tonight, Against All Odds, hingga satu lagu yang penuh energik, Susudio. Hebatnya lagi, di saat ini pendengar, mungkin anak muda juga lebih akrab ya mendengarkan suara dari Phil Collins lewat lagu yang baru saja kita putarkan, You'll Be In My Heart ya. Juga menjadi salah satu soundtrack monumental di film animasi Tarzan. Dan juga di tahun 2020 ini, meskipun beliau sudah memutuskan pensiun total dari panggung pertunjukan besar karena faktor kesehatan fisik yang menurun, dunia musik ini sepertinya juga tidak berkurang sama sekali ya, karena karya-karyanya justru mengalami regenerasi yang luar biasa. Banyak produser musik modern, rapper, hingga anak-anak muda zaman sekarang yang melakukan sampling atau mengcover lagu-lagu dengan aransemen yang lebih

0: Ilmu agama bukan untuk menilai orang. Demikian disampaikan Ustadz Agus Iman Haromen MAG.
1: Memang ilmu agama itu harus kita terapkan. Dan mungkin kalau menurut saya yang perlu ditegaskan juga bahwa ilmu agama yang kita cari itu adalah untuk kita amalkan, bukan untuk menilai orang. Misalnya contoh, kita belajar ilmu tentang akhlak, ya, akhlak yang baik itu rendah hati, akhlak yang buruk itu sombong atau takabur. Nah, itu maka kita internalisasikan dalam diri kita apa yang berarti yang bagus, apa yang enggak. Tidak kemudian kita habis belajar tentang akhlak takabur, akhlak jelek gitu ya, takabur. Terus kita menilai orang lah, ini dia takabur enggak ya, dia takabur enggak lah. Itu yang kadang kurang pas kan, seperti itu kan, gitu. Nah, kalau untuk menilai begitu kan ada wilayahnya kan. Misalnya, kalau ulama itu berarti para mufti itu yang akan menilai kan. Kalau misalnya kita sebagai umat ini ya, bagaimana menerapkan nilai-nilai itu kalau baik ya dalam diri kita, dan menjauhi nilai-nilai yang tidak baik itu dari kita gitu kan, begitu.

Nada baru saja kita hadirkan ya lewat lagu yang berjudul Kangen. Putri dari penyanyi senior Emilia Contessa ini punya rekam jejak yang unik sekali pendengar dibandingkan dengan solois wanita kebanyakan. Denada ini mengawali karirnya di era 90-an sebagai salah satu pelopor rapper wanita di Indonesia lewat lagu ikonik seperti Ku Jelang Hari. Beliau ini juga tidak berhenti di satu tempat saja. Begitu industri musik bergeser, Denada ini sempat sukses untuk putar haluan menjadi penyanyi pop dangdut yang lincah sebelum akhirnya beberapa tahun kembali mengeksplorasi musik urban hip-hop dengan penampilan yang lebih energi. Sosok Denada belakangan ini pendengar di tahun ini juga, selain kita juga masih melihat energinya yang luar biasa saat tampil di panggung atau memimpin kelas senam Zumba, Denada juga dikenal luas sebagai figur seorang ibu tunggal yang sangat tangguh. Perjuangan tanpa lelahnya ini selama bertahun-tahun dalam mendampingi sang buah hati melewati masa-masa pemulihan kesehatan di Singapura ini benar-benar membuat publik kagum, karena cinta tulus seorang ibu itulah yang justru membuat aura dan karakter vokal Denada itu di atas panggung sekarang terasa jauh lebih bertenaga dan juga penuh penjiwaan.

Enciclopedia. Enciclopedia. Afgan Syahreza. Penyanyi berlesung pipit ini mengawali karir musiknya tanpa disengaja. Ketika berkunjung ke studio untuk bernyanyi dan merekamnya sebagai koleksi pribadi, ternyata ada produser yang langsung menawarinya rekaman. Dengan single andalan Terima Kasih Cinta dan Sadis, Afgan berhasil menduduki chart teratas di berbagai radio. Sejak saat itu, namanya mulai masuk jajaran penyanyi solo pria top di Indonesia. Berkat album pertamanya juga, Afgan meraih berbagai penghargaan di ajang bergengsi, seperti MTV Indonesia Award tahun 2008 sebagai Best Artist of the Year dan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2009 sebagai penyanyi solo pria terbaik.

menyenangkan sih waktu gue bikin konser tunggal di Jakarta. Dan promonya juga sendiri, kita nggak pakai kerjasama dengan kayak agency atau apa. We're doing it ourselves gitu. Dan ya udah, ternyata hasilnya sold out. Wow. Ada kali 4.000 orang yang datang malam itu. Jadi gue rasa itu yang paling memorable so far. Yang menyenangkan.

Gun kembali ke belantika musik Indonesia dengan meluncurkan sebuah album bertajuk Life to Love, Love to Life. Album berisi 10 lagu ini mengusung single andalan Jodoh Pasti Bertemu karya dari Bambi Nur. Musik

hanya sebagai penyanyi, Afgan juga menjajal keberuntungan melalui dunia akting di beberapa judul film seperti Bukan Cinta Biasa, Cinta Dua Hati, sampai Imperfect the Series.

Saya Basuki, tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI, lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi, terima kasih RRI.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan itu tandanya kebersamaan kita di Ruang Rindu hari ini harus berakhir di sini. Untuk Anda yang mungkin masih kangen seseorang, atau mungkin belum sempat request lagu, ataupun bergabung bersama kami, tenang ya pendengar, kita bertemu lagi besok di jam yang sama, dari pukul 9 hingga 11 malam. Tetap bersama kami ya, karena selepas ini kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, suasana di malam seperti ini ya, saya juga tadi sempat melihat suasana di Kota Semarang ini masih sangat merawan ya di malam hari ini. Dan juga mungkin Anda sempat menengok keluar jendela ya, langit malam ini selalu punya cara sendiri ya untuk menenangkan pikiran kita. Nah, untuk Anda yang suka sekali mengamati keindahan langit atau sekedar menikmati suasana malam, ada kabar pendengar di langit akhir bulan Mei ini bersiap untuk menyuguhkan sebuah fenomena astronomi yang sangat langka dan sayang sekali untuk dilewatkan. Fenomena ini dinamakan Blue Moon atau momen unik yang seringkali kita barengan dengan kondisi Micro Moon. Dan juga mungkin biar Anda gak salah paham ya, meski namanya Blue Moon atau bulan biru, bulan malam ini nanti tidak akan benar-benar berubah warnanya menjadi biru. Istilah ini dipakai karena fenomena ini merupakan bulan purnama tambahan alias bulan purnama kedua yang jatuh dalam satu bulan kalender yang sama. Julukan ini diambil dari perbedaan siklus kalender Masehi dengan peredaran bulan dan karena jarang terjadi, biasanya cuma 2 hingga 3 tahun sekali. Muncul istilah bahasa Inggris Once in a Blue Moon untuk menggambarkan sesuatu yang sangat langka. Nah, untuk momen di tahun ini 2026, khususnya pas sekali ya di tanggal 31 Mei nanti, akan semakin unik karena statusnya berbarengan dengan Micro Moon, yang artinya bulan purnama ini posisinya lagi berada di titik paling jauh dari bumi. Efeknya, ukuran bulan akan terlihat sedikit lebih kecil dan sinarnya agak lebih redup dibandingkan bulan purnama biasa. Walaupun perbedaannya cukup halus, kalau kita lihat dengan mata telanjang ya, Anda juga bisa tetap mengamatinya secara langsung mulai malam hari ini hingga besok hari ya. Tipsnya, Anda bisa mencari lokasi yang minim polusi cahaya agar pemandangan bulan purnama terlihat jauh lebih indah dan juga jelas. Apakah Anda tertarik pendengar untuk menyaksikan fenomena Blue Moon ini? Silakan ya jika ingin membagikan ceritanya kepada kami malam hari ini.

0: Anak-anak, ibu ada tebak-tebakan nih soal tanaman. Yang bisa jawab, nanti ibu kasih jajanan. Pertanyaan pertama, tanaman apa yang cocok untuk daerah pantai?
1: Saya. Tanaman bakau, karena berfungsi untuk menahan arus air laut.
0: Pinter, Dea. Nah, pertanyaan kedua nih. Tanaman apa, siap ya semuanya, yang cocok untuk ditanam di lereng gunung?
1: Pohon kelapa?
0: Salah. Yang benar, pohon bambu. Selain jadi sumber makanan untuk panda, bambu itu punya akar yang kuat dan mampu menahan tanah. Apalagi waktu hujan deras, akar bambu dapat menyerap air berlebih sehingga mengurangi resiko longsor.
1: Keren sekali. Dia cuma tahu kalau bambu itu sering dibuat permainan egrang. Ternyata manfaatnya banyak ya.
0: Iya.

Musikloperia. Musikloperia. Merupakan sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru Riau, Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang, yaitu Regina Poetirai sebagai vokal, Robi Satria di gitar, Ashari Aulia di bass, dan Rahmat Ramadan di keyboard.

dari finalis ajang kompetisi band di tahun 2007. Semula Geisha menggunakan nama Jingga dengan susunan personil Febri di drum, Momo vokal, Robby gitar, Aan gitar, Ame keyboard, dan Bernard di bass. Sempat vakum karena Febri harus melanjutkan studinya di kota lain. Akhirnya mereka sepakat membentuk formasi baru dengan nama Geisha.

dengan mengusung aliran art rock progresif. Momo dan kawan-kawan merilis debut album perdananya pada tahun 2009 dengan tajuk Anugerah Terindah yang berisi 12 lagu. Dengan single jagoan Jika Cinta Dia yang langsung mencuri perhatian penikmat musik dan RBT-nya sukses di-download hingga 2 juta user. Kesuksesan single pertama kemudian diikuti dengan single keduanya, Takkan Pernah Ada. Musik

Podcast. Geisha merilis album keduanya berjudul Meraih Bintang. Album ini menghadirkan beberapa single andalan, salah satunya Cinta dan Benci. Promo album ini pun dikonsep dengan spesial. Selain promo ke Malaysia dan Hong Kong, Geisha juga berencana mengadakan mini konser yang disiarkan langsung melalui video streaming di 6 negara, di antaranya Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia.

2015 menjadi tahun penuh prestasi bagi Geisha. Dalam ajang Emmy Award, mereka berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk kategori duo grup terbaik, produser album rekaman terbaik, dan album terbaik. Dalam kategori duo grup terbaik, Geisha berhasil unggul atas seniornya, Sheila on 7.

2014, Geisha berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton. Musiklopedia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Mendengar malam semakin larut ya, dan waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari. Dan itu adanya kebersamaan kita di Semarang malam ini harus berakhir di sini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami di hari ini. Kita bertemu lagi besok ya, pendengar. Saya Nadira, pamit dulu. Jangan lupa menjaga kesehatan dan selamat beristirahat ya, pendengar. Satu lagu terakhir untuk mengakhiri jumpa kita di Semarang malam ini, ada Rumah Singgah dari Fabio Azer. Sampai jumpa.

yang benar-benar hebat dalam sejarah tidak pernah ingin menjadi hebat untuk diri mereka sendiri. Yang mereka inginkan hanyalah kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain dan dekat dengan Tuhan. Muhammad Ali.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Sabtu, 30 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali pendengar, saya Galih Aji siap hadir menemani segala aktivitas Anda hingga nanti pukul 10 siang pendengar. Dan kami harapkan semoga di hari Sabtu ini hari terakhir di bulan Mei, berarti pendengar ya, kalau kita lihat, oh masih ada besok ternyata. Semoga menjadi penutup yang manis pendengar segala agenda Anda yang mungkin belum bisa tercapai di bulan ini. Semoga untuk bulan depan atau bahkan besok bisa segera tercapai dan membuat Anda menjadi terus bahagia dan sehat selalu pendengar. Dan untuk ragam informasi musik terbaik akan kami hadirkan pendengar, dan seperti biasa untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi dengan satu tema Ustadz Surat Jin ayat 1-7 pendengar, yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Makmun. Dan untuk siaran Mutiara Pagi edisi kali ini berupa recording pendengar, jadi selamat mendengarkan.
1: Ayat 1-7. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak
1: Siti. Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak Ustadz, tafsir surah Jin ayat 1-7 kita ulik dalam Mutiara Pagi edisi hari ini, silahkan.
2: Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semua. Pagi ini kita akan sama mengkaji surah Jin ya, surah yang dari nama surahnya saja ini banyak membahas tentang jin. Ada sebagian ulama yang menamai surah ini dengan surah Ul-Uhiyah ya, karena memang ayat yang pertama itu dimulai dengan kata Ul-Uhiyah ya. Ada juga yang menyebut surah ini dengan surah jin ya, karena memang ayat ini membahas tentang jin yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca Al-Qur'an. Baik ya, coba kita baca sedikit demi sedikit dari ayat 1 sampai sedapatnya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Muhammad sampaikan uhiya ilayya, aku telah dapat wahyu, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin, itu di situ menggunakan kata nafarun. Orang Arab kalau menggunakan kata nafar itu di situ biasanya gerombolan kelompok yang kira-kira jumlahnya antara 3-10. Jadi nafarum minal jin yaitu ya sekelompok atau segerombol jin yang kira-kira jumlahnya ya segitu ya. Ma baina thalasa wal asyrah ya, antara 3-10. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini kan ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sedang berdakwah sebenarnya. Sedang berdakwah mengajak manusia, ini masih beliau masih di era Mekah ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum hijrah ke Madinah. Saat itu kebetulan beliau berdakwah, ternyata ya ujiannya para nabi ya, berdakwah mengajak manusia agar beriman kepada Allah, manusianya tak mau. Jadi diajak untuk beriman, ya, manusianya tidak mau. Kemudian Rasulullah pulang, ya. Rasulullah kemudian pulang. Dalam perjalanan pulang itulah Rasulullah menyempatkan sholat subuh, ya. Menyempatkan sholat subuh. Nah, karena sholat subuh kan di situ Rasulullah membaca Quran, kan. Ketika Rasulullah membaca Quran itu, sekelompok jin yang datang ini terpesona. Ini apa sih kok enak sekali gitu ya. Ya tentu jin sangat tahu ya, karena jin kan usianya lebih tua ya. Jadi ternyata kelompok jin ini setelah mendengarkan Rasulullah, mereka beriman ya. Mereka menjadi hamba Allah yang bertauhid dan mengajak kaumnya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jin itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata jannah. Jannah itu maknanya tersembunyi. Makanya kalau ada orang gila itu kan dalam bahasa Arab sebutnya majnun. Akalnya yang hilang, akalnya yang tersembunyi, kesadarannya yang tersembunyi. Kalau orang hamil itu mengandung janin, janin itu juga satu akar kata ya. Janin itu juga tersembunyi, ya, tersembunyi di dalam perut. Jin berbeda dengan manusia ya. Manusia diciptakan dari tanah, kalau jin itu diciptakan dari api. Jadi seperti manusia ada yang beriman, ada yang tidak beriman ya. Jin pun demikian. Jin juga ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Nah, jin ini mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, ini kok enak sekali ya didengarkan, ini kok luar biasa sekali Qurannya. Baik, itu yang pertama. Jadi ini menunjukkan ternyata Rasulullah di dalam berdakwah itu tidak sia-sia ya. Mungkin banyak manusia yang belum dibuka hatinya oleh Allah, tetapi ternyata ini membuka ya, ada makhluk lain yang itu juga umatnya Rasulullah ya, karena Rasulullah itu diutus untuk manusia juga untuk para jin ya. Baik, itu yang pertama. Kenapa Al-Quran dikatakan sebagai Quranan ajaba? Quran itu diambil dari kata qoro'a yakro'u kiro'ah ya. Maknanya adalah bacaan yang agung, bacaan yang agung, bacaan yang besar, bacaan yang dahsyat. Jadi bukan sekedar bacaan ya. Al-Quran itu memang dalam ketika turun ya, saat itu turun dalam tradisi lisan. Jadi Al-Quran berbeda dengan tradisi orang Barat hari ini. Orang Barat hari ini tradisinya tulis ya. Al-Quran turun dalam tradisi lisan, makanya disebut bacaan ya, karena dibaca, bacaan yang menakjubkan. Tetapi meskipun Al-Quran turun dalam tradisi lisan, luar biasa Rasulullah ketika beliau masih hidup, Al-Quran sudah ditulis. Meskipun dalam media-media yang terbatas ya, ada yang ditulis di tulang, lapah kurma dan sebagainya. Apa sih Quran yang menunjukkan itu ya? Dalam ayat yang berikutnya digambarkan, yahdi ila rusyti fa amanna bi walan nusyrika bi rabbina ahad. Quran itu yahdi ilar rusdinya. Yahdi iso nuduhake apa Quran, nuduhake ilar rusdi maring pituduh. Fa amanna mongko iman sapa kita, kita ini ya, jin itu ya, apa jin itu. Bihi kelawan Quran. Walan nusrika lan ora bakal musyrik menyekutukan sapa kita sirabbina kelawan pangeran kita ahadan em wong suwiji. Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang benar sehingga kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Allah, dengan Tuhan kami. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sumber hidayah, ya. Sumber petunjuk, ya. Sumber yang menuntun kepada kebenaran, ya. Menjauhkan manusia dari syirik. Itu sebenarnya, ya. Makanya pada ayat ketiga, nah, di situ dikatakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sungguh ya, maha tinggi Allah, maha tinggi kebesaran Tuhan kami, ya. Mattakhadha, ini yang penting ya, mattakhadha sahibatan wala walada. Mata khoda beten mundut, beten ngalap sinten robbina sohibatan ing bojo, wala waladan lan ora ing anak. Allah maha suci dari beristri. Tuhan kok beristri, bahaya kalau Tuhan beristri, ya. Kalau Tuhan punya nafsu seperti manusia, itu semua yang cantik-cantik nanti diambil semua. Tuh, ini logika yang sangat rendah, tetapi memang pada peradaban manusia ada satu peradaban manusia itu yang mengangkat orang yang punya istri, punya anak sebagai Tuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat rendahan katanya. Ini menegaskan serius ya, menolak keyakinan sesat ya, bukan ya, keyakinan rendahan lah ya, bahwa Allah punya pasangan, Allah punya anak. Gimana? Ya Allah, ini berarti agama Islam ya menolak beberapa ajaran-ajaran ya di Persia, tidak hanya di Persia ya, mungkin di beberapa belahan dunia yang menganggap Tuhan itu ya layaknya manusia. Kalau perlu ya makan, minum. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan sungguh ya, dan sungguhnya orang-orang yang bento, safih itu maknanya goblok, orang yang bodoh di antara kami selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas kepada Allah. Kadang-kadang ya ada kesalahan-kesalahan ya, menisbatkan sesuatu yang buruk terhadap Allah, padahal Allah itu dijauhkan dari segala hal yang rendah. Allah muttasifun bikullil kamala. Allah selalu bersifat dengan segala kesempurnaan. Ya. Munazzahun ya, disucikan, dibersihkan, dijauhkan ya dari segala kekurangan. Karena setiap yang punya anak pasti punya kekurangan. Setiap yang makan pasti punya kekurangan. Artinya manusia itu punya kekurangan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun kekurangan yang melekat pada Allah. Makanya pada ayat kelima ya ini disampaikan wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba. Dan sesungguhnya kami mengira ya, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak pernah tidak akan ya, mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Nah, ini menunjukkan ketidaktahuan ya sebagian jin. Jin itu mengira manusia itu baik-baik semua. Karena apa? Di kelompok mereka memang ada kelompok jin yang tidak beriman ya. Kelompok jin yang berdusta kepada Allah, kelompok jin yang menganggap Allah seperti itu ya. Mereka heran ya. Karena tidak tahu bahwa manusia pun bisa berdusta atas nama Allah. Kok jin tidak tahu ya, goblok juga ya. Jadi masalah tahu dan tidak tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya hak ya. Makanya di ayat ke-6 disampaikan wa annahu kana rijalum minal ins ya'uzuna bi rijalim minal jin fazaduhum rohaqo. Dan sesungguhnya ya beberapa orang dari kalangan manusia pada meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada beberapa kelompok jin. Nah ini ada manusia yang begini, jin tolonglah aku, jin tolonglah aku. Nah ini musyrik ya. Maka jin-jin itu apa? Fazaduhum rohaku. Jadi malah jinnya itu menambahkan apa ya? Menambahkan kesalahan, kesesatan. Minta tolong pada jin ya. Jin tolong ini. Oh ya, ada syaratnya kalau kamu mau. Apa syaratnya? Menyembelih manusia. Oh syaratnya nyembelih manusia itu dosa yang berlipat-lipat ya. Ini apa ya? Jadi dilarang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu dulu Mbak Silvi, mungkin okay, sebagai pengantar ya. Nanti kita lanjutkan.
1: Baik, Pak Ustadz, kita akan jeda dulu sebelum nanti kita akan undang pendengar yang mau bergabung ya Pak Ustadz ya. Line telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana.

0: dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.
1: Dan telepon saya buka pada kesempatan pagi hari ini sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Sylvia, sehat nih?
1: Alhamdulillah, Pak Suyarto, silakan.
2: Assalamualaikum, sekenjang Pak Ustadz Makmun, sehat?
3: Ya, sekenjang. Waalaikumsalam, Pak Yarto, alhamdulillah.
2: Ya, sekenjang.

0: membutuhkan sekutu atau anak. Nah, berarti ayat ini kan juga menjelaskan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin, tapi justru membuat mereka semakin sesat. Pada dasarnya Bapak bisa melihat di era globalisasi saat ini negara kita sedang bergejolak. Nah, pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membebaskan dosa, membantah dosa? Itu satu. Yang kedua,
1: maksudnya membantah dosa begini,
0: membantah dosa. Saya ulangi Pak ya. Jin gitu ya. Jin mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa. Itu yang satu. Yang kedua, apa arti mewasdai terhadap dusta? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maksudnya membantah dosa itu apa ya? Tertutup. Silakan Pak Ustadz.
1: Iya. Tadi sayangnya apa? Kita tidak dapat maksud yang jelas ya dari
2: membantah dosa tadi ya.
1: Dosa itu ya. Baik. Sebenarnya begini ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Suyarto ya. Jin itu laksana manusia dalam hal sebagai hamba Allah ya. Manusia bisa berkembang biak, jin pun sama. Jin berkembang biak, manusia berkelompok, bersosial, jin pun demikian ya. Jin juga berkelompok ya, juga bersosial. Oleh karena itu makanya jin ini salah satu hamba Allah yang jadi objek dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana jin bisa mengklarifikasi keyakinan dan membantah dosa, ini saya agak kurang memahami ya maksudnya.
2: Membantah dosa itu apa ya Pak Ustadz?
1: Membantah dosa itu apa ya? Coba begini dulu ya. Klarifikasi keyakinan jin. Ini kan mulanya Rasulullah sedang berdakwah di lembah Nakhla, mengajak manusia. Ternyata manusianya nggak iman. Nah, beliau pulang. Sebelum pulang di tengah perjalanan beliau sholat lah. Ketika sholat Nabi baca Quran, jinnya dengerin. Ya, jadi jin itu bisa mengakui kebenaran wahyu. Jadi jin menyatakan kekagumannya dan menyatakan bahwa Quran ini sumber kebenaran. Jadi jin itu bisa begitu. Termasuk jin juga bisa mengklarifikasi posisi tauhid ya. Kan sebelumnya ada jin yang ikut-ikutan manusia, syirik, manusia syirik, ikut syirik. Tapi ternyata ada jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Kemudian mereka tersentuh, kemudian mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi melalui firman Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka mendengarkan Rasulullah sedang baca Quran dalam sholat, Nabi sebenarnya tidak tahu kalau ada jin yang begitu. Nah, setelah begitu Rasulullah kemudian berdakwahlah kepada mereka. Karena posisi manusia dan jin itu setara. Setara dalam arti sebagai hamba Allah. Tentu manusia lebih baik ya, dari sisi penciptaan ya. Dari sisi penciptaan. Karena secantik-cantiknya jin itu sejelek-jeleknya manusia. Meskipun jin bisa berubah semaunya mereka. Baik. Nah, ini kalau apa yang tentang dosa tadi ya, membantah dosa. Coba saya pahami sedikit kan.

0: saya tidak tahu betul maksud pertanyaannya ini ya. Memang ada jin yang mungkin bersyirik ya. Mattakhadha sahibatan wala walada. Mungkin ada jin yang mengakui bahwa Tuhan itu punya suami, punya istri, punya anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata. Mungkin sebagian jin dulu juga ada yang berdusta atas nama Tuhan. Termasuk ya, ketika manusia minta tolong pada jin, jinnya kan sok-sok mau bantu, sok-sok mau bantu ya. Meskipun malah menjerumuskan manusia pada jurang dosa yang lain. Jadi itu mungkin ya, dosa-dosa yang juga dilakukan oleh bangsa jin. Tetapi mereka sudah mengakui itu dilakukan sebagian dari mereka. Sementara mereka yang disebutkan di sini, ini jin-jin yang baik ya, jin-jin yang tulus. Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka bertauhid, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, termasuk pada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Saya kira begitu ya, mungkin Mbak Simsi ya.
1: Oke, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang masuk ya Pak Ustaz. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya. Ini dari Pak Rosi di Gubuk, tapi jangan dijawab dulu, kita angkat telepon dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Oh begini Pak Ustaz, pada dasarnya saya itu membaca salah satu referensi Pak Ustaz. Pada ayat 4-7 jin mengklarifikasi keyakinan membantah dusta itu, intinya di situ Pak Ustaz. Matur nuwun.
1: Oh, membantah keyakinan Pak Ustaz.
0: Oke.
1: Baik, silakan.
0: Maksudnya membantah keyakinan bagaimana, Mas?
1: Sudah ditutup Pak Ustaz.
0: Ya sudah, saya kira tadi sudah dijawab yang tadi saja.
1: Baik, langsung ke Pak Rosi di Gubuk. Ada berapa ribu juta jin yang juga bermasyarakat seperti manusia umumnya Pak Ustaz, dari Pak Rosi di Gubuk.
0: Baik ya. Ada berapa sih jumlah jin atau berapa ribu, berapa miliar atau berapa? Kalau coba kita lihat riwayat-riwayat tafsir ya, riwayat-riwayat hadis yang ada dalam kitab tafsir ya, jumlah jin yang beriman pada Nabi saat itu ya tidak disebut pasti. Beberapa riwayat, kalau dalam istilah Quran ya, itu kan nafarun minal jin, nafarun minal jin. Jadi mereka yang mendengarkan Nabi membaca Quran itu ya, ya antara 3 sampai 10 lah. Ada riwayat dari Ibnu Abbas itu ya sekitar 7 jin. Jin dari Nasibin, ini jin Yaman ya. Yang lain riwayatnya menyatakan sekitar 9 jin. Itu jin yang mendengarkan apa Rasulullah ketika sholat subuh baca Quran. Nah, kemudian ada juga jin-jin yang kemudian bayat ikut Nabi, jadi masuk Islam ya. Ikut Nabi, ikut. Ini adalah kelompok jin yang diajak oleh jin yang mendengarkan Nabi tadi ya di dalam membaca Quran. Ini kok enak ya, ayo kita iman bareng-bareng yuk, ayo siap. Itu ya sekelompok besar ya, kelompok besar, tapi tidak besar ya seperti manusia hari ini ya. Jadi kalau ditanya jumlah keseluruhan ya, yang pertama wawalam ya, karena ini kita tahu kebenaran hal ini kan dari riwayat-riwayat yang ada. Para ulama hanya mengatakan sangat banyak jin yang beriman kepada Nabi, karena nabinya jin dan nabinya manusia kan sama. Yeah. Cuma memang tidak ada angka pasti ribuan berapa ribu atau puluhan ribu ya, dari sumber-sumber yang jelas. Jadi kalau ada tafsir yang mengatakan 100 ribu misal, ada berapa lagi ya? Ya, itu tidak berasal dari sumber-sumber yang saya kira begitu, Mbak Sipsi, untuk pertanyaan Pak.
1: Pak Rozi di Gubuk.
0: Ya.
1: Baik, ada juga ini pertanyaan dari Pak Juni Abadi. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, antara manusia dengan jin yang paling dekat dan taat dengan malaikat itu siapa? Antara jin dan manusia, silakan.
0: Ya, kalau taat itu bukan dengan malaikat ya. Taat kepada Allah, kepada Rasul. Malaikat itu makhluk seperti kita. Ya, jadi taatnya bukan kepada malaikat, tetapi kepada Allah dan Rasulullah. Yang ditanyakan pada aspek apa tadi Mbak Susi?
1: Mana yang paling dekat dengan malaikat?
0: Oh, mana yang paling dekat, oke. Kalau mana yang paling dekat, jelas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari bangsa jin, bukan juga dari bangsa malaikat, sudah sangat jelas. Manusia yang mampu menundukkan nafsunya, nafsu yang buruk ditinggalkan untuk menuju nafsu-nafsu yang sempurna, manusia yang macam ini derajatnya jauh di atas jin, bahkan di atasnya para malaikat. Jadi manusia itu seperti nabinya. Nabi diutus dari bangsa manusia ya. Dari sisi ini sudah jelas, manusia dan jin lebih utama mana? Manusia. Itu dari sisi itu. Sekarang kita bandingkan dengan malaikat. Malaikat itu juga hamba Allah. Ketika manusia mampu menundukkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya, manusia ini kan punya dua, oleh Allah diberikan potensi, tapi di sisi lain dikasih cobaan nafsu. Tapi nafsu tidak semuanya buruk ya. Ada nafsu yang buruk, ada nafsu yang baik. Ketika manusia ini menaiki tangga dari nafsu buruk, naik terus. Nafsu yang paling buruk namanya nafsu ammarah bisu. Naik lawama, naik mulhama, naik lagi mutmainnah, naik lagi radiyah, naik lagi mardiyah, sampai yang tinggi nafsu kamilah. Orang yang sudah di level nafsu kamilah ini dia jadi insan kamil, manusia yang sempurna. Manusia sempurna ya, tidak ada yang jelas, tidak ada yang paling terang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak di antara umat Rasul ya, yang oleh Rasul dikatakan ulama ummati bimanzilati anbiya ibani Israel. Ulama-ulama dari umatku ini, yang ulama beneran ya, beneran, levelnya seperti para nabi, nabinya Bani Israel. Jadi kalau sudah berbicara kelompok ini, jangankan jin, malaikat saja dilampaui, gitu maksudnya, gitu Mbak Sylvie.
1: Oke, baik.
0: Itu ajaran yang sangat jelas ya.
1: Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu, insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya Pak Ustadz ya.
0: Geng.
1: Baik, sehat selalu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar Ustadz Muhammad Makmun M. Hum ya, dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, tafsir surah Jin ayat 1-7. Nanti kita akan lanjutkan ya, dan setiap hari ini kami hadirkan bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan terlebih dahulu Warta Berita Lintas Pagi.

wabarakatuh. Salam sejahtera, kita dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi dengan satu tema surat Al-Jin ayat 1 hingga 7 sudah kami hadirkan pendengar. Dan untuk informasi terkini akan segera kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti melalui program Lintas Pagi. Tetap bersama dengan kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengar RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Percanakan itu ada total sekitar 130 armada yang direncir masyarakat.
3: BPOM itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan hingga pemasaran. Pemerintah Kota Semarang meremajakan bus BRT dan juga menambah armada bertenaga listrik untuk mengurangi polusi udara. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, kepribadian tertutup tidak menyurutkan langkah pemuda untuk mengabdi kepada masyarakat. Di Salatiga, seorang pekerja lepas melawan rasa takutnya demi mengajar anak-anak komunitas teman bermain atau tebak. Berikut laporan dari Eka Gunadarma.
4: Tapi ada keinginan gitu loh buat melakukan sesuatu yang baik atau berdampak gitu buat sekitar gitu.
5: Lingkungan belajar anak-anak menuntut pengajar mengeluarkan energi sosial yang besar. Tantangan ini sering menahan langkah individu berkepribadian tertutup untuk ikut ambil bagian. Namun, Bunga, pekerja pemasaran media sosial di Salatiga, mengalahkan rasa cemas tersebut. Ia meninggalkan rutinitas kerjanya di rumah dan mendaftarkan diri sebagai relawan komunitas tebak.
4: Saya tuh agak, aduh bisa nggak ya gitu, apalagi kan kalau sama anak-anak itu harus bisa apa ya, chit-chat yang asik. Tapi saya merasa kayak udah waktunya untuk kan suatu gitu. Terus yaudah saya join dengan agak takut sih sebenarnya.
5: Senyum dan antusiasme anak-anak di lapangan langsung menghapus ketakutan Bunga. Ia melihat fakta mengejutkan saat membuka kelas. Ia tidak perlu membuang banyak tenaga untuk memancing perhatian puluhan anak tersebut. Anak-anak justru menyambut kedatangannya dengan sangat riang.
4: Aku expect-nya itu, aku yang bakal harus sangat berusaha untuk dapat attention-nya mereka, berusaha untuk membuat mereka bahagia gitu. Tapi saya bersyukurnya tuh melihat respon anak-anak yang kayak kakaknya datang, terus mereka tuh kayak langsung seneng dan antusias banget.
5: Pengalaman Bunga menegaskan bahwa aksi sosial tidak mewajibkan pelakunya memiliki sifat pandai bicara atau ekstrovert. Langkah berani meninggalkan zona nyaman ternyata membuahkan sukacita dan menebarkan kebaikan bagi generasi penerus. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran global. Berikut laporan dari Ima.
6: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
7: Pendengar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto, mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah, dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
3: Terus mengurus PIRT-nya dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
7: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan, hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
6: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
7: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah mengandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurangnya sepekat polusi bus BRT, pemerintah Kota Semarang remajakan 41 armada. Mengurangi polusi BRT juga dilakukan dengan pengadaan armada bertenaga listrik. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
8: Pemerintah Kota Semarang mulai melakukan peremajaan terhadap 41 armada BRT Trans Semarang dari target 130 armada. Upaya ini dilakukan untuk menekan persoalan klasik seperti cumi-cumi darat atau asap hitam pekat yang dikeluarkan kendaraan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kuniawan mengatakan, peremajaan armada menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di Kota Semarang. Danang menjelaskan peremajaan armada itu mencakup berbagai jenis armada, mulai dari bis besar di koridor utama hingga bis feeder yang menjangkau kawasan permukiman. Pada tahap awal, armada baru telah dioperasikan di 4 koridor, yakni koridor 4, koridor 8, serta feeder 1 dan feeder 3. Lebih lanjut, Danang membeberkan armada baru yang telah siap, baik secara fisik maupun administrasi langsung dioperasikan. Disub menargetkan seluruh proses peremajaan rampung pada September 2026, termasuk pengadaan bis listrik. Peremajaan armada menjadi langkah penting untuk mengatasi persoalan operasional yang kerap terjadi akibat usia kendaraan yang sudah tua. Dengan armada baru diharapkan gangguan seperti mogok di jalan dapat ditekan.
2: Perencanaan kami itu ada total sekitar 130 armada yang diremajakan. Sedangkan di hari ini tadi kita ada 4 koridor yang kita launching yang sudah siap operasional peremajaan. Jadi koridor
8: Wali Kota Semarang Agustina Wulucung Pramestuti memaparkan bahwa peremajaan armada BRT Trans menjadi bukti keseriusan Pemkot menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman. Ia berharap langkah ini dapat mengakhiri persoalan bis mogok yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
9: Dan yang kecil-kecilnya akan jauh lebih banyak, itulah yang sangat bermanfaat, karena dia dari lorong-lorong, gang-gang kecil bisa, dan ini mengurangi jumlah penggunaan sepeda motor. Karena jalurnya itu akan sangat membantu, misalnya ke Unes, terus ke destinasi ke jalur besar.
8: Selain itu, Pemkot juga bakal mengoperasikan bis listrik sebagai bagian dari peremajaan armada. Kedepan jumlah bis listrik diharapkan terus bertambah untuk mengurangi polusi dan emisi gas buang di perkotaan. Rama Puanto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pada Kamis dini hari 28 Mei 2026, warga Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kudus digegerkan dengan aksi maling yang menyantroni rumah seorang lanjut usia. Aksi pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan korban Muzainah, 74 tahun, mengalami luka dan kerugian 62 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
10: Saudara, kasus pencurian dengan kekerasan yang menimpa seorang lansia yang tinggal sendiri di rumahnya membuat warga geger. Muzainah, 74 tahun warga Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kudus, saat kejadian sempat dibuat tengkurap oleh pelaku. Menurut keterangan anak korban yang tinggal di sebelah rumah korban, Bustanul Arifin, setelah ibunya tengkurap kemudian pelaku menindih korban sembari memukuli wajahnya. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian bawah mata kanan. Perhiasan korban juga disatroni pelaku berupa kalung, gelang, dan cincin.
11: Nah, kondisi masih shock. Jadi perkiraan itu sekitar jam 2 dini hari. Posisi masuk, kan ibu kan ada helm juga di ruang tamu. Jadi pelaku cepat pakai helm dulu, pakai punya ibu. Nah, begitu masuk, ibu itu langsung ditengkorapkan. Ibu dibalik, terus dia ditindih dari atas, terus ibu dipukuli kanan-kiri. Nah, terus jika ada ancaman juga, jadi ancamannya kok spesifik, jangan apa cerita ke warga sini, gitu kan. Daripada anda bisa bunuh.
12: Sementara Wakapolres Kudus, Kompol Rendy Johan Prasetyo mengatakan, korban mengalami kerugian Rp62 juta. Rupiah. Sedangkan setelah dilakukan penyelidikan, terduga pelaku berinisial H akhirnya berhasil ditangkap. Setelah sebelumnya dilakukan olah TKP oleh Inavis dan Resmob Satreskrim Polres Kudus. Saat ini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Kudus.
13: Kemudian dilaporkan ke petugas kami dan kami mulai dari subuh tadi sudah melakukan olah TKP, penelusuran lapangan, CCTV dan sebagainya. Alhamdulillah kejadian tersebut bisa kita ungkap bersama dengan barang buktinya. Sekarang kita sedang melakukan pendalaman terhadap terduga pelaku di Polres. Identifikasi awal pelaku sendirian, ya, berinisial H.
12: Dari kejadian tersebut maka perlu digalakkan kembali kegiatan siskamling menjadi tanggung jawab masyarakat agar lingkungan menjadi aman dari kejadian kejahatan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Barito, Semarang Timur. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AV dan RA, sementara satu pelaku lainnya berinisial D masih masuk dalam daftar pencarian orang. Berikut laporan selengkapnya.
14: Setelah itu dia hanya mencari perhiasan atau uang karena tidak ada perhiasan.
15: Kanit Bidum Satreskrim Polrestabes Semarang AKP Tri Harjanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan polisi tanggal 13 Mei 2026. Peristiwa penjambretan terjadi pada Selasa 12 Mei 2026 sekira pukul 2 lebih 45 WIB dini hari di Jalan Barito Semarang Timur. Korban diketahui berinisial HF bersama dua rekannya yang berboncengan 3 orang saat melintas menggunakan sepeda motor usai jalan-jalan. Kemudian mereka dipepet oleh para pelaku yang membawa senjata tajam mirip celurit. Menurutnya, para pelaku sempat meminta korban berhenti, namun karena korban berusaha menghindar, pelaku kemudian menabrakkan sepeda motornya ke kendaraan korban hingga terjatuh. Setelah korban jatuh, pelaku mengancam menggunakan senjata tajam dan mengambil barang milik korban.
14: Setelah itu, dia hanya mencari perhiasan atau uang. Karena tidak ada perhiasan, yang diminta adalah dompet korban sejumlah tadi Rp134.000. Motifnya pelaku ini sebelum melakukan perbuatan melakukan minum-minuman keras. Ciu katanya begitu. Tersangka AV 1, 2 RA dan DPO 1 namanya D.
15: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok menyebut keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen dari jajaran Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas para pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat di Kota Semarang.
16: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
15: Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat dengan pasal 349 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Saat ini, Satreskrim Polrestabes Semarang juga masih memburu satu pelaku lain yang masuk dalam DPO guna pengembangan kasus lebih lanjut. Lukis Dahlan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Jateng menyetujui dua prakarsa rancangan peraturan daerah atau Raperda. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
17: Meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan.
18: DPRD Provinsi Jawa Tengah menyetujui dua prakarsa rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan daerah di Provinsi Jawa Tengah dan Raperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Solaha Kurniawati mengatakan, kondisi lingkungan hidup dan kawasan hutan di Jawa Tengah menghadapi tantangan yang cukup kompleks, seperti meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, erosi, dan sedimentasi, sehingga dibutuhkan landasan hukum untuk mengaturnya.
17: Meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan kawasan hutan, erosi, sedimentasi, serta menurunnya kualitas daerah aliran sungai telah memberikan dampak terhadap keseimbangan ekosistem dan meningkatnya potensi bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai wilayah.
18: Soleha menjelaskan, tata kelola lahan kritis dan reklamasi hutan daerah harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan melibatkan masyarakat, akademisi, hingga dunia usaha. Ia berharap melalui raperda tersebut dapat memulihkan kawasan hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, anggota Komisi D Muhammad Mukhlis Ariston menerangkan, jalan merupakan prasarana transportasi strategis yang vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi barang. Menurutnya, jalan provinsi menghadapi persoalan tinggi, mulai dari kondisi geografis hingga kepadatan penduduk.
19: Penyelenggaraan infrastruktur ini dihadapkan pada kompleksitas tinggi akibat karakteristik geografis yang menantang, seperti kondisi sedimen tanah aluvial yang lunak di wilayah pesisir utara atau pantura. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan pesatnya dinamika ekonomi menuntut sistem pengelolaan jalan yang terencana serta berkesinambungan.
18: Lebih lanjut, Mukhlis menjelaskan, tata kelola penyelenggaraan jalan yang ada saat ini sangat mendesak untuk diperbaharui. Selain itu, pihaknya menemukan adanya tumpang tindih antara Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR sehingga diperlukan regulasi baru. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jika mendengar nama Lawang Sewu di Semarang, sebagian masyarakat mungkin masih teringat pada kisah mistis yang pernah melekat kuat pada bangunan bersejarah tersebut. Namun, kini ikon heritage kota Semarang tersebut perlahan bertransformasi. Bagaimana perubahan wajah Lawang Sewu saat ini? Berikut laporan dokumenter dari Luki Setiawan.
20: Pagi itu Kamis 28 Mei 2026, selasar bangunan tua peninggalan kolonial Belanda di jantung kota Semarang dipenuhi ribuan masyarakat. Mereka para jamaah salat Idul Adha. Bukan suasana mencekam, bukan pula kisah misteri seperti yang selama ini melekat di benak banyak orang, melainkan lantunan takbir, suara anak-anak berlarian, dan kilatan kamera ponsel para pengunjung di Lawang Sewu yang mengabadikan momen di pagi itu. Sekitar 1.200 jamaah mengikuti sholat Idul Adha yang digelar di kawasan Heritage Lawang Sewu, Semarang. Usai salat, mereka tidak langsung pulang. Sebagian besar justru sibuk bersuah foto bersama keluarga dengan latar belakang bangunan megah bercat putih dan jendela-jendela tinggi khas Eropa. Dulu, di Lawang Sewu dikenal masyarakat sebagai bangunan angker, lorong bawah tanahnya kerap dikaitkan dengan cerita mistis dan horor. Bahkan selama bertahun-tahun, bangunan ini lebih sering menjadi objek uji nyali dibandingkan destinasi wisata keluarga. Namun kini, wajah Lawang Sewu berubah. Bangunan yang dahulu identik dengan kesan menyeramkan perlahan bertransformasi menjadi ruang publik yang estetik, terbuka, dan penuh aktivitas budaya maupun wisata. Utami, salah seorang jamaah asal Kendal yang ditemui usai sholat id, mengaku sengaja mengabadikan momen sholat id pertamanya di Lawang Sewu bersama keluarga besar di kota Semarang.
21: Iya, pertama kali sholat di sini. Anggapannya bagus, kondusif juga, maksudnya bagus lah intinya, seru sambil melihat Lawang Sewu juga kan jarang-jarang sholat ini sih.
22: Gimana Mbak, menurut Mbak bangunannya seperti apa ini?
21: Bagus, masih terawat, rapi, bersih juga.
20: Hal serupa juga dirasakan Sigit Hermawan, warga asal Palebon, Kota Semarang, yang mengaku mendapatkan pengalaman berbeda ketika menjalankan ibadah di ikon Kota Semarang itu.
23: Pertama kali sih ya, lebih enak ya, alamannya luas juga, sejuk juga, suasananya, terus cari parkirnya gampang juga, jadi nyaman lah ini sholatnya gitu. Di sini ada saudara di sini sih, kita sekalian ke makam juga kan, satu amin saudara juga sih. Mau foto-foto dulu, terus kita mau makan.
20: Sholat Id di Lawang Sewu menjadi fenomena yang dinilai sebagai terobosan baru dalam memperkenalkan destinasi wisata, sekaligus menghadirkan pengalaman ibadah dengan suasana yang berbeda. Namun di balik tren yang kian viral di media sosial itu, nilai-nilai syariah tetap harus menjadi hal utama yang tidak boleh diabaikan seperti yang disampaikan Wahid, pengamat pariwisata di Kota Semarang.
1: Dan saya pikir ini menjadi satu terobosan baru, tempat wisata digunakan untuk sholat berjamaah gitu ya. Yang jelas tadi syariah, nilai-nilai syari'nya itu jangan sampai dilanggar, jangan sampai dilupakan kan gitu. Ada menghadap kiblat yang benar, softnya benar, tempatnya harus suci, bersih, kira-kira itu selama itu nggak ada persoalan. Saya pikir memang perlu banyak terobosan-terobosan untuk memperkenalkan destinasi wisata, tapi ya jangan ikut-ikutan tren saja, syukur-syukur kita bisa menciptakan tren itu.

Transformasi Lawang Sewu tidak hanya terlihat dari suasananya. Pengelola Lawang Sewu, PT Kereta Api Pariwisata atau KAI Wisata, kini aktif menghadirkan berbagai inovasi agar bangunan heritage ini semakin dekat dengan masyarakat. Jika dahulu wisata datang hanya untuk melihat bangunan tua dan mendengar cerita horor, kini di Lawang Sewu hadir sebagai destinasi sejarah yang modern dengan berbagai aktivitas wisata edukatif. Salah satu inovasi terbaru adalah peluncuran paket wisata heritage trip Lawang Sewu Museum Kereta Api Ambarawa. Melalui program ini, wisata juga diajak menikmati perjalanan sejarah dalam satu paket yang terintegrasi. Perjalanan dimulai dari Lawang Sewu, kemudian menuju kawasan Kota Lama Semarang, melintasi stasiun Semarang Tawang yang kini juga telah dipercantik, hingga berakhir di Museum Kereta Api Ambarawa. Di Ambarawa, wisatawan juga dapat merasakan pengalaman menaiki kereta wisata dengan lokomotif diesel dan rangkaian gerbong tematik bernuansa klasik.

0: Direktur Utama KAI Wisata Raden Agus Dwinanto Budiaji menyebut inovasi ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menikmati wisata sejarah tanpa harus repot mengatur perjalanannya sendiri.
1: Ya, ini juga bagian dari masukan dari komunitas loh, salah satunya, dan masukan juga dari masyarakat yang memang berkunjung ke Lawang Sewu. Kita terima dengan baik dan kita wujudkan dalam produk ini. Dan rencana ke depan, jadi memang Kota Semarang dan Ambarawa ini akan kita jadikan satu kawasan wisata. Kami juga berkomunikasi dengan beberapa tempat wisata yang ada di Ambarawa, dan sebagainya. Ini ke depan akan banyak sekali titik-titik atau destinasi dalam paket heritage.
0: Program tersebut juga mendapatkan sambutan yang antusias dan positif dari wisatawan. Selain praktis, sistem pemesanan yang telah terintegrasi secara daring dan pembayaran kris membuat wisatawan heritage kini semakin modern.
2: Ngebantu sih, membantu sekali ya, soalnya saya malas ngantri di sananya untuk beli tiketnya. Membantu sekali sih, bagus sih.
1: Intinya nggak repot ya, Bu?
2: Nggak repot sama sekali, gampang banget. Bayarnya juga tinggal pakai QRIS, gampang sekali.
3: Dengan siapapun namanya, Bu?
2: Saya dengan Feni Yolanda dari Jakarta.
0: Dari bangunan yang dulu dikenal dengan kisah mistisnya, kini Lawang Sewu menjelma menjadi ruang sejarah yang hidup. Tempat masyarakat berkumpul, beribadah, belajar sejarah, hingga menikmati perjalanan wisata keluarga. Di tengah perkembangan, Kota Semarang, Lawang Sewu tidak lagi sekedar bangunan tua peninggalan masa lalu. Lawang Sewu kini menjadi simbol bagaimana sejarah dapat dirawat, kemudian dihidupkan kembali, dan menjadi ruang yang dekat dengan generasi masa kini. Semarang, Lukis Kian melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita olahraga. Berita, berita olahraga.
1: Rupiah Borobudur Playon 2026 yang akan digelar Juli mendatang tak hanya menghadirkan ajang lari dan wisata, tetapi juga membawa misi pengelolaan sampah di kawasan Borobudur. Berikut laporan dari Tika Budiman.
2: Baik di sini menurut tema kami adalah karena ini lari untuk berbagi, jadi nanti penerimaan yang kita terima dari...
3: Pendengar, Rupiah Borobudur Playon 2026 yang akan digelar Juli mendatang tak hanya menghadirkan ajang lari dan wisata, tetapi juga membawa misi pengelolaan sampah di kawasan Borobudur. Dan hasil pendaftaran peserta akan dialokasikan untuk membantu pengadaan unit pengelolaan sampah di sejumlah desa sekitar destinasi wisata super prioritas tersebut. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nur Nugroho mengatakan, konsep lari untuk berbagi tahun ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar Borobudur. Usulan bantuan pengelolaan sampah itu muncul langsung dari pemerintah Kabupaten Magelang. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat. Nur menjelaskan nantinya bantuan tidak dibagikan merata ke seluruh desa, melainkan dipusatkan di beberapa titik strategis agar sampah dari desa-desa sekitar dapat dikumpulkan dan dikelola secara lebih efektif. Ia berharap langkah tersebut bisa menjadi solusi awal untuk mengurangi persoalan sampah di kawasan Borobudur.
2: Menghimbau atau meminta kita untuk pengembangan pengolahan sampah. Jadi ini sifatnya green juga dan berkelanjutan, dan mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luas bagi masyarakat di sekitar Borobudur. Mungkin itu sebagai...
3: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut persoalan sampah menjadi tantangan besar yang harus ditangani bersama. Karena itu konsep lari untuk berbagi dinilai relevan karena mampu menggabungkan olahraga, pariwisata, dan solusi lingkungan dalam satu kegiatan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan fasilitas pengelolaan sampah regional di Magelang untuk menopang pengelolaan sampah kawasan Borobudur. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar penanganan sampah berjalan lebih efektif sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan.
4: Yang kecil-kecil mungkin di kawasan kita Borobudur, per desa, nanti punya pengolahan sampah sendiri-sendiri, mudah-mudahan dari kontribusi dari BI, dari penguatan kegiatan event ini juga menjadi salah satu solusi untuk penanganan sampah.
3: Diberitakan RRI sebelumnya, Rupiah Borobudur Playon 2026 mentargetkan sebanyak 4.000 pelari dan sekitar 6.000 pengunjung pada event yang akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli 2026 di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, menutup jumpa kita pada berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Pro 1 RRI Semarang.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kami ucapkan pendengar dan selamat menjalankan aktivitas pada pagi hari ini. Semoga di Sabtu ini semuanya berjalan lancar untuk segala agenda Anda. Bahagia selalu dan juga pastinya sehat selalu pendengar. Dan untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami, ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan hingga nanti pukul 10 siang pendengar pada program Semarang pagi ini. Kira-kira seperti apa pendengar untuk aktivitas Anda di hari Sabtu ini? Apakah Anda jalankan dengan bersenang-senang jalan-jalan ya? Atau mungkin ada juga yang hari Sabtunya harus tetap bekerja? Semoga tetap bahagia ya. Dan untuk Anda yang penasaran kira-kira seperti apa untuk informasi cuaca pada pagi hari ini wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, segera kami akan sampaikan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Sudah terhubung bersama dengan rekan Arif yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Arif, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini tanggal 30 Mei tahun 2026 yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang cuaca hanya berawan saja, tidak ada potensi

0: dan arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 85%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi ini guys yang nanti umumnya masih cerah berawan hingga berawan. Sore nanti hingga petang juga cuaca di seluruh wilayah Jawa Tengah umumnya hanya berawan saja. Khusus di daerah pegunungan bagian tengah ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun dengan durasi yang singkat dan sebaran yang tidak merata. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Dan kami juga akan nantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini kira-kira seperti apa pendengar terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin selama aktivitas Anda pagi hari ini Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada dengan kita semua. Silakan ya, WhatsApp di 081-666-6886 atau juga di telepon 024-8316-686 dan silakan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan pada program Semarang pagi ini.

Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk update informasi terkini wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro3 RRI. Tetap bersama dengan kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.